Sebelum memandu, pastikan kendaraan Anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brake, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTN. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTN. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Kopi Bola pagi hari ini 13 Jun hari Sabtu berkenaan dengan keputusan perlawanan kumpulan B Canada menentang Bosnia dan Herzegovina. Herzegovina, ya Allah, syasyul, iaitu satu sama ataupun serilah. Dan Kyle Lovren muncul penyelamat Canada apabila meledak gol penyamaan untuk membantu tuan rumah mengikat Bosnia dan Herzegovina 1-1 dalam aksi pembukaan kumpulan B Piala Dunia 2026 awal pagi tadi. Canada yang beraksi di hadapan penyokong sendiri hampir dikejutkan Bosnia selepas ketinggalan sejak babak pertama sebelum bangkit meraih satu mata berharga. Bosnia terlebih dahulu membuka jaringan pada minit ke-21 menerusi Jovo Lukic yang bijak menyudahkan hantaran hasil situasi sepakan penjuru untuk mencipta gol antarabangsa pertamanya. Tersentak dengan jaringan itu, Kanada meningkatkan tempo permainan dan mengasak kubu lawan tanpa henti dalam usaha memburu gol penyamaan. Peluang terbaik hadir pada minit ke-53 menerusi Richie Lai, namun Bosnia terselamat hasil tindakan luar biasa Sid Kolasinac yang berjaya mengalihkan percubaan pemain itu terkena palang sebelum bola dikeluarkan. Kanada terus menggandakan tekanan dengan melancarkan serangan bertali arus, tetapi ketumpulan penyudah menyebabkan setiap peluang yang dicipta gagal dimanfaatkan. Ketika Bosnia dilihat semakin hampir meraih kemenangan tipis, kemasukan Lovren pada minit ke-76 mengubah corak permainan tuan rumah. Kurang 3 minit selepas dimasukkan, penyerang berpengalaman itu mempamerkan sentuhan berbisa apabila bijak berpusing di dalam kotak penalti sebelum melepaskan rembatan yang terkena pertahanan lawan untuk menewaskan penjaga gol Bosnia. Jaringan itu mencetuskan sorakan gemuruh penyokong tuan rumah yang memenuhi Stadium Toronto ketika Kanada berjaya mengelak daripada memulakan kempen Piala Dunia dengan kekalahan. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata dalam saingan kumpulan B yang dijangka terus sengit selepas ini. Dan pada pagi ini pula, iaitu kumpulan D antara Amerika Syarikat menentang Paraguay dijadualkan akan beraksi pada pukul 9 pagi. Anda boleh menonton Piala Dunia FIFA 2026 di RTM, di RTM Click, di aplikasi MyGov dan juga Unify TV. Kalau tak ada RTM Click, anda boleh mendownload RTM Click di Google Play dan juga App Store dan juga App Gallery bagi yang menggunakan peranti Huawei. Langgawi FM, ya untukmu.

0: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Langkawi sana sini.
2: Langkawi sana sini edisi hari ini 13 Jun 2026, hari ini hari Sabtu, berkenaan dengan UUM Mahasona 2026. Apa ceritanya? Ceritanya, Kelab Estetika Universiti Utara Malaysia UUM telah menganjurkan program tanggungjawab sosial corporate CSR Mahasona 2026 di Langkawi mulai 7 hingga 9 Jun 2026. Seramai 20 orang peserta menjayakan inisiatif Serampang Tiga Mata untuk memperkasakan komuniti, membina sahsiah dan melestarikan alam sekitar. Program dilaksanakan melalui program pemerkasaan kemahiran TVET, lawatan pendidikan secara langsung ke Giat Mara Kuah untuk pendedahan bidang teknikal seperti automotif dan juga jahitan. Program Cakna Komuniti Istimewa menyantuni kanak-kanak autisma di Langkawi Autism Care Center bagi memupuk kesedaran, penerimaan dan sokongan emosi masyarakat. Selain program kelestarian alam sekitar, aktiviti gotong-royong membersihkan kawasan sekitar Taman Legenda Langkawi bagi memupuk kesedaran sivik.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ceria Pagi.
1: Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama dengan Langkawi FM. Dan sekarang pukul 8.39 minit pagi. Kita ke tajuk utama berita lah. Kita tengok apa tajuk-tajuk utama berita pada pagi ini. Brazil sedia buru mahkota ke-6 Piala Dunia. Dan Kanada ikat Bosnia satu-satu raih mata sulung Piala Dunia. Dan ada juga Amerika Syarikat yakin perjanjian damai dengan Iran hampir dimeterai. Apa lagi berita utama? Dan tajuk berita utama yang lain adalah apa? Elon Musk, ya Allah lupa nama. Elon Musk menjadi manusia pertama lah yang memiliki kekayaan 1 trilion. Dan itu sahaja tajuk utama berita pada pagi ini. Terus ikuti berita di Berita RTM dan juga anda boleh menonton siaran Piala Dunia FIFA 2026 di RTM Klik. Stream dulu Langkawi FM, ya untukmu.

Datang ke Langkawi. Di sinilah keindahan alam bertemu budaya. Dari makam Mahsuri hinggalah ke Pandak Maya, segalanya mempunyai cerita dan legenda yang tersendiri. Nikmati dan cintailah keindahan alam kita. Selamat datang ke Pulau Langkawi.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-562-1048 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.
2: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-562-1048. 011-562-1048.
3: Ceria pagi!

0: Ceria Pagi.
1: Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama kami. Hafiz masih lagi di sini bersama anda, menemani anda sehingga jam 11 pagi. Dan bagi yang sedang memandu, selamat memandu dengan berhati-hati. Sambil-sambil itu boleh dengar Langgawi FM di 104.8 dan juga di RTM Klee. Saya nak kongsikanlah berkenaan dengan AI ganti Paul the Octopus jadi tumpuan ramalan Piala Dunia 2026. Kecerdasan buatan AI kini menjadi tumpuan baru dalam meramal juara Piala Dunia 2026, mengambil alih peranan popular chatbot seperti ChatGPT dan Claude dilaporkan memilih Spanyol sebagai calon utama juara, manakala Lichat daripada Mistral meramalkan Perancis mampu menjulang trofi di laman sendiri. Sistem AI dari China seperti DeepSeek dan Quen pula cenderung memilih Argentina sebagai pemenang kejohanan berkenaan yang pernah dimainkan Paul the Octopus pada edisi 2010. Fenomena itu mencetuskan perbandingan dengan Paul the Octopus, seekor sotong yang menjadi sensasi dunia selepas meramalkan keputusan perlawanan melalui pilihan makanan ketika Piala Dunia 2010 di Jerman. Beberapa institusi termasuk bank dan pusat penyelidikan kini turut menguji keupayaan model AI dalam membuat ramalan keputusan bola sepak termasuk analisis prestasi, pasukan dan faktor semasa. Penyelidik berpendapat keupayaan AI memahami data dinamik seperti kecederaan pemain, pemilihan skuad dan statistik semasa menjadi aspek penting dalam menentukan ketepatan ramalan. Walaupun begitu, pakar menegaskan AI masih berfungsi sebagai alat sokongan analisis dan belum boleh menggantikan keputusan di padang. Anda boleh menonton perlawanan FIFA 2026 bagi Grup D, iaitu Amerika Syarikat menentang Paraguay pada pukul 10 pagi. Anda boleh menonton di RTM Klee dan juga saluran Sukan Plus, ataupun anda boleh menonton juga di aplikasi MyGov dan Unify TV. Stream dulu Langkawi FM, ya untukmu.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

anda. Ramai tak sedar tanda gangguan personaliti narsistik pada seseorang. Kenapa dipentingkan sangat diri tu? Tak boleh ke kadang-kadang dengar juga pendapat kita ni? Kadang-kadang kita rasa nak cakap saja pada kawan kita yang pentingkan diri. Mana taknya dia saja yang dikira betul? Pada yang mungkin dah tahu, kita mungkin akan kata dia seorang narsistik. Tapi apa itu narsistik? Mengikut seorang pakar terapi, Rebecca Wheeler, seperti gangguan mental yang lain, narsistik bukan soal hitam atau putih, tetapi lebih kepada bacaan spektrum. Ia kebiasaannya akan muncul lewat masa remaja atau awal alam dewasa. Narsistik ini adalah keadaan yang terlalu memuja atau mengagumi diri sendiri. Mereka mudah rasa cemburu dan percaya orang lain juga cemburu dengan dirinya. Mereka merasakan kewujudan mereka lebih penting dari orang lain dan sentiasa mahukan perhatian, juga cenderung untuk menjadi dominan. Mereka suka memilih kerjaya popular seperti ahli politik atau selebriti, dan mereka mudah rasa terhina apabila orang lain membantah pandangan mereka. Mereka juga kurang rasa belas kasihan, dan mereka perlu disukai juga disayangi secara berlebihan, dan mereka selalu meninggi diri dan merasakan penting dari orang lain. Jadi, periksa diri anda. Adakah anda juga seorang yang narsistik?

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: 9.48 minit pagi. Terima kasih anda masih lagi bersama saya Hafiz sehingga pukul 11 pagi dalam Ceria Pagi. Dan kurang lebih 10 minit, lebih kurang macam tu, 11 minit. Kita akan ke FIFA 2026. Anda boleh menonton perlawanan FIFA 2026 bagi Grup D, iaitu Amerika Syarikat menentang Paraguay pada pukul 10 pagi. Lagi 11 minit je. Anda boleh menonton ke semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma di saluran RTM. TV1, TV2, TV OK dan Sukan Plus, atau melalui aplikasi penstriman RTM Klee dan juga portal MyGov. Selain itu, perlawanan tersebut turut disiarkan secara eksklusif di platform Unify TV. Sekejap lagi pukul 10 pagi kita ada berita semasa Langkawi FM. Tapi sebelum tu, jom kita layan dulu. Ini dia Aizat Kawaku, Langkawi FM, ya untukmu.

Berita seterusnya, Pelumba Berbasikal Track Wanita Negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri menepati ramalan apabila meraih pingat emas bagi acara 1 km ujian masa wanita elit pada kejohanan Track Kebangsaan dan Remaja Kebangsaan 2026. Pelumba kedai itu mencatat masa 1:07:00 mengatasi pencabar terdekatnya Nur Alisa Muhammad Farid dari Johor yang ketinggalan 0.694 saat, sementara pingat gangsa milik Nur Alaina Syafiqah Azizan yang mewakili Pulau Pinang. Dalam perkembangan sama, pelumba negara itu menyifatkan kejohanan berkenaan sebagai medan terbaik buat pelumba muda dari setiap negeri mempamerkan keupayaan masing-masing selain berupaya memberikan persaingan baru buat dirinya. Mengulas mengenai perancangan seterusnya, Nurul Izzah menegaskan fokus dan sasaran utamanya kini terarah kepada persiapan menghadapi Temasya Sukan Commonwealth 2026 dan Sukan Asia 2026 selain misi memburu slot kelayakan ke kejohanan dunia yang dijadualkan berlangsung di China nanti. Sampai di sini dahulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Hayati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Adam Haris Salahuddin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

datang ke Langkawi. Di sinilah keindahan alam bertemu budaya. Dari makam Mahsuri hinggalah ke Pandak Maya, segalanya mempunyai cerita dan legenda yang tersendiri. Nikmati dan cintailah keindahan alam kita. Selamat datang ke Pulau Langkawi.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5624.

0: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: 10.21 minit pagi. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan Langkawi FM. Anda boleh mendengar kami di 104.8 dan juga di RTM Klik. Baik, Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung bermula dari 11 Jun hingga 19 Julai 2026 yang melibatkan 48 pasukan dari seluruh dunia. Dan edisi kali ini mencatatkan sejarah sebagai edisi

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: Makcik, buat apa tu? Amboi, busy sungguhlah dari tadi mengalahkan tuan rumah.
1: Apa cik? Ya Allah, terkejut aku budak bertua ni. Ish, sungguh-sungguh orang kacau makcik tu. Haduk tahu dah kan, makcik hang ni suka melata. Amboi, hang nani. Lama makcik tak nampak ke kampung ni. Pergi mana?
0: Cik, busy lah makcik. Kerja banyak sungguhlah ni. Sampai tak dan nak berdunia dengan orang. Ni pun Nani ambil cuti mengenuri Cik Leha. Kalau dah, memang tak sampai lah.
1: Tak apalah Nani, tumpah duk muda ni kan. Cari pilah duit banyak-banyak. Nani, hang tengok dah yang depo duk edit gambar guna AI lah ni tu.
0: Alah makcik ni, mestilah tengok. Benda kan tengah duk viral lah ni. Takkan Nani tak tahu. Boleh edit gambar kita pakai baju cantik-cantik lah apa semua. Kreatif.
1: Masalahnya lo ni, lagi banyak yang tak betul dah tak kreatif tu. Tu yang makcik duk risau. Salah guna edit gambar bahaya juga Nani.
0: Aduh makcik ni, tapi betul lah. Kadang AI ni edit sampai jadi fake. Ha, pelesu orang tak kenal takoi.
1: Dulah pasal makcik takut. Kami ni kan orang tua-tua kan. Kadang-kadang susah juga nak beza mana hak betul, mana hak mohong.
0: AI ni sebenarnya teknologi canggih makcik dan banyak kebaikan dia juga. Boleh memudahkan kerja seharian kita. Boleh edit gambar, buat video, tiru seorang pun boleh tau.
1: Huh? Tiru suara pun boleh? Bahaya sungguh lagu tu. Sagi ada orang tiru seorang makcik nak pindah duit dekat pakcik sebelah rumah tu lagu mana?
0: Memang dah ada kes dah macam tu makcik. Orang guna AI scam orang lain pula.
1: Astaghfirullahalazim. Makin menjadi-jadi dunia lo ni. Risaulah.
0: Tapi bukan semua benda pasal AI ni buruk makcik. Ada juga benda yang bagus.
1: Dah apa dia yang bagus dengan AI ni? Makcik tengok banyak hal tak elok je pun. Tapi tak tahulah kok kan, sebab makcik ni jarang guna sama. Jadi makcik tak tahulah hak mana hak bagus kan. Apa dia hak bagus dia tu?
0: Ish makcik ni, banyaklah kebaikan dia. Macam Nani pun kadang-kadang duk guna juga masa buat kerja. Jimat masa. Lepas tu student pun duk guna AI. Mudah bagi mereka faham. Content creator pun senang nak edit video mereka makcik.
1: Oh, tu ko makcik ingat AI ni apa orang kata setakat buat gambar kahwin, style kartun tu lah, hak segok-segok comel tu.
0: Tak lah makcik, banyak lagi fungsi dia sebenarnya. Tapi kenalah guna dengan cara yang betul. Jangan salah guna pula, duk edit gambar pelik-pelik lah.
1: Makcik baru nak cakap, hampir cakap dah. Gambar tak elok tak sah duk kata lah, berlampok.
0: Tu yang bahaya tu. Sekali benda ni dah tersebar, memang susah lah nak padam.
1: Makcik tengok netizen pun satu hal juga Nani. Asal nampak video terus, dia pun percaya. Tak cek betul-betul.
0: Sebab lah ni, AI boleh buat gambar dengan video yang memang nampak real lah makcik.
1: Patutlah makcik tengok ada hari tu kan, video artis tu dia gaduh kan tau tak. Rupanya AI je. Ish.
0: Amboi, makcik ni pun ambil tahu juga pasal artis noh. Pasal itulah kita kena hati-hati bila guna internet ni.
1: Makcik rasa lah kan, kat sekolah pun cikgu kena ajak juga pasal benda ni. Budak lah ni reti scroll TikTok je. Bukan dia pun reti beza hak mana betul, hak mana tipu.
0: Setuju, literasi digital penting lah ni.
1: Dah apa benda pula dah, literasi digital.
0: Maksudnya makcik, tahu guna internet dengan bijak. Jangan duk tahu kongsi je.
1: Itulah, hang guna ayat tinggi sangat. Makcik tak faham. Makcik setujulah lagu mana pun dengan hang.
0: Pada pendapat makcik kan, AI ni patut dikawal ke tak?
1: Bukan AI je kena kawal. Manusia ni, kita ni, hak guna tu lah kena penting juga, kena ada otak.
0: Betul juga tu.
1: Dia macam pisau lah Nani. Kalau pisau tu kita guna buat potong bawah, okey lah kan. Kalau kita guna pisau nak buat benda jahat, dia jadi bahaya lah.
0: Ampun makcik, metafora pun. AI ni samalah juga. Kalau guna untuk kebaikan, memang membantulah.
1: Tapi kalau guna nak malukan orang, nak fitnah orang, dosa besar, masuk neraka.
0: Kadang orang ingat benda online ni seronok-seronok je, syok-syok, hiburan.
1: Padahal boleh rosakkan hidup orang tau tak?
0: Betul itu makcik. boleh buat kacau mental juga tu.
1: Makcik ni maaflah Nani. Makcik ni mulut laju sikit hantau kan. Tapi kalau bab ai orang ni makcik tak leh lah. Tak suka main-main.
0: Baguslah macam tu. Jadi kesimpulannya makcik, AI ni taklah teruk mana sangat pun kalau kita pandai guna.

0: Tentuma.
1: Ya, pukul 10.50 minit pagi. Maka kita telah pun sampai ke penghujung segmen ceria. Ceria pagi untuk hari ini bersama dengan saya, Hafiz. Terima kasih kepada anda semua kerana terus setia bersama dengan saya daripada pukul 3 pula, pukul 6 pagi tadi sampailah pukul 11. Dan saya nak kongsikan berkenaan dengan orang ramai dinasihatkan supaya bersedia menghadapi fenomena El Nino yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 dan berpotensi membawa kepada cuaca lebih kering serta berpanjangan di negara ini. Fenomena El Nino lazimnya dikaitkan dengan peningkatan suhu global dan taburan hujan yang tidak menentu. Dan jangan lupa juga untuk menonton Piala Dunia FIFA 2026 di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Dan perkembangan semasa, iaitu Amerika Syarikat menentang Paraguay ketika ini, Amerika Syarikat mendahului dengan 3-1. Dan terus kekal bersama dengan Langkawi FM kerana lepas ni Zaris akan menceriakan anda dalam Activate sampai pukul 3 petang. Jaga diri baik-baik semua, jaga kesihatan. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain hari. Terus stream Langkawi FM. Jumpa lagi.

Seiring dengan perkembangan teknologi semasa, Langkawi FM boleh diikuti menerusi RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click ke telefon pintar anda. Dengar Langkawi FM di bahagian radio tempatan. Langkawi FM, ya untukmu.

0: apakah pasukan pilihan rakyat Malaysia menjelang Piala Dunia FIFA 2026?
1: Assalamualaikum, nama saya Ali. Pada tahun ini saya menjaga pasukan Argentina.
0: Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM Play. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Keep it here on your favorite radio station.

gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

there's no other form.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia, dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Teh tarik dua-dua.
1: Aku lagi nak makan
0: juga. Semalam ingatkan Pak Mat ni.
2: Rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 4 hari lagi. #penyaranjakim

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: #DJ. #DJ Jun ini bersama-sama dengan pelajar-pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Air Hangat, Muhammad Irsyad Syahmi bin Amran dan Ahmad Iqbal bin Muhammad Rashid, Sabtu 13 Jun 2026 pada pukul 5.15 minit petang, hanya di
1: Langkawi FM.
2: Apakah pasukan pilihan rakyat Malaysia menjelang Piala Dunia FIFA 2026?
3: Saya Muhammad Azri Haikabi Hamzah. Tahun ni Piala Dunia saya sokong Portugal always. Sebab ada CRS.
2: Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 di RPM Play. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Ikuti kongsi pada hari Sabtu pukul 3 hingga 4 petang di Langkawi FM. Antaranya menampilkan individu berbakat dan pakar dalam pelbagai bidang yang akan membuat demonstrasi di Konti.
4: Tidak ketinggalan perkongsian idea kreatif dan inovatif serta kisah kejayaan yang dapat memberi inspirasi kepada khalayak.
0: Kepada yang berminat untuk turut serta dalam program Kongsi, WhatsApp ke 011-5622-1048. Mungkin anda adalah tetamu seterusnya. Siapa tahu kan?

0: Baik, seperti yang dijanjikan dengan program kongsi kali ini, kita bersama tetamu kita yang itu Muhammad Azli Huzaini Abdullah yang akan berkongsi mengenai topik seni gitar semula. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sihat lah.
1: Sihat walafiat.
0: Sihat walafiat lah. Terima kasih sebab sudi bersama kami di Langkawi FM. Kita nak tanya sikit, Azli. Boleh perkenalkan diri dulu.
1: Okey. Untuk maklumat semua, saya tengok kamera lah sepah.
0: Boleh.
1: Okey. Untuk maklumat semua, nama saya Muhammad Azli Huzaini bin Abdullah.
0: Mm-hmm.
1: Orang Langkawi, penduduk asal Langkawi, orang Canek Kuro.
0: Mm-hmm.
1: Dan dibesarkan di Darat Bentor.
0: Mm-hmm. Orang Darat Bentor?
1: Ya. Dia, okay, saya tu ya. Kalau saya beritahu tu, dia orang tak kenal.
0: Ha.
1: Mesti orang tanya, dia ni cucu siapa?
0: Ha.
1: Jadi saya beritahu tu, ya, macam orang Langkawi, dia tanya, yang cucu siapa? Saya ni cucu Hassan 30 Kedawai. Dan cucu kepada Tok Deng Kelu channel Dak Mentor. Nanti tanya orang tua-tua dia perkenal.
0: Jadi memang asal Langkawi lah.
1: Ya.
0: Kira berapa lama dah dekat? Berapa lama dah di Langkawi ni? Ataupun pernah juga merantau di luar?
1: Okey, saya sebenarnya seumur hidup di Langkawi. Saya keluar piduk di Labuan sebab saya menikah sebelum ni. Dengan orang sana, saya duduk di sana dalam 5-6 bulan juga.
0: 5-6 bulan?
1: Ya, dan balik saya tak selesa sikit.
0: Tak selesa duduk dalam
1: Labuan? Orang kita dah, walaupun pulau dia rasa berat ke daerah tempat kita sendiri.
0: Bukan orang kata Labuan dengan Langkawi sama?
1: Tak juga.
0: Tak sama?
1: Ya, masing-masing ada keistimewaan dia.
0: Oh,
1: ya, itu yang hebat yang sumpah masuri tu.
0: Sekali masuk dia tak boleh keluar lah.
1: Betul, dia ni terikat.
0: Baik, kita nak tanya Azli, macam mana Azli boleh minat dalam bidang seni ni?
1: Okey, saya minat bidang seni ni daripada kecil sebenarnya.
0: Daripada kecil.
1: Dulu kecil-kecil di rumah saya ni, jenis orang panggil kreatif person lah, orang kata.
0: Kreatif person
1: lah. Jenis nak mereka, nak melingkup satu benda, saya lah.
0: Nak
1: perbaik sendiri ke apa, benda saya lah. Di rumah ni, kalau benda rosak saya. Maksud dia, saya kecil lah daripada kecil.
0: Daripada kecil. Jadi, sebab apa Azli pilih apa dia, seni kita semula ni sebagai minat?
1: Okey. Saya, dia macam ni lah. Seni ni banyak. Saya pun banyak cuba macam-macam bidang. Bila main tampak kita semula ni, saya pi keluar daerah, saya pi berjalan. Bila pi berjalan, saya pi tengok sampah ke kanan.
0: Sampah.
1: Tak payah kata, saya kata tempat lain, saya tempat sendiri lah. Saya orang Langkawi, saya tahu. Saya pi tempat-tempat menarik. Tempat yang menarik yang saya rasa sedih ni, sampah. Berlambut. Lepas tu apa solution yang perlu dibuat? Aku tak boleh salahkan orang lain.
0: Betul.
1: Benda ni kalau kita seman tak guna, baik aku buat sendiri. Macam mana aku nak buat ni? Nak bagi bahasa macam mana? Lo ni baik aku kutip, aku rekod tu benda, nanti aku buat video, nanti orang tengok, dia boleh tiru. Bila jadi macam tu, hutan kita bersih, pantai kita elok, mak saleh tengok, hebat. Hebat orang Langkawi kita. Hebat. Lepas bersih pantai depa, di rumah semua harta benda kita mula di rumah depa. Hebat depa kata orang Langkawi. Saya nak macam tu.
0: Betul. Jadi dalam dunia seni ni selalunya kalau orang tu minat daripada kecil, mesti dia pernah tengok satu benda tu, ataupun dia pernah tengok ayah dia ke, ataupun dia tengok kat TV, dia tengok kat apa, dia dengar dalam radio.
1: Betul.
0: Jadi Azli mula berkecimpung dalam dunia ni minat terikut siapa?
1: Okey. Dia untuk diri saya, saya bagi opinion in dalam diri saya. Saya tengok sekeliling. Saya dibesarkan di Langkawi dan dimul oleh orang-orang seni. Saya dibesarkan di Langkawi ni, menunjukkan saya bersyukur ramai orang luar negara main Langkawi daripada dah saya kecil. Dia pun main tunjuk macam-macam kat kita ni. Seni. Duk belajar daripada mereka. Tempat kita International my friend. Buka International tempat kita. Seluruh dunia main Langkawi. Dia main Langkawi, dia nak tengok menatang apa dia pun buat benda ni. Macam mana dia pun buat macam ni. Maknanya kebaikan, kita boleh tunjuk kebaikan kat bawah dia pun belajar. Betul.
0: Jadi kita boleh tunjuk juga kat mereka, wish orang Langkawi ni lagu ni. Jadi dia pun balik tempat mereka balik. Mereka boleh tiru.
1: Betul. Maksud dia, tahu benda ni satu lagi, pahala berlambut. Pahala. Fikir macam ni lah. Kalau saya tunjuk Cik Harif buat benda satu lagi, satu benda ni saya buat ni, simple lah. Cik Harif balik buat rumah. Lepas tu cik, adik-beradik Cik Arif tengok, dia minat. Benda tu saya yang cakap Cik Arif tadi, pahala lah saya dapat dah satu. Cik Arif pergi jual kat, bagi tunjuk adik-beradik buat, dapat dah dua. Belambuk bala. Kalau saya mati pun, ilmu kat Cik Arif tak pernah hilang.
0: Betul eh, betul.
1: Ilmu tu,
0: betul eh, ilmu tu tak hilang. Betul eh, betul eh. Sama ada kita buat atau tak buat saja.
1: Betul eh. Betul eh. Satu ramai orang kita macam ni kot, sembang rancuk. Woi, sembang gunung raya pun boleh sengit. Kalau sembang betul gunung raya pun boleh sengit oleh sembang lah. Hang sembang tak gunung, baik hang buat satu. Tu yang saya jawab. Saya cakap nanti saya macam tu.
0: Betul eh.
1: Sembang gunung kata ni, bolang kat dataran lang pun boleh terbang kalau sembang. Kalau tengok sembang ni lah. Tapi satu pun tak nampak. So saya buat macam mana? Baik aku tak sembang saja, baik aku tunjuk satu. Aku buat satu, maksudnya aku boleh sembang jual sikit diri aku lah.
0: Betul.
1: Aku tak saja sembang.
0: At least ada benda.
1: Tengok benda tu ada.
0: Betul. At least ada benda tu betul, boleh sembang.
1: Betul. Jadi, orang kata sembang bersebar.
0: Sembang tak kosong.
1: Ya, sembang jangan sembang, sembang besar tak guna.
0: Betul. Tak ada apa kan. Betul, betul. Baik, sehari kita ada soalan lagi nak tanya dekat apa Encik Azli. Sehari kita tanya lagi. Kita rehat dulu sah. Kita tarik nafas dulu. Baik. Kita take five sah.
1: Baik, layan lagu.
0: Kita layan lagu dulu. Jumpa lagi selepas ini. Baik.

0: Okey, kita kembali lagi dalam program kongsi bersama tetamu kita pada petang ini, iaitu Azli Huzaini dengan topiknya seni gitar semula. Baik Azli.
1: Ya saya.
0: Sejak bila Azli apa dia mula aktif buat apa karya seni gitar semula ni? Sejak bila?
1: Okey, sejak bila mula aktif?
0: Tahun bila?
1: Sejak Balai Seni Langkawi ada aku rasanya.
0: Sejak Balai Seni Langkawi ada?
1: Sebab mereka bagi expose tak Langkawi ni kami beruntung tak. Sebab seluruh dunia main hantar ni. Orang KM mana lah main hantar ni. Orang profesor besar-besar semua main Langkawi. Hati-hati tak ada kata main cari rumah dalam Langkawi. Mereka ni bagi input kita tak. Balai Seni bagi input banyak. Macam bila kita, maksud dia, saya bagi contoh lah. Tadi saya nak masuk sini kan, dekat Langkawi FM ni, saya nampak tempat tok sorak. Barang recycle kot tu. Bila barang saya nampak macam tu, itulah expose yang saya dapat tu. Saya tengok, saya melihat dan saya fikir, aku boleh buat benda ni. Benda ni Allah ma'an nenek. Setengah jam mana ni, bagi barang.
0: Setengah jam.
1: Maksud dia kita boleh buat benda yang seni tu faham tak? Maksud dia tu yang tarik saya nak buat art ni. Nak buat art. Sebab selalu ni saya dah ada community. Saya ada kawan-kawan.
0: Betul.
1: Ni kafe-kafe Langkawi ni semua geng-geng kreatif belambok kat Langkawi.
0: Betul
1: ni.
0: Kalau kita pergi
1: kita ada community. Gunakan community tu.
0: Betul.
1: Lah ni masa dia.
0: Kita
1: masa dia.
0: Kita pergi kafe mana-mana kat Langkawi pun betul, akan nampak barang-barang kreatif yang
1: betul,
0: kita tak terfikir.
1: Betul. Barang recycle tengok belambok. Pimawak kafe ke mana-mana tempat yang Langkawi ni ya. Yang kata tempat-tempat hipster apa? Instagrammable lah.
0: Instagramable.
1: Zaman kami. Apa? Kamera kodok.
0: Kamera kodok.
1: Kamera kodok zaman lo ni Instagram. Tempat Instagram belambok Langkawi ni. Nak tahu tempat mana? Carilah Google Map lah. Zaman lo canggih.
0: Betul.
1: Hebat. Mudah. Itu dia.
0: Jadi apakah karya pertama yang Azli buat menggunakan bahan kita semula ni? Karya pertama mula-mula sekali.
1: Mula-mula saya yang pernah ada bukti lah. Saya buat lampu daripada lollipop, aiskrim lollipop.
0: Aiskrim
1: lollipop. Ingat dulu ni kalau kita beli aiskrim makku apa benda yang 10 batang dapat lah jam ke dapat hadiah tak dia kata. Hang simpan 10 batang dapat hadiah.
0: Betul.
1: Kita simpan lupa yang tu. Lepas tu benda tu ada. Oh tengok ni zaman lah Instagram, the next Instagram tu pak weh ada orang nak buat lampu pakai chopstick tu. Pop stick tu ah. Kita pun buat juga. Buat jadi. Woi, ada orang nak beli lah.
0: Ada orang nak beli.
1: Orang nak beli, kita tak payah jual pasal benda tu tak apa nak kukuh. Kita kan percaya orang, kita buat first time. Betul. Maksudnya ada buyer je woi. Tu yang hebat dah satu lagi ya. Satu lagi nak bagi tahu untuk maklumat semua orang juga umum ah. Setiap benda yang kita buat, setiap perkara yang kita buat, kalau ada orang beli maknanya hang dah jadi status professional. Setiap orang dapat tattoo secara profesional ni adalah orang yang membeli art kita. Membeli whatever yang kita jual.
0: Betul, dia pun pandai beli lah.
1: Hang channel. Hang adalah professional auto channel maker. Hang buat cakotiak whatever lah. Hang adalah professional. Maksud dia kita title tu. So bangga dengan title kita.
0: Betul.
1: Bila bangga, perbaiki lah produk kita kalau kita buat salah sikit-sikit.
0: Betul.
1: Perbaiki, no problem. Buat dulu.
0: Buat dulu.
1: Buat dulu. Elok tak elok belakang kira. Orang nak beli tak beli belakang kira.
0: Betul. Kalau ada orang beli kita rasa macam ish, kita boleh buat.
1: Alhamdulillah.
0: Lepas tu kata ish, tak apa kita jual dulu. Kita betul buat next pula. Kita buat lagi elok.
1: Betul. Betul. Saya macam sebelum ni lah, saya buat barang ni letter case. Saya ada buat salah. Saya buat glaze tak kering. Nak fully dry glaze dia. Tahu saya buat apa? Minta maaf kawan-kawan. Yang mana rosak tu main tak beli. Aku berbaik free. Lah menatang ni bukan ada masalah. Orang faham. Hang beli 30-40 ringgit. Dia rosak. Ada tempat yang boleh hantar repair free. Apa salah? Perbaik free lah. Benda tu pun duit je pun.
0: Betul.
1: Betul. Salah perbaik. Tak ada masalah. Orang rasa weh hebat. Menego.

0: Anong hang pa? 70 ka ka yung. Uy, ba yung. Hang banggo. Banggo.
1: Banggo.
0: Haa. Diyan ako banggo.
1: Buti. Banggo. Buti. Oh,
0: kita, podang kita. Mm-hmm. Okay yung puji kita. So, maksudnya yung apa? Next time kita. Uy, banggo.
1: Boleh buat lagi. Aku boleh
0: profesional je, uy. Haa. Jangan main-main.
1: Boleh buat lagi kita. Oh.
0: Kita mengaji kat tinggi tapi orang beli barang kita.
1: Hmm,
0: nampak tak?
1: Betul.
0: Mengaji sekolah pun tak beli.
1: Okey. Macam mana Langkawi mempengaruhi idea dan kreativiti Azli?
0: Macam mana?
1: Macam mana Langkawi ni, Langkawi, Pulau ya, Langkawi okay ni mempengaruhi Azli?
0: Wih. Oh. Ni isu dia besar kan?
1: Ha, mempengaruhi so, hebat, kan? Idea dan kreativiti.
0: Betul. Betul. Betul. Betul. Ni nak beritahu ni. Ni hebat. Isu ni berapa ni saya nampak. Saya pergi ke Jepok. Hebat. Majlis Pemandaran Langkawi. Hebat lah ni. Bukan nak buang. Kayu tau, kayu pokok yang terbalik lah ni. Dia cakap lah. Dia pun buka mata. Maksudlah, maksudlah ak dah banyak. Dia pun buka mata tak. Dia pun buat apa? Dia pun buat bangku.
1: Dia pun buat bangku?
0: Kayu terbalik yang nak kaibuk-kaibuk kat Langkawi ni. Dia pun tebal-tebal. Dia pun buat bangku. Kenapa buat? Manusia berlambuk pergi duduk. Saya beritahu buat saya mari lah. Eh, maafkan saya. Cik. Saya beritahu dia pak ni, partner saya ni.
1: Uh-huh.
0: Tengok mak, ni orang kerja aku lah ni. Cakap dia. Dia pun hebat. Dia pun buat bangku. Manusia berlambuk boleh duduk.
1: Betul.
0: Bukan dia pun duduk saja yang tak dapat pun. Dia pun dapat pahala je. Siapa yang bagi idea tu? Kalau dia mati, pahala berterusan tu.
1: Betul.
0: Ni kalau aku ni, ni saya yang cakap ni. Kalau aku, one day sebenarnya saya nak buat. Tahu zaman lo ada solar RM30 je.
1: Betul, betul. Solar.
0: Kalau aku pergi tengok rumah-rumah orang susah yang tak ada lampu tu. Eh, aku beli 3 solar. Aku berbubuh pokok nyok ke apa pergi cantik-cantik. Betul. Pergi berbubuh rumah tahan nak malam-malam. Lepas warna makan.
1: Betul.
0: Nak duduk mengaji bawah lampu. Nampak? Pahala betul tu tak? Kalau aku mati nanti lah. Hantar orang kata apa? Wih Mat Lee buat benda ni kat morning dulu. Hebat idea dia. Idea dia bagi umur free lampu. Solar je pun RM30. Tahan 2 tahun Allah.
1: Betul.
0: Ikam bep naik banyak pokok boleh.
1: Betul.
0: Dua orang yang dah berhubungan tak sih beli eh.
1: Betul.
0: Contoh lah kita kan. Contoh dah.
1: Betul.
0: Contoh.
1: Betul.
0: Maafkan saya.
1: Jadi boleh Azli tunjuk sikit tak? Ya. Apa dia produknya Azli bawa kan ni?
0: Ya.
1: Okay. Buatan Azli ni.
0: Okey, saya bagi contoh satu kan. Ni saya buat pantas punya menanya.
1: Buat pantas.
0: Setengah jam lah idea ni.
1: Setengah jam.
0: Pasal nak tunjuk demo lah bagi penonton kita ni buka mata. Saya ni pi putik botol kan. Putik botol rok dekat tu sampah.
1: Dekat tu sampah.
0: Oh, botol ni lah ayat apa benda tak tahulah.
1: Uh-huh.
0: Okey. Pilah cari tali. Kamu hamba tak ada duit sangat. Ni, aku buat main dah siap. Ni akak pokok jawi.
1: Akak pokok jawi.
0: Awak ni akak pokok jawi ni memang hang tak ada duit beli tali, tak ada idea sangat. Hang lilit ni pun jadi dah bang.
1: Lilit dekat botol.
0: Tak puas hang bubuh lah macam ni. Idea saya tak tahu ni. Bubuh lah ni.
1: Bubuh lah botol tu.
0: Beli lampu RM2.80 ni. Menyala jadi backside light.
1: Oh.
0: Tidur menyala.
1: Betul.
0: Anak-anak hang ni mengaji. Bagi kat nak nak buat TBT ni bagus, bukan nak bohong.
1: Betul.
0: Oh sorry, maafkan saya.
1: Oh nampak.
0: Oh nampak. Ada kedik-kedik pula tu.
1: Kedik-kedik. Try bagi dia duduk
0: sengak. Mana? Ada nak duduk sengak boleh. Tu. Kedik-kedik boleh, sengak boleh. Bubuhlah dalam botol ni. Mak oi. Eloklah. Oh, RM30 kali ada body nak main beli. RM30. Takkan tak leju ah.
1: Betul.
0: Benda dong nak berkupang ya.
1: Betul.
0: Pi cari free ya botol eh bang. Berlambuk kalau kau boleh cari.
1: Betul.
0: Pantai tu kasut-kasut pun kan.
1: Betul.
0: Buatlah hunting. Tak ada tempat nak jual, main jual saya. Saya tolong jual.
1: Okey. Apa jenis bahan apa dia yang selalu terbuang lah yang banyak Azli lah. Banyak paling banyak guna. Bahan terbuang yang Azli paling banyak guna.
0: Yang paling banyak guna macam ni lah. Saya banyak main kayu sebenarnya.
1: Kayu.
0: Kayu-kayu buruk. Kayu buruk ni dia ada story dia tau. Saya beritahu pihak sikit lah. Saya beritahu sikit lah story kayu. Tahu tak kayu sebelum kayu buruk jadi buruk. Berapa ramai dia support manusia di dunia ni. Berapa banyak jasa dia kat di dunia ni. Tahu tak kayu yang buruk ni di tepi pantai tu. Nak boleh hanyut main kat channel ni. Tahu apa banyak laluan dah lalui dia lalui nak boleh jadi bentuk.
1: Jadi setiap kayu tu dia ada cerita.
0: Betul kan bohong. Dia sama macam manusia. Setiap manusia ni kepala otak semua sama otak Tuhan bagi sama ya. Kaki tangan cuma ada dengan tak ada jelah. Kan bila kata kekurangan tu tak apa. Maksudnya perjalanan manusia ni bukan sama. Dia lain-lain perjalanan dia. Setiap perjalanan tu itu yang dia terbentuknya kayu tu.
1: Betul.
0: Macam
1: betul
0: tu lah manusia tu.
1: Betul.
0: Sama macam manusia.
1: Betul. Jadi dalam video yang kita tengok ni, ni Azli buat apa ni?
0: Ni saya buat kayu lampu backside light.
1: Lampu backside light? Ha,
0: eh? Backside light, nampak tau.
1: Oh,
0: weh, ada video pula, nampak. Oh, weh, nampak.
1: Ada siput.
0: Ha, ada nature light pula. Oh.
1: Ada nature lah.
0: Nampak tak?
1: Ha, jadi-jadi apa?
0: Takkan tak boleh jual anak je 100 pun. Orang belambok, orang beli lah cik tu. Tu.
1: Yang tu nyok tu, ha. Decoration?
0: Nyok berkutik ya. Tu bayangkan lah kalau bubur pokok tu.
1: Betul eh.
0: Bubur puih lah, patung ke pokok lah tu. Elok. Betul eh. Nyok orang. Be kreatif lah, be kreatif.
1: Okay, kita nak rehat dulu sah. Kita ada lagi soalan dekat Azli. Kita bagi Azli rehat dulu sah. Tarik nafas dulu sah. Lepas tu kalau anda dah tengok apa dia produk buatan Azli, anda boleh tonton di YouTube dan Facebook Langkawi FM dan juga di TikTok Langkawi FM. Jadi kita rehat dulu sah. Kita tanya lagi soalan sah lagi.
0: Baik.

0: Betul, betul. Yang penting happy, betul tak Azli? Yang penting happy. Ha. Okey Azli, kita ada lagi soalan-soalan nak tanya kat Azli ni. Ha, dia baca komen kat TikTok, dia kata syok dengan lorat Azli. Dia kata lorat ni susah nak jumpa, rare. Kalau saya cakap apa dia bahasa utara pun dia tak apa nak pekat sangat.
1: Tak apa.
0: Sebab family saya tak apa nak
1: saya
0: pekat.
1: Faham. Ha. Saya faham.
0: Walaupun orang Langkawi tapi dia tak apa nak pekat sangat. Dia jadi macam celup sikit. Ya. Jadi macam celup sikit. Okey. Azli, berapa lama masa yang diperlukan untuk Azli menyiapkan satu karya tu?
1: Okey.
0: Macam contoh
1: masa.
0: Macam contoh yang tadi kita tunjuk tadi itulah yang apa dia lampu backyard tu.
1: Okey. Ha. Okay, okay, kita bagi benda yang tengah besar, setengah bukan besar, maksudnya bukan projek besar, projek setengah-setengah. Itu setengah lah maksud dia, bagi 2 hari.
0: 2 hari?
1: Sebab maksudnya untuk apa? Untuk bagi kering.
0: Bagi kering?
1: Betul. Bagi kering.
0: Nak buat tu saat ya?
1: Oh, nak cak.
0: Betul, so, cak kering pula, tunggu lama
1: tunggu
0: pula.
1: Tunggu kering tu yang lambat. Tu.
0: Tunggu kering
1: maksud apa dia? Benda tu boleh kalau kira-kira kalau ada barang semua mak nenek kan kipas angin apa semua rasanya sehari baru tak ada masalah benda tu.
0: Jadi apa dia ni Azri? Yang macam ni
1: kucing saya, okay, ni asal dia ni botol klorong.
0: Botol klorong.
1: Botol klorong tengok tengah dia tu. Tu cancur garpu plastik tu. Yang berdiri pasti tu. Malam tu makan tu apa, makan sate. Aduh lah cancur dalam sampah pakai hot tu buat tangan dia masa dia main wah tu. Kucing tu tarik wah.
0: Kucing tu tarik wah.
1: Ha, bagi kucing tu main wah tu lah, glow in the dark tu. Ha, kalau tengok dekat, wui dia menyala. Ha. Ha. Tahu apa sebab apa story cerita kucing ni? Kucing ni binatang yang sentiasa bersama orang. Dia tak kira hang ada masalah rumah tangga ke, hang makan kenyang tak kenyang ke, hang balik duk miang situ lah kan. Duk welcome arm. Ni open arm dia.
0: Open arm.
1: Eh selamat balik kan. Dia tak ada nak bebal kat hang ke. Nak masuk nasi dok lah. Maksud dia tak perlukan banyak pun.
0: Betul.
1: Hang bagi dia jamu makan, dia bagi kasih sayang kan. Hang ni ke masalah rumah tangga ke, makan tak kenyang ke, hang cerita kat dia je. Dia duduk miah situ lah.
0: Dia duduk miah situ.
1: Dia kadang nak claim kan hang, mesti duduk.
0: Betul.
1: Miah tu dia jawapan dia. Tapi bagus. Dia kena lari.
0: Betul.
1: Tak pernah lari masalah hang.
0: Betul, dia tak pernah lari dulu dalam masalah. Dia selalu mendegak.
1: Kita tu ya, kucing buat tu macam Superman lah. Dia superhero kita.
0: Betul. Jadi,
1: kita lupa.
0: Betul. Jadi adakah Azli selalunya buat apa? Macam contoh projek-projek Azli lah. Lalu Azli buat lakaran dulu kau, ish aku nak buat ni macam ni macam ni macam ni, ataupun nampak tu terus sebab buat terus.
1: Sebenarnya kadang-kadang dia depend pada situasi lah. Macam saya setengah depend pada situasi. Macam situasi anjing. Nampak duk kelai pasal anjing, aku buat satu lukisan anjing. Pasal cerita apa, tak yalah pukul anjing, pindah dari lelok. Jangan pergi bunuh dia.
0: Betul.
1: Dia tu binatang. Tahu binatang ni kan topo. Kan pergi soccer. Pergi terbi. Kan tahu. Okay, saya cerita lah. Dusky leaf. Monkey. Orang ni lutung.
0: Lutung.
1: Kemarin dulu.
0: Yang lari, lari dekat tangan tu.
1: Satu geng. Saya tengok ada army dia. Tangan tak duk. Ya Allah. Hawak lah apa buat macam tu. Tangan tak duk. Genteng anuk ni. Anuk ni orin. Peruk kat peruk. Tangan tak duk ni. Tu ada lah. Tapi tak apa, kita ambil positif ni.
0: Mungkin
1: ada lah tu jatuh pokok ke pokok.
0: Jatuh pokok ke
1: tapi,
0: apa.
1: Tapi mustahil ke. Tapi kepak ekor macam tu kan. Tapi maksud dia, janganlah buat jantung binatang. Dia macam tak kira dia anjing ke apa ke. Ni nak ambil satu kan. Contohnya ni saya nak masuk ke. Dalam aku ada sebut 6 kali anjing tu. Lepas tu hampa bersakai anjing. Binatang yang hampa duk sayang iguana ke apa, dia tak makan mention pula lah korang tu.
0: Betul.
1: Maksud dia contoh lah, contoh lah. Binatang lain ni tak mention specially tu. Specific tu. Anjing dia mention tu. 6 kali tu. 6 kali lebih tu ampun pandai. Tahu lah. Maksud ada mention. Janganlah buat yang tu. Dia binatang, dia tak salah. Hampu ambil, pindah dia lelok. Tempat lelok. Tak ada salah lah. Jangan pergi bunuh dia. Tak baik. Tuhan marah.
0: Betul. Dan apakah proses yang paling mencabar yang apa Azli pernah buat dalam projek kita semula ni?
1: Proses mencabar.
0: Ha, paling susah lah. Projek yang paling susah Azri pernah buat.
1: Saya buat kemarin rasanya.
0: Buat kemarin?
1: Saya baru buat kemarin. Paling susah pasal resin. Saya ni tak pernah main resin besar sebelum ni. main rising, main nak buat waterfall.
0: Waterfall.
1: Waterfall. Mm-hmm. Sesuatu tak temurun. Mm-hmm. Tak kering. Itulah sukaran. Sukar dia masuk juga. Tak kering.
0: Tak kering.
1: Tak fully kering. Salah mixing.
0: Oh, salah bancuh.
1: Salah bancuh pun tak mahu. Tak mahu salah. Salah quantity pun tak mahal juga. Dia tengok pada barang tu orang kata.
0: Betul.
1: So sekarang dia patut ke kadang-kadang barang tak ada. Betul. Jenis nak pinjam barang orang. Tapi lo ni dah masuk radio, takkan tak boleh tolong.
0: Jadi apa maklum balas yang paling bermakna Azli pernah dapat daripada pengunjung yang orang yang tengok art Azli ataupun okay. orang yang beli
1: okay.
0: barang daripada Azli?
1: Sekali lagi.
0: Apa dia review paling
1: okay, okay.
0: review paling bermakna?
1: Okay, review yang paling bermakna lah. Dia kata macam ni. Terima kasih bagi second life kepada benda yang hang buat. Second life.
0: Second life. Kehidupan second kedua. Life.
1: Give it a chance.
0: Okay.
1: Second chance. Which
0: is peluang simple. Kedua.
1: Simple soalan dia, jawapan okay. dia dulu. Second chance. Maksud dia dua aja lah. Peluang kedua. Aku dibesarkan Langkawi pun di dunia ni pun sebab kalau peluang kedua kalau fikirkan kategori saya punya family lah. Second chance. So saya ambil tu lah. Mean honor, big honor for me. Peluang kedua.
0: Betul.
1: Setiap manusia, setiap binatang, setiap perbuatan, bagilah dia peluang. Pergi peluang. At least kedua. Jangan pergi peluang, tak pergi peluang langsung.
0: Betul. Jadi macam mana golongan muda boleh berjinak-jinak dengan seni kita semula? Ha.
1: Yang ni pak saya tunggu-tunggu sebenarnya. Ha, saya nak bagi tip kan. Saya bagi tip dan mudah untuk generasi semua. Zaman lo ni kita kena ambil positif. Terhadap teknologi. Setengah orang dia blame teknologi ah. Contoh ni cerita betul ya. Teknologi ini.
0: Jangan. Teknologi ni tak okey lah apa.
1: Jangan. Kita ambil advantage yang apa yang ada, teknologi apa yang ada. Kalau kita tak tahu sangat Mr. Google
0: AI. Mr. Googly.
1: Mr. Google AI. Ni abang Profesor AI. Betul kan abang? Okay. Saya bagi tahu contoh ah. Saya tak ada idea sekali pun. Tapi saya buat apa? Saya contoh ah. Kalau saya tak ada idea ah. Saya ambil gambar ni botol ni, botol kosong. Ambil gambar contoh produk yang saya jumpa satu lagi. Lampu ah contoh, lampu lilak ni kalau ada di rumah. Saya ambil gambar dua-dua ni, hantar mesej kat Mr. AI.
0: Hantar
1: gambar. Mr. AI bagi idea hak aku nak buat decorate lah benda ni. Tahu dia bagi berlembok kan.
0: Berlembok.
1: Hang tak ti cakap KL. Bukan nombor saya berusaha tadi pergi tadi. Aku nak cakap kedah hang faham. Dia faham. AI faham lah gambar tengok betul.
0: AI faham.
1: Saya tulis tu demo pahal dok. Kepasal Kelantan. Saya tulis kata. Dia kata kau pahal. Selaku AI dia kata dia faham.
0: Dia faham.
1: Hebat. Maknanya hang benda ni teknologi dia canggih. Bukan nombor macam Haris sendiri. Bukan nombor Haris boleh jadi somebody. Benda yang teknologi apa yang ada sekarang lo ni. Tak, kita tak tahu. Tanya orang tahu. Kita tak ada orang yang boleh tanya.
0: Betul.
1: AI. Bagi aku jalan macam mana aku nak berjaya dalam 5 hari sudah. Contohlah.
0: Contoh.
1: AI hang bagi aku idea macam mana aku nak decorate benda ni dalam masa 5 hari tak boleh sampai radio Langkawi nampak aku punya art. Saya buat benda ni baru lagi cik nak kat nombor. That mean baru expose. Maksudnya aku dah ada ilmu sebelum ni tau. Aku ada ilmu, aku nak guna ilmu aku expose. Yang buat perkara yang maksud dia buat video ni setengah orang malah. Betul tak ada masalah. Buat video ni maksudnya pikat ni buat dapat pahala. Yang buat orang tiru dapat pahala. Buat orang dapat pahala, hang akan buat macam tu. Maksudnya hang nak buat benda ni dapat pahala. Orang bila tiru dapat pahala. Aku buat video orang tiru dapat pahala lagi.
0: Betul.
2: Kira untuk golongan muda ni bagi Azli adalah untuk kita explore AI. Boleh tanya kat dia pendapat.
1: Tanya pendapat dia. Saya buat macam tu kok. Macam mana saya nak reach ke mana-mana peringkat. Macam mana saya jadi professional. Macam mana aku nak jadi seorang professional sculpture. Saya tanya macam JGPT tu. Dia bagi saya rangkau. Jangan saya bongok tulis sangat. Nak pergi ni tak mahu fikir langsung. Ambil tu sebagai idea dan kita Allah. Allah idea yang dia bagi tu fikir kepujaan kita sendiri. Kalau dia suruh hampir panjat gunung berapi, hampir panjat pasal apa? Maksudnya jangan sampai tahap tu. Maksudnya kemampuan hang tak
0: logik, kan? Logik, yang logik.
1: Tahap kemampuan hang. Hang tak boleh cari RM10,000 je. Tanyalah. Saya tak ada modal RM1 pun tak ada. Saya nak buat duit macam mana? AI dia bantu hang pergi cari botol buruk. Weh, tamat tali.
2: Okay.
0: Betul.
1: Ha, hang post. Hello, siapa tak ada job mesti rumput. Mas, saya nak mesin. Dia hantar, dia beritahu idea kat hang tau. Saya ada mesin rumput. Saya nak buat duit macam mana. Dia beritahu. Hang bangun, hang pergi mesin rumput. Dia kata, hang. Eh, hang. Maksud dia buat lah. Jangan hang tanya saja tak buat masalah.
0: Betul. Betul.
1: Maksud
0: dia.
2: Itu nasihat untuk golongan muda kita.
1: Yo, nasihat tu ambil lah. Ambil lah. Ambil. Jangan ambil 100%. Ambil idea.
0: Ambil idea dia.
1: Ambil idea.
0: Alright. Jadi kita pun sudah menghampiri pukul 4 petang. Jadi lagi kita ada lagi nak tanya soalan sikit lagi. Boleh. Buah hujung-hujung orang
1: boleh,
0: kata.
1: Boleh.
0: Buah hujung-hujung nak tanya, kita rehat dulu. Okey. Kembali lagi selepas ini.

0: Lagu FM di 104.8 Negia untukmu masih dalam program kongsi di bidit-bidit terakhir. Baik, Azri, kita nak tanya lah beberapa soalan-soalan terakhir untuk ditujukan kepada Azri. Di manakah Azri melihat perkembangan seni kita semula di Malaysia ni dalam tempoh 10 tahun akan datang?
1: Okay, ni pendapat saya sendiri lah, yang saya nampak dengan teknologi apanya ada dan tempat yang saya dah provide lah ni untuk nak beritahu maklumat untuk public orang Langkawi lah. Saya nak kita sembang pasal Langkawi saja no. Kita tak sembang pasal negara-negara lain yang tak pergi.
0: Betul.
1: Saya nampak tempat saya dulu.
0: Okay, Langkawi. Okay,
1: saya sembang pasal Langkawi no.
0: Pasal Langkawi.
1: Saya nak orang main Langkawi ni jadi macam, tahu saya pernah pergi Bali tau. Pergi Bali. Semen sampai Bali ni jadi perok lah. Ya Allah, seronok ya. Ni kampung mereka je abang. Hampir kampung ni kacau-kacau semua. Mereka main barang-barang. Ni botol-botol kacau, mereka bakar.
0: Oh, mereka main kacau semua?
1: Haa, beri mek di palsu. Ya Allah, seronok ya. Pergi depan kampung ni main rotan.
0: Rotan pula lah.
1: Rotan semua, satu kampung. Pergi next kampung, mereka main macam-macam. Kayu buruk. Ni main muka tokong lah, tak apa lah bangsa mereka lah. Ni main apa, muka yang mayang Tuhan mereka lah. Buat patung-patung lah. Allah hebat lah. Aku nak Langkawi jadi macam tu lah one day. Tak apa sebab apa. Kita international my friend, I'm telling you. Masalah main tempat kita, kita bukan kelopong macam ni pun. Mereka main tempat aku. Kita Langkawi tiket flight tak bayar.
0: Tak kena bayar.
1: Mereka main tang ni, mereka main tang ni. Kita buat apa yang kita buat, mereka balik, mereka berdapat. Tak, mereka kata apa. Aku pergi Langkawi tu, hantar. Aku tengok kampung mereka, sempur gila. Aku pergi kampung ni, pemain semua art risaka. Sebab aku nak pulang aku ni bersih.
0: Betul.
1: Aku nak, hantar. Sebab bila hampir tempat cantik, hang akan buka mulut. Betul. Itu kat orang.
0: Betul.
1: Hantar aku. Ni, walaupun macam sekarang ni, Langkawi, keadaan sekarang ni pun, alhamdulillah, terima kasih baik-baik lah kat mana-mana pekerja-pekerja yang bersih. Kawasan-kawasan kita ni, tahu. Kita besar rahmat tu.
0: Tapi tempat kita ni bersih.
1: Bersih dah. Bukan nak muhung lah. Hampa pergi sembang amat salih lah. Buka sembang cerita dengan orang. Baru dapat ilmu. Cerita sembang dengan orang. Orang tahu kita apa. Tempat yang bersih gila. Aku pergi pantai mana-mana. Jarang nampak sampah. Tapi dah kita jenis manusia ada seorang dua jenis negatif.
0: Jadi kaki komplain. Kaki komplain.
1: Ada tapi tak apa. Bila hampir luar negeri, keluar negara. Wih betul dia berkata jalan aku, tempat aku ni. Macam tak saya main tak sah. Daripada channel nak main ke ni kuh. Sini. Kuh. Duk tengok belek. Kayu-kayu buruk tepi jalan tu lah.
0: Kayu-kayu buruk tepi jalan.
1: Hantar sampah pun tak ada.
0: Tak ada.
1: Tahu tempat luar. Bukan kata ni negeri Escobar. Negeri yang tak ada orang negara ni tau. Weh, mata jalan. Nampak kan? Sedih kok, sedih kok.
0: Sedih.
1: Sedih. Aku demi Allah tak murah. Aku sedih awak hampa jadi tak fikir kan.
0: Betul.
1: Sebab nanti anak-anak hampa nak pergi main tak mana. Betul. Kalau semua pantai hampa buat hampa, weh pandai pula bila hang nak main pantai. Main pantai. Hang pilih pantai yang elok. Komar tu.
0: Pantai
1: waktu
0: elok.
1: Bila hang main tempat dia elok, hang buat sampah, hang cerdik pula, hang tinggal. Hang nak pergi tempat baru, hang cari tempat yang bersih. Ui, cerdiknya. Jangan jadi macam tu. Buat habit kita ni nak buang sampah. Fikir. Eh, Mak Saleh tengok. Buat macam aku. Aku dulu macam tu tau. Sebab saya kita keluar dengan orang Mak Saleh tau. Mak Saleh tengok budaya kita ni. Habit kita. Tunjuk contoh yang baik. Saya buat apa? Cui naik sokok bulu poket.
0: Bulu poket?
1: Haa, orang hebat. Sokok bulu poket. Putih sokok tak buang. Mana?
0: Bagus.
1: Aku nak cucu contoh. ADN tahu lama-lama apa. Ada juga ADN yang bohong diri-diri. Tahu ada jenis yang bohong diri-diri tak? Sebab pujian orang kita buat. Cui bila tak ada orang, kita buang. Tak apa. Teruskan. Entah ADN lama-lama akan main terdetik di hati. Tahu tak? Cik daripada aku buat yang tu, bohong diri-diri buat apa?
0: Betul eh.
1: Tuhan nampak. Hantar. Fikir. Cik Tuhan nampak. Tak jauh. Bola poket.
0: Bola poket.
1: Hantar lah ni nampak. Sebab tu aku pergi airport pun. Polis herang. Han nampak apa. Tokok banyak lah. Untuk pasal kita kan apa. Tak apa. Biar kita busuk tokok lagi. Jumpa tu sampah. Buang lah bang.
0: Betul.
1: Bukan payah pun. Ni, sikit apa tokok nampak halus je.
0: Betul.
1: Masuk hidang hidung si penyu. Tak termampus kawan tu. Belambuk, sedih banyak betul. Cerita betul ya. Realty boleh tengok dalam Facebook, YouTube. Macam-macam. Biasa animal mampu dengan manusia punya habit. Pukulan mu.
0: Betul.
1: Saya sendiri dapat mata. Saya pergi nasihat juga untuk nelayan kampung kita ni. Saya tak mengatakan apa-apa. Untuk diri-diri kita ni Langkawi kan. Tolonglah bila kita pergi mengeh ke apa-apa ni. Pakcik-pakcik, paklung-paklung romo ni. Janganlah buang sampah kat dalam laut. Sedih. Demi Allah, saya tak murung depan mata sendiri. lepas memakan pergi buang. Hampa tak kesian kau. Nanti hampa nak cari makan kat anak cucu hampa kau. Lepas tu hampa kalau komplain, oi kalang kawi tak ada. Toyo hang hang nak pergi mampu dia. Macam mana nak bisa lah orang ikan tak ada. Faham maksud dia? Buat untuk diri sendiri dulu.
0: Betul, jangan betul. Betul. Okey baik, itu dia. Terima kasih kepada tetamu kita Azli Uzaini yang sudi berkongsi dengan kita pada petang ini. Dan kepada pendengar dan penonton, jumpa lagi minggu depan dengan perkongsian menarik yang lain pula pastinya. Dan kepada yang ingin menjadi tetamu kongsi, boleh hubungi penerbit melalui WhatsApp 011-5622-1048. Dan terima kasih kepada penerbit VMix kita iaitu Najiha dan penerbit kongsi Nurul Razian Razi serta Natia Zainal. Kongsi pukul 3 hingga 4 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia.
1: Assalamualaikum.
2: Yeah, saya Razif.

0: Flexi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Hatia Azmi dalam slot Refleksi. Adakah anda semua tahu dan sedar bahawa waktu tidur anak-anak sangat penting? Ataupun kita rasa macam tak apalah, asalkan anak tu tidur, bangun pagi esok, insyaAllah kita dah okey. Kajian menunjukkan anak-anak yang cukup tidurnya, perkembangan otak mereka lebih baik dan juga perkembangan diri mereka dan personaliti mereka. Dan ramai daripada kita sebenarnya tak perasan betapa pentingnya rehat dan tidur untuk anak-anak kita. Sedangkan kita ni pun kalau melakukan kerja yang banyak, banyak berfikir dan sebagainya, kita akan rasa penat. Begitu juga dengan anak-anak yang banyak aktiviti mereka, banyak pergerakan mereka. Mereka sangat memerlukan tidur kerana tidur inilah waktu untuk otak rehat, badan rehat dan sel-sel akan dibaiki, hormon dan sebagainya diregulasi dan segala. Badan ni semua menyelenggara, penyelenggaraan tubuh badan berlaku pada waktu kita tidur. Jadi bagaimana untuk kita ciptakan satu rutin tidur yang baik untuk anak-anak kita? Pertama sekali, dekat dengan waktu tidur, kita wujudkan suasana yang dah tenang untuk anak-anak. Jadi janganlah masa tu lampu terang, TV kuat, radio kuat. Macam mana anak tu nak tidur? Sedangkan kita pun tak boleh tidur kalau macam tu. Jadi wujudkan suasana yang tenang, malap. Lepas maghrib, lepas isyak tu, satu family tu nampak dah ke arah rutin ingin tidur. Kedua, ciptakan satu budaya dan rutin yang menyeronokkan dan menenangkan untuk anak. Contohnya, sama-sama gosok gigi, siapkan tempat tidur, pasang mungkin minyak pati tu, essential oil, diffuser ataupun apa-apa saja yang boleh membantu anak untuk tidur. Bacakan buku bersama mereka, doa bersama-sama dan tepuk mereka sehingga mereka tidur. InsyaAllah anak itu tidur dalam keadaan tenang dan kita sebutkan, bacakan doa yang baik untuk dia, sebutkan kata-kata yang baik, insyaAllah masuk ke dalam jiwa dan pemikiran anak-anak ini. Dan juga banyakkan aktiviti dalam harian itu yang berbentuk fizikal. Seperti kita lah, bila kita banyak aktiviti fizikal tu, kita akan rasa penat dengan mudah waktu malam. Jadi anak juga begitu. Kita biar dia penat di tengah waktu siang tu, banyak bermain di luar, betul-betul aktif, insyaAllah hala ke petang, malam tu dia dah penat dan mudah untuk mereka tidur. Dan of course, paling utama, jangan adakan screen time sebelum tidur. Letakkan had, tak boleh ada TV, gadget, iPad, iPhone dan sebagainya sebelum mereka tidur, kerana sinaran warna biru tu ataupun dipanggil blue light, cahaya biru itu akan mengganggu penghasilan hormon yang bertanggungjawab untuk membantu manusia itu tidur. Okay, so ciptakan rutin yang konsisten untuk anak-anak tidur dan biarlah mereka dapat tidur 8 hingga 10 jam dan anak lebih kecil hingga 12 jam supaya badan mereka benar-benar dapat rehat dan menjadi kuat dan sihat untuk menjadi anak-anak yang aktif, bertenaga, cerdas dan cergas, insyaAllah. Itu saja pada hari ini. Semoga kita sentiasa penuh dengan harapan dan memilih jalan sederhana dalam mendidik anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Dr. Nur Atiyah Azmi, perunding keibubapaan. Ekspresi.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Radio Malaysia dalam Kuih FM di 104.8 Ya Untukmu. Masih bersama Haris menemani anda sehingga jam 7 malam nanti, membawakan anda semua hiburan yang terbaik. Dan sekarang ini saya nak bawakan dulu untuk anda semua laporan cuaca daripada Met Malaysia yang meramalkan untuk petang ini sehinggalah malam. Met Malaysia melaporkan tiada hujan dengan suhu minimumnya 25 darjah Celsius dan suhu maksimumnya 33 darjah Celsius. Jadi kalau dilihatkan cuaca sekarang ini di luar tingkap konti saya, memang agak panas lah pada ketika ini. Jadi orang dekat luar sana, jangan lupa minum air banyak-banyak, air putih lah. Jangan minum air manis, nanti jadi ikut lain. Okey, baik. Saya nak bawakan pula untuk anda semua jadual perlawanan bagi Piala Dunia pagi ini. Pagi nanti Qatar melawan Switzerland pada pukul 3 pagi, manakala pada pukul 6 pagi pula, yang ni yang ditunggu-tunggu iaitu Brazil melawan Morocco pada pukul 6 pagi, first stage Group C. Dan pada pukul 9 pagi, Haiti melawan Scotland, dan pada pukul 12 tengah hari, Australia akan melawan Turki. Dan untuk perlawanan yang telah pun berlangsung pagi tadi, di mana USA menentang Paraguay, di mana USA telah membalas dengan 4 dan Paraguay 1. Jadi menang 4-1 lah.

banyak tu kena bantai ni ceritanya. Dan manakala Group B pula, Kanada menentang Bosnia and Herzegovina di mana seri satu sama. Jadi nantikan Brazil menentang Morocco pada pukul 6 pagi nanti. Di anda boleh tonton di RTM Click, di siaran OK dan juga Sukan Plus. Jadi juga saya siaran langsung di TikTok Live Langkawi FM. Anda boleh kongsikan dengan saya pasukan mana yang menjadi pilihan anda untuk Piala Dunia kali ini. Teruskan bersama Radio Malaysia Langkawi FM.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin musliman, hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah, Allah Taala masih lagi memberikan kesempatan untuk kita berada di dalam tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkembali kepada tadi tuan-tuan, adakah Allah Taala ini akan mengampuni dosa saya ustaz? Adakah Allah Taala akan pandang kesalahan saya banyak, dosa kita banyak? Tuan-tuan, banyak pilih lagu mana pun. Ikhlas taubat kepada Allah, insya-Allah Allah Taala akan mengampuninya. Dosa yang tinggal solat ini besar, tuan-tuan. Besarnya dosa dia. Nah, wajib kena segera bertaubat. Wajib taubat dan qada solat. Itulah cara dia. Terima ataupun tak terima, serah kepada Allah. Nah, jangan kita buat lambat-lambat. Jangan kita buat apa nama, tak apalah menangguh-nangguhkan taubat tadi. Solat kita tinggal dah. Tu suka tangguh-tangguh pula. Tangguh-tangguhkan solat, bertaubat kepada Allah. Apa kata Allah dalam surah An-Nur? Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Allah Taala kata. Nah, dan Imam Nawawi pun sebut taubat itu wajib disegerakan. Kena cepat tuan-tuan. Nah, kena cepat. Insya-Allah Allah Taala akan ampun. Tanpa kita menunggu ataupun tanpa kita menangguh-nangguhkan taubat tadi. Satu hal anda sempat tinggal sembahyang dah. Tapi nak taubat pula anda buat lambat-lambat pula dah. Jadi tak kenalah. Tak kena. Bila mana kita tinggal semayang, segerakan taubat. Ya Allah, ampunlah dosa saya, ya Allah. Ampunlah kelemahan saya, kelalaian saya, ya Allah. Aku segera bertaubat kepada Allah, ya Allah. Menyesal, ya Allah. Ceritakan kepada Allah. Ya Allah, berilah kekuatan iman untuk sentiasa mentaatimu, ya Allah. Berilah kekuatan keimanan kepadaku, ya Allah, untuk sentiasa istiqomah dalam ibadahmu, ya Allah. InsyaAllah, Allah Ta'ala akan bantu. Yakinlah. Allahu alam tuan-tuan, Allah dengan istiqomah kita ini akan mendorong kita untuk sentiasa menjaga perintah daripada Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua muslimin dan muslimat. Sebentar lagi pada pukul 4.49 minit petang, berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai kecemerlangan.

0: Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya untukmu. Baik, untuk maklumat anda, sebentar lagi pada pukul 5 petang kita akan ke pusat berita RTM untuk ikuti utama 5 petang dan kemudian kita akan kembali. Dan sebentar lagi pada pukul 5 petang kita akan ada hashtag DJ bersama-sama dengan pelajar-pelajar dari dari mana? Daripada sekolah. Daripada sekolah-sekolah di sekitar Langkawi lah, iaitu SMK Hangat, Muhammad Isyad Syami bin Amran dan Ahmad Iqbal bin Muhammad Rashid. Jadi nantikan 5.15 petang sehingga 6 petang sebentar lagi.

0: Pelaksanaan projek Grid Tenaga Elektrik Sabah Southern Madani Link membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan agenda pembangunan dan kemudahan asas dapat dinikmati rakyat di kawasan pedalaman negeri itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata projek berkenaan turut merancangkan pertumbuhan ekonomi selain meningkatkan taraf hidup rakyat di kawasan terpencil.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Dari kota yang rancak pembangunannya kepada pelosok daerah yang paling terpencil, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Beliau berucap ketika merasmikan Majlis Pecatanah Projek Sabah Southern Madani Link di Sipitang. Sementara itu, Datuk Seri Anwar meluluskan peruntukan khas segera berjumlah RM250,000 bagi kerja membaik pulih kemudahan asas sekolah menengah di daerah Sipitang.
1: Jadi untuk sekolah ini penting. Saya nak pastikan sekolah menengah Sipitang juga tidak ketinggalan. Tolong tengok bincang dengan PPD dan di Parlimen bagaimana boleh kita bantu tambahan sama ada peralatan komputer, peralatan tenaga pengajar, baiki kebudayaan sekolah. Saya bagi RM1,000,000. RM250,000 segera kita lulus.
0: Perdana Menteri turut meminta wakil agensi berkaitan turun padang ke sekolah terlibat bagi meninjau keperluan serta mempercepat proses pelaksanaan bantuan. Dalam hari itu, Datuk Seri Anwar memberitahu hubungan antarabangsa yang baik serta kestabilan politik membolehkan Malaysia terus mendapatkan bekalan minyak dan gas meski dunia kini berdepan ketidaktentuan sekusulan krisis tenaga global.
1: Turkmenistan itu negara sahabat dengan Malaysia dan Presiden Turkmenistan kata kalau PM Anwar sampai, insyaAllah dia cuba berikan telaga gas di antara telaga gas yang terbesar di dunia, dia serah berunding dan bekerja dengan Petronas kerana Malaysia.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia akan meneliti semula kedudukan pasukan pengaman di Lubnan berikutan mandat misi pasukan interim Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Lubnan UNIFIL dijadualkan tamat pada Disember ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pertimbangan itu dibuat berikutan keadaan keselamatan di Lubnan yang tidak menentu susulan konflik berterusan.
2: Ada beberapa perkara kita bincang. Pertama, soal untuk kita memastikan yang anggota marbat kita perlu mempunyai persediaan-persediaan yang lebih daripada apa yang ada. Kerana daripada menjadi pengaman, kita sekarang ini terdedah kepada menjadi pasukan yang di tengah-tengah konflik peperangan. Kita bincang mengenai soal kita patutnya apabila mandat berakhir akhir tahun ini, proses untuk kita bawa balik dan berhenti tidak ada lagi soal pasukan ni, tetapi kita juga fikirkan oleh kerana serangan-serangan Israel ni sama ada kita perlu teruskan pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu di Lebanon. Jika tidak, Lebanon akan jadi padang jarak, padang terkukuh.
0: Mengulas insiden serangan udara yang turut mencederakan dua anggota pengaman Malaysia, Datuk Seri Muhammad Khalid berkata kesemua anggota yang cedera telah menerima rawatan daripada pasukan perubatan dan berada dalam keadaan stabil. Sewaktu itu, Kementerian Pertahanan mengarahkan anggota Malbat 850-13 meningkatkan langkah keselamatan serta sentiasa berwaspada bagi memastikan keselamatan anggota sentiasa terjamin.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung esok. Tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan antara juara 5 kali, Brazil dengan Maghribi di New Jersey, Amerika Syarikat. Sepak mula pukul 6 pagi. Skuad Seleção kendalian Carlo Ancelotti bakal tampil dalam aksi pembukaan kumpulan C tanpa kelibat bintangnya Neymar serta dua penyerang berbisa Rodrigo dan Estavio yang dibelenggu kecederaan. Bagaimanapun, Ancelotti tetap optimis anak buahnya mampu bersaing dengan mana-mana negara di dunia berdasarkan kualiti dan pengalaman pasukan. Meskipun mengakui Brazil sebuah pasukan hebat, namun Maghribi tidak gentar. Jurulatihnya Mohamed Ohbi menegaskan skuad Atlas Lion berada di kedudukan baik dan amat yakin untuk memulakan pertandingan. Sementara itu, Qatar dijadual menentang Switzerland dalam saingan kumpulan B awal pagi esok. Perlawanan akan berlangsung di Stadium Levi's San Francisco bermula pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Haiti dengan Scotland dalam kumpulan C pada pukul 9 pagi. Aksi terakhir esok menemukan Australia dengan Turki dalam kumpulan D pukul 12 tengah hari.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, lebih ramai pakar dalam bidang kejuruteraan PROM akan dilahirkan bagi memperkasa pembangunan teknologi kecerdasan buatan AI tempatan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata usaha itu dilaksanakan menerusi rangkaian Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara, khususnya bagi meningkatkan kemahiran golongan muda secara berkesan.
4: Kita tak nak hanya menjadi pengguna kepada aplikasi seperti Canva, tapi kita nak anak-anak terutama lepasan SPM berkeupayaan dengan internet yang laju, dengan kemahiran yang dapat kita bawa untuk mengajar, mereka dapat menjadi AI prompt engineer dan juga pembina aplikasi AI untuk kegunaan negara kita.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam perkembangan berkaitan, 25,000 peserta seluruh negara disasar menyertai program AI di semua pusat NADI sehingga penghujung tahun ini. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, siri pertama pelaksanaan telah bermula 6 Jun lalu dan akan diperluaskan ke semua 1,099 NADI di seluruh negara. Inisiatif berkenaan bertujuan memastikan manfaat teknologi AI dapat dinikmati secara inklusif semua rakyat. Semua pentadbir sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD diingatkan supaya mengambil tindakan segera terhadap setiap aduan membabitkan salah laku di sekolah. Tegas Menteri Pendidikan Farina Siddiq, sebarang aduan tidak boleh dipandang ringan dan ia perlu ditangani mengikut prosedur ditetapkan.
5: Saya minta untuk semua PPD untuk alert kes-kes ini, jangan tunggu sehingga viral dan ambil tindakan sewajarnya mengikut proses kerja khususnya dan mengambil sikap untuk terus melaporkan kepada pihak otoriti. Ini kita kena tekankan dari segi ketegasan, kita tangani bersama kes-kes ini. Ia tidak boleh diambil secara sambil lewa dan juga mesti tindakan itu mesti segera kerana ia melibatkan kanak-kanak yang perlu dilindungi.
0: Beliau diminta mengulas mengenai kes seorang guru lelaki yang dikaitkan dengan dakwaan salah laku seksual di sebuah sekolah di Sarawak yang tular di media sosial. Luar negara, Amerika Syarikat mendakwa Iran melancarkan beberapa serangan drone sehala menyasarkan kapal dagang yang melalui Selat Hormuz. Kesemua drone itu telah dipintas dan ditembak jatuh. Komando Pusat Amerika, CENTCOM, menerusi hantaran di platform X memaklumkan insiden itu tidak menjejaskan lalu lintas maritim. Laluan perdagangan antarabangsa utama itu kekal dibuka. Wilayah Sindh di selatan Pakistan terus dilanda gelombang haba ekstrim. Data pada 12 Jun menunjukkan dadu kekal kawasan paling panas dengan suhu mencecah 51 darjah Celsius, diikuti Shahid Benazirabad dan Jacobabad masing-masing 48 darjah Celsius. Manakala Karachi merekodkan suhu 36.5 darjah Celsius, sedikit tinggi berbanding biasa. Jabatan Meteorologi menjangkakan gelombang haba mulai reda hari ini dengan suhu di kebanyakan kawasan kembali menghampiri paras normal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Waktu bukti kita menang, bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau.

0: Ha, makcik, buat apa tu? Amboi, busy sungguhlah dari tadi mengalahkan tuan rumah.
1: Apa cik? Ya Allah, terkejut aku budak bertuah ni. Ish, sungguh-sungguh kacau makcik tu. Haduk tahu dah kan, makcik hang ni suka melatau. Amboi, hang nani. Lama makcik tak nampak ke kampung ni. Pergi mana?
0: Cik busy lah makcik. Kerja banyak sungguhlah ni. Sampai tak dan nak berdunia dengan orang. Ni pun Nani ambil cuti mai kenduri Cik Leha. Kalau dak, memang tak sampai lah.
1: Tak apalah Nani, tumpah duk muda ni kan, cari pilah duit banyak-banyak. Nani, hang tengok dak yang depa duk edit gambar guna AI lah ni tu.
0: Alah makcik ni, mestilah tengok. Benda kan tengah duk viral lah ni. Takkan Nani tak tahu. Boleh edit gambar kita pakai baju cantik-cantik lah apa semua, kreatif.
1: Masalahnya lo ni, lagi banyak hak tak betul dari hak kreatif tu. Tu yang makcik duk risau, salah guna edit gambar bahaya juga Nani.
0: Aduh makcik ni, tapi betul lah. Kadang AI ni edit sampai jadi fake. Ha, pelesu orang tak kenal takoi.
1: Itulah pasal makcik takut. Kami ni kan orang tua-tua kan, kadang-kadang susah juga nak beza mana hak betul, mana hak mohong.
0: AI ni sebenarnya teknologi canggih makcik, dan banyak kebaikan dia juga. Boleh memudahkan kerja seharian kita. Boleh edit gambar, buat video, tiru seorang pun boleh tau.
1: Huh? Tiru suara pun boleh? Bahaya sungguh lagu tu. Sagi ada orang tiru seorang makcik nak pinjam duit dekat pakcik sebelah rumah tu lagu mana?
0: Memang dah ada kes dah macam tu makcik. Orang guna AI scam orang lain pula.
1: Astaghfirullahalazim. Makin menjadi-jadi dunia lo ni. Risau lah.
0: Tapi bukan semua benda pasal AI ni buruk makcik. Ada juga benda yang bagus.
1: Dah apa dia yang bagus dengan AI ni? Makcik tengok banyak hal tak elok je pun. Tapi tak tahulah kok kan, sebab makcik ni jarang guna sama. Jadi makcik tak tahulah hak mana hak bagus kan. Apa dia hak bagus dia tu?
0: Ish makcik ni, banyaklah kebaikan dia. Macam Nani pun kadang-kadang duk guna juga masa buat kerja, jimat masa. Lepas tu student pun duk guna AI. Mudah bagi mereka faham. Content creator pun senang nak edit video mereka makcik.
1: Oh, tu ko makcik ingat AI ni apa orang kata setakat buat gambar kahwin, style kartun tu lah, hak segok-segok comel tu.
0: Tak lah makcik, banyak lagi fungsi dia sebenarnya. Tapi kenalah guna dengan cara yang betul. Jangan salah guna pula, duk edit gambar pelik-pelik lah.
1: Makcik baru nak cakap, hampir cakap dah. Gambar tak elok tak soh duk kata lah, berlampok.
0: Tu yang bahaya tu. Sekali benda ni dah tersebar, memang susah lah nak padam.
1: Makcik tengok netizen pun satu hal juga Nani. Asal nampak video terus, dia pun percaya. Tak cek betul-betul.
0: Sebab lah ni, AI boleh buat gambar dengan video yang memang nampak real lah makcik.
1: Patutlah makcik tengok ada hari tu kan, video artis tu dia gaduh kan tau tak. Rupanya edit AI je. Ish.
0: Amboi, makcik ni pun ambil tahu juga pasal artis noh. Pasal itulah kita kena hati-hati bila guna internet ni.
1: Makcik rasa lah kan, kat sekolah pun cikgu kena ajak juga pasal benda ni. Budak lah ni reti scroll TikTok je. Bukan dia pun reti beza hak mana betul, hak mana tipu.
0: Setuju, literasi digital penting lah ni.
1: Dah apa benda pula dah literasi digital?
0: Maksudnya makcik, tahu guna internet dengan bijak. Jangan duk tahu kongsi je.
1: Itulah, hang guna ayat tinggi sangat. Makcik tak faham. Makcik setujulah lagu mana pun dengan hang.
0: Pada pendapat makcik kan, AI ni patut dikawal ke tak?
1: Bukan AI je kena kawal. Manusia ni, kita ni, hak guna tu lah kena penting juga, kena ada otak.
0: Betul juga tu.
1: Dia macam pisau lah Nani. Kalau pisau tu kita guna buat potong bawah, okey lah kan. Kalau kita guna pisau nak buat benda jahat, dia jadi bahaya lah.
0: Ampun makcik, metafora pun. AI ni samalah juga. Kalau guna untuk kebaikan, memang membantulah.
1: Tapi kalau guna nak malukan orang, nak fitnah orang, dosa besar, masuk neraka.
0: Kadang orang ingat benda online ni seronok-seronok je, syok-syok, hiburan.
1: Padahal boleh rosakkan hidup orang tau tak?
0: Betul itu makcik. Boleh buat kacau mental juga tu.
1: Makcik ni maaflah Nani. Makcik ni mulut laju sikit hantau kan. Tapi kalau bab ai orang ni makcik tak leh lah. Tak suka main-main.
0: Baguslah macam tu. Jadi kesimpulannya makcik, AI ni taklah teruk mana sangat pun kalau kita pandai guna.
2: Itu dia sebentar tadi sketsa Makcik Bawang di mana DJ Cici dan DJ Nurul mereka punya membawang lain macam. Okey, sekarang pun kita telah dalam program #DJ yang merupakan program yang menampilkan pelajar-pelajar dari sekolah-sekolah menengah di Langkawi sebagai DJ jemputan. Dan ini merupakan tahun ketiga program ini diadakan yang bersiaran pada setiap hari Sabtu minggu pertama setiap bulan bermula dari April hingga Disember. Dan minggu ini kita bersama-sama dengan dua orang pelajar dari SMK Air Hangat iaitu Muhammad Irsyad Syahmi bin Amran dan Ahmad Iqbal bin Muhammad Rashid. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Okey, yang mana apa dia? Iqbal yang mana Irsyad?
3: Baju putih ni Iqbal, kalau kiri ni baju hitam ni Irsyad.
2: Jadi boleh perkenalkan diri sikit tak apa dia Iqbal?
3: Okay, assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Iqbal daripada SMK Air Hangat.
4: Dan saya Muhammad Irsyad Syahmi dari SMK Air Hangat.
2: Jadi, umur berapa tahun ni? Umur berapa?
4: Saya 15 tahun.
3: Sama.
2: Dua-dua 15 tahun.
3: Ya.
2: Jadi dekat sekolah ni aliran apa?
4: Tak ada lagi rasanya.
2: Tak ada. Bulan tiga tempat kan ada aliran. Okey, tiga tempat ni plan untuk ambil aliran apa? Minat aliran apa?
3: Kalau kami sains tulen lah.
2: Sains tulen. Budak-budak pandai ni. Jadi okey, silakan.
3: Silakan Syah.
4: Saya Irsyad Syahmi dari SMK Air Hangat akan menemani dan menghiburkan anda dari jam 5.15 petang hingga 6 petang dalam rancangan #DJ.
3: Anda boleh menyaksikan kami secara live di Facebook, TikTok dan YouTube Langkawi FM.
4: Jom kita mulakan petang ini menghibur dengan sebuah lagu.
3: Teruskan bersama Langkawi FM, ya untukmu.

0: Terima kasih kerana setia bersama kami di Langkawi FM. Jadi, kita beralih kepada tajuk perbincangan kita pada hari ini, iaitu apakah kebaikan dan keburukan AI dalam sistem pendidikan?
1: Alhamdulillah. Sebelum tu, marilah kita lihat bagaimana bermulanya AI, kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang kita kenal iaitu AI. Ia bukanlah teknologi yang baru muncul. Idea tentang mesin yang boleh berfikir seperti manusia telah mula dibincangkan sejak tahun 1950-an. Seorang ahli matematik dan sains komputer terkenal yang dikenali sebagai Alan Turing mencadangkan bahawa komputer mungkin boleh meniru cara manusia berfikir dan menyelesaikan masalah.
0: Pada tahun 1956 pula, istilah artificial intelligence secara rasmi diperkenalkan oleh John McCarthy dalam satu persidangan di Dartmouth Conference. Persidangan ini sering dianggap sebagai titik permulaan bidang AI moden. Pada peringkat awal, AI hanya mampu melakukan tugas-tugas yang mudah seperti menyelesaikan masalah matematik dan bermain permainan asas. Namun, dengan kemajuan teknologi komputer, internet dan pengumpulan data yang besar, AI berkembang dengan pesat. Hari ini, AI mampu memahami bahasa manusia, mengenal pasti image, menghasilkan kandungan, mampu membantu dalam pembelajaran, malah menyelesaikan pelbagai tugasan yang kompleks.
1: Saya tahu, mesti banyak yang tertanya, apakah itu AI? Siapa sahaja yang menggunakannya? Berapa jumlah manusia yang menggunakannya?

0: Kata kecerdasan buatan ialah teknologi yang membolehkan komputer atau mesin meniru kebolehan manusia seperti berfikir, belajar, menganalisis maklumat dan menyelesaikan masalah.
1: Oh, dan ramai juga yang ingin tahu, siapa sahaja yang menggunakan AI, Syad?
0: AI digunakan oleh pelbagai golongan seperti pelajar, guru, pekerja, usahawan dan syarikat-syarikat besar. Malah, ramai yang menggunakannya dalam kehidupan seharian untuk mendapatkan maklumat dan memudahkan tugasan. Seterusnya, berapa ramai pula yang menggunakan AI di seluruh dunia, Iqbal?
1: Okey, baiklah. Jadi pada masa kini, terdapat ratusan juta pengguna AI di seluruh dunia. Jumlah yang sangat besar dan jumlah ini terus meningkat kerana AI semakin mudah diakses dan semakin banyak digunakan dalam pelbagai bidang. Jadi Irsyad, soalan kedua, bagaimana pula dengan penggunaan AI di negara kita?
0: Wah, di Malaysia, penggunaan AI semakin berkembang. Ramai pelajar menggunakannya untuk membantu pembelajaran, manakala guru, pekerja dan syarikat pula menggunakannya untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapan kerja.
1: Oh,
0: akhir sekali Iqbal, bagaimanakah AI boleh mengubah cara kita berfikir?
1: Baiklah, AI ni membolehkan kita mendapatkan maklumat dengan cepat. Ia juga membantu kita memahami sesuatu perkara dengan lebih mudah. Namun, kita perlulah mengambil cakna dan kita perlu berfikir secara kritis dan menyemak kesahihan maklumat yang diperoleh supaya kita tidak terlalu bergantung kepada AI dengan sepenuhnya. Okey, baiklah. Jadi, jelaslah bahawa AI ni dia mempunyai banyak manfaat jika digunakan dengan bijak, kan Irsyad?
0: Betul, Tok Iqbal. AI ialah alat yang sangat berguna. Tetapi, pemikiran manusia tetap menjadi perkara yang paling penting dalam membuat sesuatu keputusan. Tetapi, tanpa kita sedar Iqbal, sebenarnya kita baru sahaja bermula.
1: Oh, betul-betul.
0: Masih banyak yang akan kita bincangkan pada segmen seterusnya.
1: Baiklah, Syak.
0: Tambahan lagi, bila sebut tentang AI, ramai yang fokus kepada teknologi yang canggih.
1: Betul-betul.
0: Terutamanya dalam bidang pendidikan.
1: Ya,
2: saya setuju. Jadi macam Iqbal dan Irsyad ada menggunakan AI juga dalam kehidupan seharian.
1: Okey, baiklah. Kalau AI ni bagi kami pada para seperti para pelajar, untuk kami ni AI ni dia memang berguna. Walaupun AI banyak yang cakap kita perlu berfikir secara kritis, tapi bagi kami AI ni memang sangat memudahkan urusan kami, terutamanya bila kami nak menyelesaikan sesuatu sesuatu kerja sekolah yang bagi kami agak sedikit kompleks. AI ni sekali type jadi terus ajar kami macam mana nak selesai nak selesaikan kerja tu dengan cara yang lebih mudah. Betul tak Syak?
0: Betul. Oh, setuju.
2: Dia dikeluarkan cara penyelesaian ataupun dia keluarkan jawapan tu.
1: Kalau AI ni dia akan keluarkan cara penyelesaian. Dia akan ajar juga cara untuk kita menyelesaikan.
2: Dia tak keluar jawapan tu ya.
1: Kalau untuk jawapan tu dia akhir selepas penyelesaian tu.
0: Betul.
2: Bagus. Tapi zaman kita dulu tak ada pula AI kan. Macam contoh zaman saya dulu tak ada AI. Kalau ada AI mudah. Kalau ada AI seronoknya, silap-silap semua A. Tapi macam Irsyad pula ada guna dalam harian.
0: Ya, saya ada guna. Terutama dalam contoh kalau cikgu bagi projek-projek ke untuk nak guna, untuk nak buat, saya akan sebenarnya gunakan AI untuk dapat idea lah.
2: Gunakan AI untuk buat apa? Idea.
0: Ya.
2: Tak, bukan untuk buat gambar ke apa ke.
0: Kadang buat juga.
2: Okey, jadi kita nak dengar lagu dulu. Yang ni permintaan siapa ni? Mungkin nanti daripada Peter Pan.
0: Tak, saya.
2: Permintaan apa? Irsyad?
0: Ya, betul.
2: Sebab apa lagu Peter Pan ni?
0: Saya rasa melodi dia sedap kot.
2: Melodi dia sedap kot. Okey, jadi tak apa, kita layan dulu. Saat lagi kita sambung balik topik yang bakal dibincangkan oleh Iqbal dan Irsyad.
1: Baiklah.
2: Teruskan bersama Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: Buat anda semua yang baru mengikuti rancangan Hashtag DJ dan mendengar Langkawi FM, terima kasih kami ucapkan. Baiklah, jadi sekarang mari kita lihat beberapa kebaikan AI yang boleh membantu pelajar dan guru dalam proses pembelajaran.
1: Silakan, baiklah, Syed. Kita mulakan dengan kebaikan AI yang pertama. Baiklah. Iaitu memudahkan pencarian maklumat. Dengan AI, pelajar boleh mendapatkan maklumat, penerangan dan contoh berkaitan sesuatu topik dalam masa yang singkat.
0: Ya, betul tu Syed. Jika dahulu pelajar mereka perlu mencari maklumat dengan lebih banyak dengan menggunakan buku atau laman sesawang, kini pada tahun 2026 kita dah boleh menggunakan AI. Dengan AI, mereka boleh membantu kita mengumpulkan maklumat yang diperlukan dengan lebih cepat. Dan ini bukan sahaja menjimatkan masa, malah ia membolehkan pelajar memberi tumpuan kepada proses untuk memahami sesuatu topik.
1: Betul.
0: Baiklah, saya teruskan kepada kebaikan yang kedua, iaitu AI dapat membantu pembelajaran secara individu. Seperti yang kita tahu, setiap pelajar mempunyai tahap pemahaman dan cara pembelajaran yang berbeza.
1: Betul, Tik Gebal.
0: Ya.
1: Ada pelajar yang cepat memahami sesuatu topik dan ada juga yang memerlukan lebih banyak penjelasan. AI boleh membantu dengan memberikan penerangan mengikut tahap pemahaman pelajar. Jika masih kurang faham, pelajar boleh bertanya semula berkali-kali tanpa perlu berasa segan atau malu.
0: Ya, dengan cara ini, pelajar dapat belajar mengikut kemampuan mereka sendiri dan proses pembelajaran akan menjadi lebih fleksibel.
1: Kebaikan yang ketiga pula ialah AI dapat meningkatkan kreativiti dan produktiviti pelajar.
0: Baiklah, sebagai contoh, AI boleh membantu pelajar mendapatkan idea untuk projek, menghasilkan rangka pembentangan atau mencari cara yang lebih menarik untuk menyampaikan sesuatu maklumat.
1: Ya. Selain itu, AI juga dapat membantu menyusun maklumat dengan lebih teratur dan menjimatkan masa ketika menyiapkan tugasan. Namun begitu, pelajar perlu menggunakan AI secara bijak dan menjadikannya sebagai alat bantuan, bukannya bergantung sepenuhnya kepada teknologi tersebut.
0: Baiklah, jadi jelaslah bahawa Syed, AI ni ia mempunyai banyak kelebihan dalam pendidikan dan AI ni juga mampu membantu pelajar seperti kita untuk belajar dengan lebih mudah, cepat dan berkesan.
1: Betul,
0: jika kita gunakan AI dengan betul.
1: Kesimpulannya, AI membawa banyak manfaat dalam pendidikan dan dapat membantu pelajar belajar dengan lebih mudah serta berkesan.
0: Ya, namun begitu kita perlulah fikir bahawa AI ni memang perlu digunakan secara bijak sebagai alat bantuan dan AI ni bukannya pengganti kepada usaha dan pemikiran pelajar.
2: Bagus. Jadi pernah tak Iqbal selalunya gunakan AI untuk tujuan apa? Pelajar rumah?
0: Saya selalu menggunakan AI ni untuk memahami topik yang saya belajar. Contohnya macam topik matematik, kalau saya macam tak kalau kami belajar kami tak beberapa faham dengan topik tu, kami akan menggunakan AI ni lah untuk memudahkan kami faham cara pembelajaran topik tu.
2: Jadi dia mengikut setiap individu lah sebenarnya AI ni. Dia kalau macam individu tu menggunakan dengan arah tidak betul, jadi betul, tidak betul lah AI tu. Jadi kalau kita menggunakan AI tu untuk cara yang betul, untuk tujuan yang betul, jadi elok lah kejadiannya. Betul tak?
0: Ya,
2: betul,
0: sangat betul. Kami setuju.
2: Jadi macam kita nak tanya sikit lah, yang tadi kita dah tanya pun off air tadi, Iqbal memang daripada tingkatan 1 dekat sini.
0: Ya, kami memang kalau saya memang start dari tingkatan 1, saya memang kat akhir kan.
2: Macam Rishad?
1: Saya pada tingkatan 2.
2: Daripada tingkatan 2. Ya. Tingkatan 1-nya ke mana?
1: Dekat Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu.
2: Dekat Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu. Orang Langkawi?
1: Ya, orang Langkawi.
2: Orang Langkawi. Tapi kenapa sad sangat di Kubang Pasu tu?
1: Saya homesick lah.
2: Homesick. Rindu. Rindu family.
1: Ya.
2: Rindu family. Rindu apa tu? Rindu tempat, rindu rumah, rindu katil, rindu kawan-kawan. Rindu rumah dan masakan. Kenapa duduk sana tak syok? Duduk dekat asrama?
1: Syok je, macam-macam rumah lagi syok.
2: Rumah lagi syok. Aduh, jadi macam mana pun tak pula. Asalkan selesa saja, betul tak?
1: Betul.
2: Yang penting belajar kena mau. Alright, kita teruskan dengan lagu seterusnya. Ni permintaan siapa ni Insomniacs ni?
0: Permintaan saya.
2: Kenapa lagu Insomniacs ni? Minat
0: Sebab saya memang menghayati vibe lagu-lagu macam tu. Membawa vibe yang lain daripada yang lain.
2: Macam lagu-lagu ala-ala indie macam tu lah.
0: Minat lagu-lagu indie ni.
2: Okay. Tak apa, jadi jom kita dengar dulu. Kembali lagi selepas ini. Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: Hashtag DJ.
1: Hashtag DJ. Hashtag DJ Jun ini bersama-sama dengan pelajar-pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Air Hangat, Muhammad Irsyad Syahmi bin Amran dan Ahmad Iqbal bin Muhammad Rashid, Sabtu 13 Jun 2026 pada pukul 5.15 minit petang, hanya di
2: Langkawi FM.
3: Ya, silakan Irsyad dan Iqbal.
4: Terima kasih kepada anda semua yang masih setia mendengar Langkawi FM di 104.8 FM. Ya, untukmu. Jadi Iqbal, ya? Apa yang sebenarnya kita belajar pada hari ini?
5: Okey Syad, baiklah. Hari ini kita belajar tentang AI atau yang kita kenal sebagai kecerdasan buatan kalau dalam bahasa Melayu. Ia merupakan satu teknologi yang semakin banyak digunakan dalam kehidupan seharian, termasuklah dalam bidang pendidikan. Ini sangatlah penting untuk kita semua kerana AI ini memang memudahkan kita untuk mendapatkan maklumat dan akses kepada bahan yang lebih kompleks lah. Kalau anda nak tahu.
4: Betul.
5: Ya.
4: Betul. Kita juga faham apa itu AI, siapa yang menggunakannya dan bagaimana ia sudah digunakan secara meluas di seluruh dunia termasuk di Malaysia.
5: Ya. Selain itu, kita juga lihat bagaimana AI boleh mengubah cara kita berfikir, cara kita belajar dan berfikir. AI yang membantu kita mencari maklumat dengan lebih cepat. Seperti yang kita tahu, aplikasi-aplikasi seperti ChatGPT, Grok, Gemini dan sebagainya memang memudahkan urusan kita. Ia juga membantu kita memahami pelajaran dengan lebih mudah. Dan AI ini memberi kita idea dalam pembelajaran. Ini menandakan AI sangatlah penting. Seperti dulu kita tidak mendapatkan akses yang cukup kepada bahan-bahan yang kompleks. Tetapi pada tahun 2026, apabila AI sudah berkembang dengan pesat, industri-industri seperti microchip dan sebagainya, dan juga syarikat-syarikat besar seperti Nvidia, Intel dan OpenAI, mereka telah mengembangkan AI dan syarikat seperti Nvidia juga telah mengembangkan bahan untuk menjalankan AI seperti GPU yang lebih dikenali sebagai graphic processing unit. Jadi apabila AI sudah berkembang dengan pesat, ia telah menjadi satu perubahan atau saya akan cakap satu titik perubahan daripada sini untuk kembangkan cara pemikiran kita.
4: Ya, betul Iqbal. Saya juga bersetuju. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga tidak boleh lupa bahawa AI bukanlah sempurna. Ia masih mempunyai keburukan seperti pelajar menjadi terlalu bergantung, maklumat yang tidak semestinya tepat dan kurangnya usaha serta interaksi jika digunakan secara berlebihan.
5: Ya, saya sangat setuju kerana pada masa kini masih ramai pelajar yang tidak mengambil cakna dalam pembelajaran. Mereka masih alpa dan mereka juga kerap menggunakan AI untuk menyelesaikan masalah. Sebaliknya, mereka tidak menggunakan cara pemikiran kritis untuk menyelesaikan masalah tersebut. Impaknya, pelajar-pelajar ni mereka mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah seperti kemahiran berfikir aras tinggi yang tertakluk di soalan peperiksaan. Dan benda ni menyebabkan pelajar mendapat grade yang rendah. Dan hal ini perlulah diatasi dengan segera. Sebab itu penting untuk kita guna AI dengan cara yang bijak. Dan AI ini sepatutnya dijadikan sebagai alat bantuan, bukan pengganti kepada usaha sendiri. Kita masih perlu berfikir, menilai dan belajar dengan usaha kita sendiri.
4: Ya, seperti yang Iqbal beritahu, ya, ada pelajar yang menggunakan AI untuk mendapat jawapan sahaja. Tetapi sebenarnya mereka tak faham pun sesuatu topik itu.
5: Ya, saya sangat setuju.
4: Tetapi kalau kita guna AI dengan betul, ia boleh jadi satu alat yang sangat bermanfaat dalam pendidikan.
5: Ya, betul.
4: Ia boleh bantu kita jadi lebih cepat, lebih kreatif dan lebih efektif dalam pembelajaran.
5: Ya, tetapi macam yang kami dah beritahu, kalau disalahgunakan, ia boleh memberi kesan yang kurang baiklah kepada perkembangan pelajar, terutamanya dari segi pemikiran dan kemahiran belajar.
4: Jadi kesimpulannya Iqbal, AI bukan sesuatu yang perlu kita takutkan.
5: Ya, betul.
4: Tetapi Syah, sesuatu yang perlu kita fahami dan gunakan dengan bertanggungjawab.
5: Ya. Gunakan AI sebagai pembantu, bukan sebagai jalan pintas. Dengan cara tu, kita boleh manfaatkan teknologi ini untuk masa depan yang lebih baik. Kerana kita perlulah melahirkan generasi yang celik teknologi digital.
3: Itu dia. Ha, dah macam saya rasa dah macam dalam parlimen dah, macam nak membentangkan apa dia satu RMK rancangan khas. Ha, rasa macam dah dalam parlimen dah depa punya pembentangan. Ha? Ha, tu tukar mai duduk sini pula. Okey, jadi Iqbal dan Irsyad, seperti mana yang tahu, kita pun sudah berada di hujung rancangan di minit-minit yang terakhir.
5: Betul,
3: sudah.
5: Betul.
3: Jadi mungkin Iqbal dan Irsyad ada sedikit ucapan yang ingin disampaikan kepada ibu, ayah ataupun guru ataupun rakan-rakan dekat luar sana. Silakan.
5: Baiklah,
3: kita mulakan dengan Iqbal dulu.
5: Kerana kita dah di penghujung rancangan #DJ di Langkawi FM. Saya nak ucapkan terima kasihlah terutamanya kepada cikgu kami, iaitu Cikgu Rasmiza, kerana telah membimbing kami untuk sampai ke sini. Saya juga nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada keluarga saya dan rakan-rakan, kerana kerana mereka lah telah membantu like dan share post kami, dan kerana mereka juga telah menarik ramai viewers untuk melihat kami berada di rancangan Langkawi FM. Jadi saya nak ucapkan setinggi-tinggi terima kasih kerana banyak yang membantu kami. Dan saya juga nak ucapkan terima kasih kepada rakan saya Irsyad Chahmi kerana sudi berada bersama saya di Langkawi FM dan menemani saya untuk memberikan ucapan. Dan akhirnya kita sudah berada di penghujung majlis. Saya serahkan kepada Irsyad Chahmi. Jadi Irsyad, apa pula pandangan Irsyad untuk memberikan?
4: Terima kasih, Iqbal.
5: Ya,
4: dan terima kasih saya ucapkan kepada guru-guru yang telah membimbing kami dalam rancangan #DJ.
5: Ya.
4: Dan saya juga ingin berterima kasih kepada kawan-kawan saya yang menonton rancangan ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya yang telah menghantar saya pada hari ini.
5: Yeah.
4: Terima kasih juga buat Iqbal.
5: Yeah.
3: Jadi ada apa-apa lagi yang nak disampaikan?
4: Bulan depan, kita bersama-sama dengan pelajar dari Sekolah Menengah Agama Al-Baqiyatus Solihat SMART.
3: Okey, jadi terima kasih kepada Iqbal dan Irsyad yang sudi hadir untuk kali ini. Jadi kita nantikan pula bulan hadapan dengan Sekolah Menengah Agama Al-Baqiyatus Solihat SMART. Jadi Assalamualaikum, bye.
5: Jumpa lagi pada masa akan datang.
4: Bye.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Adam Haris Salahuddin dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan Kementerian Komunikasi berhasrat melahirkan lebih ramai pakar dalam bidang kejuruteraan PROM atau PROM Engineering bagi memperkasa pembangunan teknologi kecerdasan buatan AI tempatan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, usaha itu dilaksanakan menerusi rangkaian Pusat Siaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara bagi memastikan masyarakat khususnya golongan muda mempunyai pengetahuan dan kemahiran menggunakan AI secara berkesan. Dalam pada itu, pengguna juga perlu memahami bahawa AI tidak boleh digunakan secara membuta tuli kerana setiap hasil yang dijana masih memerlukan semakan dan penilaian manusia bagi mengelakkan kesilapan atau maklumat tidak tepat. Berita seterusnya. Seorang lelaki etnik Rohingya ditahan selepas cuba melarikan diri bagi mengelak pemeriksaan anggota Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dalam operasi penguatkuasaan di Guar Kepayang, Alustar. Pengarah JPJ Kedah, Stian Van Luten berkata, dalam kejadian kira-kira pukul 6.30 petang itu, lelaki terbabit dipercayai meninggalkan motosikal yang ditunggangnya sebelum cuba meloloskan diri. Menurutnya, JPJ tidak akan berkompromi terhadap warga pelarian UNHCR yang gagal mematuhi dan menghormati undang-undang jalan raya negara ini.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Semangat kesukarelawanan dan gaya hidup sihat terus mendapat sambutan apabila Terry Fox Run Fun Run 2026 mencatat penyertaan tertinggi sejak diperkenalkan di Langkawi, Kedah. Penganjuran kali ketiga larian amal itu yang berlangsung di dataran Tanjung Ru Langkawi pagi ini berjaya menarik seramai 350 peserta, meningkat berbanding 220 peserta pada tahun lalu. Menurut Nelson Hilton, selaku penganjur, ketika pertama kali dianjurkan acara tersebut hanya disertai kira-kira 100 peserta. Tambah beliau, larian sejauh 5 km ini menghimpunkan pelbagai lapisan masyarakat termasuk komuniti setempat, kaki tangan hotel serta pelancong dari dalam dan luar negara yang bersama-sama menyokong usaha meningkatkan kesedaran mengenai perjuangan pesakit kanser. Berita semasa berakhir di sini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Hayati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Adam Haris Salahuddin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ekspresi Kenangan setiap hari 5.15 petang hingga 7 malam di Langkawi FM.

Nampaknya itulah pun kita berada di hujung siaran untuk hari ini. Jadi terima kasih kepada anda semua yang menemani saya melalui TikTok Live Langkawi FM. Seperti biasa kita nak sebut lah nama-nama yang ada di dalam TikTok Live kita. Kita ada Mawar Marisa, kita ada Syida, kita ada Ati Nur Ati, kita ada Mariana, kita ada juga Jana, kita ada juga Rabiah, Johnny J, Ajat Girl, Zainal Abidin, Udin Sitoras, Basirah, Kak Kasih Kaisara, Hinki Imran, Fatin Syahira dan ramai lagi yang ada dalam TikTok Live lah. Ramai yang ada sebenarnya, tapi ada yang boleh, ada yang boleh sebut kadang-kadang sebab dekat TikTok ni kita tak nampak, ha, sebab dia private kadang-kadang jadi tak nampak nama. Jadi terima kasih kepada anda semua yang sudi bersama dengan saya petang ini, dan tidak dilupakan juga yang mana menemani saya melalui RTM Click, yang mendengarkan saya melalui frekuensi 104.8. Terima kasih kepada anda semua, dan tidak terlupa juga kita berterima kasih kepada rakan tugas jurutera teknikal yang bertugas, iaitu Rezwan, yang memastikan siaran berjalan dalam keadaan terbaik untuk anda semua. Ada lagi, ha ni Ella, ha, kita sebutlah sebab saya mengajuk pula viewers-viewers ni, ha. Ada lagi, okey. Terima kasih kepada anda semua. Dan sebelum saya mengundurkan diri, ingin dikongsikan dengan anda semua para penduduk Langkawi, masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi daerah Langkawi adalah pada pukul 7.37 minit malam, manakala waktu solat Fardu Isyak pula masuk pada pukul 8.53 minit malam. Baik, saya ucapkan selamat malam kepada anda semua dan semoga anda semua sihat-sihat selalu insyaAllah. Dan esok saya akan kembali lagi bersama dengan DJ Hafiz menerusi Aperture dari jam 3 petang sehingga jam 4 petang. Satu jam saja saya esok. Ha, dan selebihnya anda akan bersama dengan DJ Hafiz menerusi Ekspresi. Kalau ada sumur di ladang, boleh hamba menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam Langkawi. Saya tinggalkan anda semua dengan lagu ini. Kita kasar-kasar sikit, no? Jangan lupa malam ni tonton Piala Dunia di RTM Click. Selamat malam Langkawi.

0: Locally FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Faiz Azlan dalam Ringkas 7 Malam. Agenda pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET diperkasakan bagi melahirkan lebih ramai generasi hufaz profesional yang berilmu dan berkemahiran tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, gabungan pendidikan agama dan sains adalah strategi utama kerajaan memperluas potensi hufaz dan belia Islam sekaligus merebut peluang dalam sektor ekonomi baharu. Dalam perkembangan lain, pejabat satelit Jabatan Bantuan Guaman perlu diperluas ke kawasan-kawasan luar bandar bagi memudahkan komuniti setempat mendapatkan akses kepada sistem perundangan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said, cadangan itu mampu mengurangkan beban rakyat dalam mendapatkan perkhidmatan perundangan dengan lebih mudah dan efisien. Pihak berkuasa kini berdepan cabaran mendepani penggunaan dadah sintetik dalam kalangan masyarakat. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan, polis Diraja Malaysia dan agensi berkaitan perlu segera menyenaraikan bahan terlarang itu di bawah Akta Racun 1952 bagi memudahkan tindakan undang-undang. Dalam pada itu, agensi anti dadah kebangsaan turut digesa mempergiat pencegahan di peringkat akar umbi. Ekoran tren penyalahgunaan dadah membabitkan golongan muda seawal usia 15 tahun. Industri sukan digital kini menjadi platform utama dalam usaha memperkasa generasi muda dan meningkatkan pembangunan kemahiran insaniah dan digital. Menurut pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JECOM Zon Selatan, Muhammad Asri Ibrahim, penganjuran Karnival Pilah Sejahtera dan program E-Sukan Madani Legend itu bukan sahaja menggalakkan gaya hidup sehat, malah membuka ruang kepada golongan belia mengembangkan bakat dan potensi mereka. Sukan hasrat pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi dan kuarta Universiti Auburn untuk mempertahankan gelaran NCAA musnah selepas penyertaan mereka dibatalkan akibat kesilapan pertukaran baton dalam acara akhir 4x100 meter lelaki. Azim memulakan larian dengan cemerlang dan membantu pasukan berada di hadapan sebelum insiden berlaku pada pertukaran terakhir. Walaupun kecewa, prestasi Azim sepanjang kejohanan NCAA tetap dipuji dan beliau dijadual pulang untuk menyertai kejohanan olahraga terbuka Malaysia 2026 minggu depan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nacional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Assalam Malaysia Madani, Aizat Azam kembali lagi bersama dengan anda. Akan temankan anda seperti biasa sehingga jam 12.30 malam. Semoga anda terus ceria, terus bersama dengan Nasional FM. Sedikit fakta ya mengenai Piala Dunia 2026 di mana sedang berlangsung pada waktu ini. Turki bakal kembali beraksi di pentas Piala Dunia buat kali pertama dalam tempoh 24 tahun apabila menentang Australia dalam pembukaan kumpulan D. Dan ia kali terakhir Turki beraksi di kejuaraan ini adalah pada edisi 2002 apabila menamatkan saingannya di tempat ketiga. Ketua jurulatih Turki, Vincenzo Montella berkata pasukannya berdepan detik yang dinantikan sejak sekian lama. Jadi boleh tonton di saluran perlawanan ini di saluran RTM, di saluran TV OK, Saukan Plus dan juga di RTM Klik. Semuanya istimewa khas untuk anda. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. We'll be right back.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40. Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional
2: kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan dan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita sembang-sembang lagi tentang urusan agama kita, mudah-mudahan dengan sembang-sembangan yang ringkas yang simple ini, tapi sedikit sebanyak Allah bukakan hati kita untuk kita kemaskinikan lagi amalan kita, untuk kita perjelaskan lagi kita punya perjalanan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah berikan kepada kita tuan-tuan kan iman Islam, dan Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Nabi kan pada kita ni umat dia, Allahu akbar, memang tak boleh, kita tak boleh nak kalahkan sayang Nabi dengan kita tuan-tuan. Nabi sangat sayang pada kita, kita nak lawan sayang kita pada Nabi pula memang tak mampu tuan-tuan. Kan kita panggillah satu Malaysia ni, kita buat majlis qasidah sana qasidah ni, selawat sana selawat sini, kadang perkara yang kita buat tu pula takutnya Nabi murka pada kita, Nabi marah pada kita. Sebab ialah kita ni mungkin sibuk selawat-selawat selaja ataupun qasidah-qasidah saja ataupun sibuk serban jubah saja, tapi dalam masa yang sama kan kecintaan kita pada Nabi, pada Allah tu tak clear, tak jelas tuan-tuan. Hari ni bila mana umat Islam diuji sikit saja tuan-tuan, ada tak kita fikir tentang umat kan? Nabi doanya untuk umat satu hari satu malam berapa banyak kali tuan-tuan, Nabi cerita ummati ummati, doa untuk umat, doa untuk umat. Begitu juga para-para sahabat, alim ulama, salafus soleh, Syekh Abdul Qadir Jilani tuan-tuan, kalau kita baca dalam kisahnya, seorang ulama yang sangat besar, satu hari doanya untuk umat lebih 1000 kali. Jadi kita bayangkan macam mana ni, kita nak doa untuk doa kita pun kadang tak cukup-cukup, tak habis-habis tuan-tuan. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah berikan kepada dia kemampuan untuk berdoa kepada umat ni satu hari lebih 1000 kali. Dan doa-doa tadi tu diperincikan antaranya golongan munafik, dia doakan juga golongan munafik, sampai anak-anak murid dia tegur, wahai imam, orang munafik pun kau nak doakan juga. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani, aku doakan juga orang munafik supaya apa, supaya kalau ada kebaikan dia untuk agama, aku minta Allah ubahkan dia kepada kebaikan. Tapi kalau dia tidak ada kebaikan untuk agama, aku minta Allah binasakan dia, sebab dia nanti akan merosakkan umat-umat yang ada ni tuan-tuan. Masya Allah. Jadi begitu perhatinya kan orang-orang Allah Subhanahu Wa Taala, para-para nabi dan sahabat-sahabat dan wali-waliullah ni tuan-tuan. Kita ni mungkin bukan wali, bukan apa, tapi kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kepada kita perasaan, jadi kena perhatilah dengan umat. Jadi paling tidak kalau kita tak mampu nak buat benda-benda yang besar-besar ni, doalah untuk kebaikan kita bersama insya-Allah. Selamat dunia dan juga selamat akhirat. Aqul qala za wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, kelayakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Minit Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Kelayakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
2: Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi, sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan berstream langsung di RTM Klik.
0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Kembali lagi bersama dengan saya Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, pada waktu ini saya nak kongsikan kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Antaranya, Kerajaan Mandani akan terus memperkukuh budaya integriti nasional. Kerajaan Mandani menerusi Institut Integriti Malaysia memperkenalkan strategi pembudayaan integriti nasional NIES, di mana strategi pembudayaan integriti lebih menyeluruh, progresif dan juga sistematik untuk memperkukuh budaya integriti dalam semua lapisan masyarakat. Pelaksanaan mencerminkan komitmen berterusan kerajaan memperkukuh integriti sebagai asas pembangunan negara yang mampan, beretika dan juga berdaya tahan. Nilai integriti termasuk hormat dan ihsan serta penting dalam membentuk keperibadian negara Malaysia Madani. Dan seterusnya, KBS dekati secara holistik golongan belia Arka Umbi. Kementerian Belia dan Sukan, KBS terus komited turun padang mendekati secara holistik golongan belia di peringkat akar umbi, khususnya di luar bandar. Pelbagai inisiatif dan juga program membina platform meningkatkan kemajuan belia luar bandar selari dengan pembangunan nasional. Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Mordi Bimol, menyatakan kesediaan kementerian itu bertujuan merapatkan jurang pembangunan belia di bandar dan juga di luar negara. Tema Menggerak Belia Mandani menegaskan belia sebagai pemacu perubahan, bukan penerima pembangunan pasif. Itu dia antara perkembangan berita di portal berita.rtm, dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan dan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita sembang-sembang lagi tentang urusan agama kita, mudah-mudahan dengan sembang-sembangan yang ringkas yang simple ini, tapi sedikit sebanyak Allah bukakan hati kita untuk kita kemaskinikan lagi amalan kita, untuk kita perjelaskan lagi kita punya perjalanan, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah berikan kepada kita tuan-tuan dan iman Islam, dan Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Nabi kan pada kita ni umat dia, Allahu Akbar, memang tak boleh, kita tak boleh nak kalahkan sayang Nabi dengan kita tuan-tuan. Nabi sangat sayang pada kita, kita nak lawan sayang kita pada Nabi pula memang tak mampu tuan-tuan. Kan kita panggillah satu Malaysia ni, kita buat majlis qasidah sana qasidah ni, selawat sana selawat sini, kadang perkara yang kita buat tu pula takutnya Nabi murka pada kita, Nabi marah pada kita. Sebab ialah kita ni mungkin sibuk selawat-selawat saja ataupun qasidah-qasidah saja ataupun sibuk serban jubah saja, tapi dalam masa yang sama kan kecintaan kita pada Nabi, pada Allah tu tak clear, tak jelas tuan-tuan. Hari ni bila mana umat Islam diuji sikit saja tuan-tuan, ada tak kita fikir tentang umat kan? Nabi doanya untuk umat satu hari, satu malam, berapa banyak kali tuan-tuan Nabi cerita umati doa untuk umat, doa untuk umat. Begitu juga para-para sahabat, alim ulama, salafus soleh, Syekh Abdul Qadir Jilani tuan-tuan, kalau kita baca dalam kisahnya, seorang ulama yang sangat besar, satu hari doanya untuk umat lebih 1,000 kali. Jadi kita bayangkan macam mana ni, kita nak doa untuk doa kita pun kadang tak cukup-cukup, tak habis-habis tuan-tuan. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah berikan kepada dia kemampuan untuk berdoa kepada umat ni satu hari lebih 1,000 kali. Dan doa-doa tadi tu diperincikan, antaranya golongan munafik, dia doakan juga golongan munafik, sampai anak-anak murid dia tegur, "Wahai imam, orang munafik pun kau nak doakan juga." Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? "Aku doakan juga orang munafik supaya apa? Supaya kalau ada kebaikan dia untuk agama, aku minta Allah ubahkan dia kepada kebaikan. Tapi kalau dia tidak ada kebaikan untuk agama, aku minta Allah binasakan dia, sebab dia nanti akan merosakkan umat-umat yang ada ni tuan-tuan." Masya Allah. Jadi begitu perhatinya kan orang-orang Allah Subhanahu Wa Taala, para-para nabi dan sahabat-sahabat dan wali-wali Allah ni tuan-tuan. Kita ni mungkin bukan wali, bukan apa, tapi kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah berikan kepada kita perasaan, jadi kena perhatilah dengan umat. Jadi paling tidak kalau kita tak mampu nak buat benda-benda yang besar-besar ni, doalah untuk kebaikan kita bersama insya-Allah. Selamat dunia dan juga selamat akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam. #penyiaranjakim.

0: Minute Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curaçao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Kelayakan Curaçao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Belanjawan 2027 geran RM5 juta perkukuh identiti nasional. Kerangka perundangan syariah RUU Hibah wasiat diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mini Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curaçao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, kelayakan Curaçao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.

pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan pun streaming langsung di RTM Click.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Seperti biasa untuk anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini, terima kasih banyak-banyak. Semoga terus kekal ceria, terus kekal segar mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya nak ikuti juga sekarang ini kemaskini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Ingin saya kongsikan kepada anda antaranya ialah isu Rohingya. Malaysia kekal tegas bertahan undang-undang. Kenyataan tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkait isu pelarian Rohingya merupakan satu tindakan wajar. Ia mempertahankan nilai kemanusiaan tetapi tiada kompromi kedaulatan undang-undang negara. Pelarian mesti menghormati peraturan negara dan penguatkuasaan diserahkan kepada pihak berkuasa yang bertanggungjawab. Membezakan antara individu yang melanggar undang-undang dan keseluruhan komuniti dan elakkan tindakan sendiri dan juga sentimen kebencian. Pemulangan dan penempatan ke negara ketiga rumit kerana kekangan politik dan juga keselamatan perlu keseimbangan antara keselamatan dan juga tanggungjawab kemanusiaan. Dan seterusnya, cadangan allowan pelajar tingkatan 6 dibawa ke mesyuarat kabinet. Cadangan pemberian allowan pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat jemaah menteri minggu harapan, di mana Kementerian Pendidikan memahami keutamaan pelajar tingkatan 6 dan juga memperjuangkan perkara itu. Kementerian mahu mendengar pandangan pelajar dan juga memahami keperluan mereka. Sebelum ini memperjuangkan allowan untuk pelajar IPG yang kini menerima kemudahan tersebut. Dan menurut Menteri Pendidikan Fadina Siddiq, Kementerian memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan akan turut memperjuangkan perkara tersebut. Dan ini merupakan antara langkah yang terbaik. Dan itu saja antara ringkasan melalui portal berita.rtm.gov.my. Saya ingin teruskan bersama dengan pilihan bersama 2.0 pada waktu ini. Bersama dengan pilihan daripada Marsha Saleh yang juga antara pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Ya, mungkin ada juga di TikTok Live sekarang pada waktu ini. Ingkar lagu daripada Masdo dan juga Aisyah Pujaanku. Seterusnya bersama dengan Ella dengan lagu yang berjudul Rentak, pilihan daripada Mahani yang berada di Seremban. Dan sekarang ini kita dengarkan lagu daripada Siti Salwa yang berada di Baling Kedah. Dengan katanya Siti Salwa ni dalam perjalanan pulang ke kampung di Taiping Perak. Semoga selamat sampai sambil apa menuju ke Taiping tu, dengarkan lagu pilihan beliau ini. Lagu daripada Andy Bernardi, Aku Nak Kahwin. Terus bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curaçao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, kelayakan Curaçao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi, sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi, sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan berstream langsung di RTM Klik.
1: Minit Piala Dunia.
2: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curaçao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Kelayakan Curaçao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira.

0: Pelaksanaan projek Sabah Southern Madani Link pacu pembangunan luar bandar merentasi kawasan pedalaman negeri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek strategik bernilai tinggi itu bukan sahaja memperkukuh rangkaian grid elektrik, malah membuka peluang pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup rakyat di kawasan terpencil.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Dari kota yang rancak pembangunannya kepada pelosok daerah yang paling terpencil, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum. Datuk Seri Anwar mengakui majoriti rakyat memahami kepentingan perpaduan sebagai tunjang kepada kestabilan dan kemajuan negara.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan rekasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, kenyataan tegas Perdana Menteri berkait isu pelarian Rohingya merupakan satu tindakan wajar. Profesor di Jabatan Sejarah dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Profesor Dr. Zaid Ahmad berkata, ia selari dengan pendirian Malaysia untuk terus memperjuangkan hak kemanusiaan sekaligus menegakkan undang-undang negara tanpa sebarang kompromi.
2: Kemanusiaan mesti dipertahan. Kedaulatan undang-undang tidak boleh dikompromi. Pelarian perlu menghormati peraturan negara yang beri perlindungan kepada mereka. Manakala rakyat pula perlu serah urusan kuasa ini kepada pihak yang berkuasa untuk menanganinya. Namun, sifat kemanusiaan itu tidak bermakna atau tidak bermaksud mereka diberi kebebasan untuk abai undang-undang negara. Apa yang ditekan oleh Perdana Menteri sebenarnya adalah prinsip yang sangat jelas. Siapa sahaja yang ada di Malaysia, berada di bumi Malaysia ini, sama ada dia warga negara, dia warga asing, dia pelarian, dia pelawat, dia mesti hormat undang-undang dan peraturan negara ini.
0: Profesor Dr. Zaid Ahmad. Cadangan pemberian elaun pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, kementerian memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
3: Saya dapat cadangan elaun itu. Ini jangan risau. Minggu depan, selepas yang amat berhormat Perdana Menteri balik daripada Kyrgyzstan, dalam Jemaah Menteri, saya akan sampaikan mesej anak-anak. Sebab itu, tingkatan 6 yang amat berhormat Menteri dah sebut semasa di Johor tempoh hari bahawa kita sedang review. Anak-anak IPG sudah pun dapat selepas kita perjuangkan. Anak-anak tingkatan 6 ini masih lagi kita perjuangkan, insyaAllah.
0: Fadlina Siddiq. Program My Hero Tani, model baharu memperkasa sosioekonomi veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk menjana pendapatan menerusi pertanian moden. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, inisiatif menerusi kerjasama strategik Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA dan Yayasan Veteran ATM itu melibatkan 10 peserta bagi fasa pertama yang mengusahakan projek tanaman keledek di Tembila Besut. UNIZA menyediakan kawasan seluas 20 hektar. Manakala Yayasan Veteran ATM menyediakan dana permulaan bagi menjayakan projek berkenaan.
4: Secara umumnya, setiap hektar tanah itu boleh menghasilkan sekitar RM8,400. So, tempohnya antara 3 bulan. Jadi, saya fikir sebahagian daripada 30% itu kita gunakan untuk memastikan bahawa projek itu dapat kita teruskan ke hadapan. Untuk fasa pertama, kalau dia boleh menghasilkan itu, mungkin kita boleh dapat kembali modal kita. Dan untuk fasa-fasa seterusnya, dia boleh sustain gitu. Jadi, memang kalau kita tengok dari segi jangkaan kita, dia agak menarik. Dan yang paling kita lihat yang boleh mengupayakan projek ini adalah penggunaan teknologi, kerana dia bukan menghasilkan kredit saja untuk dijual, tapi kita boleh menghasilkan beberapa produk lain seperti mana keripik.
0: Adli Zahari. Seorang wanita berusia 43 tahun cedera dan disyaki patah kaki ketika menyertai aktiviti pendakian di Bukit Fraser Raub tengah hari tadi. Mangsa Salina Zainal Abidin dilaporkan mendaki bersama 20 peserta lain dan 3 pemandu arah sebelum kejadian berlaku. Menurut penolong pengarah operasi, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Salahuddin Isa, pasukan penyelamat terpaksa mendaki sejauh 2.7 km untuk sampai ke lokasi mangsa berikutan keadaan laluan yang mencabar. Operasi menyelamat melibatkan 10 anggota bomba dengan bantuan seorang malim gunung Pahang bagi membawa keluar mangsa untuk mendapatkan rawatan lanjut.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sebahagian peralatan latihan pasukan bola sepak England dilaporkan hilang selepas kenderaan yang membawa kelengkapan itu dipecah masuk di Kansas City. Insiden itu berlaku ketika proses pemindahan barangan bola dan but latihan dari kem latihan pra kejohanan di Florida ke Swap Soccer Village. Polis tempatan mengesahkan dua individu ditahan bagi membantu siasatan. Kejadian itu berlaku beberapa hari sebelum England memulakan kempen menentang Croatia Khamis ini. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti menegaskan tiada pasukan pilihan jelas untuk menjuarai Piala Dunia FIFA kali ini, namun menyifatkan Brazil antara pencabar utama. Menjelang aksi pembukaan kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey, beliau turut meletakkan Spanyol sebagai antara pasukan pilihan. Ancelotti bagaimanapun yakin Brazil memiliki kualiti, pengalaman dan keyakinan untuk bersaing dengan mana-mana pasukan dalam usaha memburu gelaran dunia ke-6 mereka. Kelantan Rugby mengesahkan tempat ke separuh akhir Liga Rugby Piala Agung 2026 selepas menewaskan Angkatan Tentera Malaysia 45-36 petang tadi. Ketua Jurulatih Muhammad Farid Syazwan Abu Bakar bagaimanapun mengakui masih terdapat beberapa aspek yang perlu dipertingkatkan menjelang aksi seterusnya. Skuad Pantai Timur itu dijadual menentang Johor di Stadium Pasir Gudang Sabtu depan. Luar negara, perjanjian damai bagi menamatkan konflik antara Iran dan Amerika Syarikat berkemungkinan dimuktamadkan dalam tempoh 24 jam. Menurut Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, Pakistan kini bersiap sedia untuk proses pemeteraian perjanjian secara elektronik sebelum rundingan teknikal diteruskan minggu depan. Sharif menyatakan keyakinan bahawa perjanjian itu mampu menjadi asas kepada keamanan berkekalan di Asia Barat. Dalam pada itu, Israel kembali melancarkan serangan udara baharu di selatan Lebanon sejurus selepas mengeluarkan arahan pengosongan terhadap 20 lokasi termasuk bandar strategik Nabatieh. Agensi Berita Nasional melaporkan serangan udara itu mengenai beberapa kawasan termasuk perkampungan Rihan dan Sujud. Sementara itu, kumpulan Hizbullah mendakwa berjaya menyekat kemarahan tentera darat Israel yang cuba mara menuju ke bandar Majdal Zaun. Jasad putri diraja Thailand, Bajera Kitiyaba Narendra Debiyawati, dibawa dari Hospital Chulalongkorn ke Istana Besar di Bangkok hari ini, sehari selepas pihak istana mengumumkan kemangkatan anak sulung Raja Mahavajira Longkorn itu. Mendiang putri diraja itu mangkat pada usia 47 tahun. Menurut kenyataan rasmi pihak istana, mendiang menghembuskan nafas terakhir pada malam Khamis selepas keadaan kesihatannya dilaporkan semakin merosot akibat mengalami beberapa komplikasi penyakit. Pihak istana dijadual mengendalikan upacara istiadat pemakaman diraja. 5 anggota tentera udara India terkorban selepas pesawat pengangkut AN-32 mengalami nahas ketika mendarat di Assam pada Sabtu. Kenyataan tentera udara memaklumkan nahas berlaku semasa penerbangan rutin di wilayah timur laut negara berkenaan. Susulan kejadian itu, tentera India merancang untuk menamatkan perkhidmatan pesawat buatan Soviet itu secara berperingkat dengan perolehan pesawat pengangkut sederhana yang baharu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sabah Southern Madani Link pacu pembangunan luar bandar. Pemberian elaun pelajar tingkatan 6 diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Aizat Azam di sini temankan anda untuk jam yang terakhir ini. Saya akan tunaikan lagi lagu-lagu permintaan anda yang diminta ada juga yang diinginkan oleh anda menerusi Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Seperti rakan kita ini, Norsham yang berada di Selangor, inginkan lagu daripada kumpulan Firehouse, I Live My Life For You. Seterusnya bersama dengan pilihan Jasli Sidum, lagu daripada kumpulan Mega, Takdir dan Waktu. Seterusnya juga bersama dengan pilihan daripada Siti Aisyah yang berada di Kuala Lumpur, ingat lagu Wani Hasrita, Lembayun Tari. Dan semoga terhibur dan juga terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi, sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi, sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TVOK dan berstream langsung di RTM Klik.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizad Azam di National FM, sentiasa di hati. Dan buat peminat bola sepak tanah air, bersedia untuk Piala Dunia FIFA 2026 bersama dengan RTM penyiar rasmi. Dan juga jangan lupa saksikan peringkat kumpulan pada hari Ahad 14 Jun 2026 waktu ini, di mana aksi bermula seawal jam 3 pagi melibatkan kumpulan B antara Qatar menentang Switzerland di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Seterusnya juga beralih kepada kumpulan C pada jam 6 pagi nanti untuk perlawanan hebat Brazil melawan Morocco di TV OK dan juga di saluran RTN Klik. Dan masih lagi dalam kumpulan C, pada jam 9 pagi mempertemukan Haiti menentang Scotland di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Jadi jangan lepaskan peluang menyaksikan siaran langsung ini secara percuma, khas untuk anda, hanya di RTM. Dan saksikan kesemuanya di saluran TV OK, di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Okay, terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Kelayakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Hasanah FM sentiasa di hati 24 jam 7 hari seminggu semestinya khas untuk anda. Dan pejam celik dah mampir di jam 12.30 malam dan selepas ini kita akan bersama dengan Abang Manis yang akan temankan anda selama 6 jam menerusi GBH, Geng Buruh Hantu. Ang saksikan senyuman manis beliau dan juga untuk anda semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan. Dan seperti biasa juga terima kasih banyak kepada rakan-rakan yang membuat pilihan lagu dalam pilihan bersama 2.0. Jangan lupa esok buat lagi pilihan bersama, insyaAllah pada malamnya dalam pilihan bersama 2.0 akan didengarkan lagu-lagu pilihan anda. Dan jangan lupa juga tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM, di saluran TV OK, di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik. InsyaAllah kita jumpa lagi dan untuk anda semoga terus kekal ceria, kekal bertenaga, dipermudahkan segala urusan dan juga sentiasa sihat insyaAllah. Dan untuk anda terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan berstream langsung di RTM Klik.

Kerajaan Nas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.

0: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag penyiaran jakin.
2: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Gang.

persembahan Ricky Martin dengan Living La Vida Loca memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Aizat yang telah pun bersama dengan anda sebanyak 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi, Nasional Geng Buruh Hantu. Untuk pertemuan hari ini Ahad 14 Jun 2026, 28 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Kesihatan itu untuk diri anda dan juga keluarga anda, bukan untuk sesiapa yang tak sihat. Seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Jangan dibiarkan sakit itu. Walaupun kadang-kadang kita rasa macam demam biasa je, tapi bahaya juga demam biasa boleh bawa kepada demam denggi, demam kepialu, macam-macam lagi. Jadi tolong periksa kesihatan anda baik-baik. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi apa sahaja aplikasi yang anda gunakan untuk mendengar Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus memilih stesen radio ini, radio pertama di Malaysia. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng saya, pendengar Nasional FM, saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu untuk tengah malam. Di manakah anda semua? Ayuh bersama-sama dengan saya untuk kita berkongsi dengan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar mereka benar sahaja. Juga anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu yang terbaik sepanjang pertemuan kita di ruang udara Nasional FM sepanjang 6 jam ini. Okey, untuk pertemuan hari ini jangan lupa kita juga ada misteri malam di sebalik mata pukul 1 hingga 2 pagi nanti. Misteri malam di sebalik mata dengan tajuknya hari ini adalah apa itu neraka. Kita kena tahu tu apa itu neraka. Takut. Dengan neraka saja memang takut lah kan. Jadi terus lakukan kebaikan, jangan lakukan kejahatan. Misteri malam di sebalik mata bersama dengan tetamu saya, iaitu pencara akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof. Nantikan kupasannya apa itu neraka bersama dengan Nasional FM dan juga Salam FM pukul 1 pagi hingga 2 pagi nanti. Baik, geng-geng burhantu dah bersiap sedia belum? Untuk kita berteman sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa peminat-peminat bola sepak untuk Piala Dunia 2026. Ramai yang tertunggu-tunggu kan perlawanan seterusnya. Jam 3 pagi nanti ada Qatar menentang Switzerland. Kita kena sokong Qatar sebab dia Asia tau. Kita orang Asia, kita kena sokong pasukan Asia kita. Qatar akan menentang Switzerland pukul 3 pagi. Juga pertemuan hari ini juga menarik pukul 6 pagi nanti, di antara Brazil menentang Morocco ataupun Maghribi, dapat jam 6 pagi nanti. Jadi sambung bersambung tu 3 pagi sampai 6 pagi tu, terus bersambung kan. Sambil-sambil tengok bola tu, jangan lupa terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu di Nasional FM.

Ratu Rock Tanah Air kita, Ella dengan Nuri. 12.29 minit tengah malam untuk anda. Selamat tengah malam yang baru berteman ke Nasional Game Berhantu. Dan Alif, saya Alif di sini. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Yang sedang bekerja, sedang bertugas, selamat bekerja, selamat bertugas. Macam biasa, galas amanah tugas yang diberikan kepada anda. Tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Ramai juga pencari-pencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, berada-berada bas semua. Kasih on satu kali, pam-pam-pam. Untuk Nasional Game Berhantu, terima kasih banyak-banyak. Sepanjang perjalanan anda, jangan risau. Walau ke mana saja destinasi anda, saya menemani anda, ya, dengan lagu-lagu yang terbaik. Pastinya lagu-lagu yang sing along, lagu-lagu kenangan ada nanti selepas misteri malam di sebalik mata. Baik, terus lakukan kebaikan. Kadang-kadang bila kita buat kebaikan pun orang tak nampak, kan? Orang tak tahu pun. Tak apalah, yang penting Allah tahu. Allah maha melihat. Malaikat sedang mencatat kebaikan kita. Jadi terus lakukan kebaikan lah. Jangan mengharapkan balasan dari orang yang kita buat baik tu. Mungkin balasan yang diberikan melalui orang lain. Kadang-kadang kita tolong orang, kita tak mengharapkan orang tu tolong kita balik. Tidak. Tetapi Allah Ta'ala akan hantar orang lain untuk menolong kita apabila kita susah, diuji satu masa nanti, kan? Nah, itu, kita kena percaya tu. Keadaan cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Sarike, Julau, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan juga Miri sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Jangan lupa, 1 pagi nanti, misteri malam di sebalik mata. Bertemankan Nasional dan juga Salam FM untuk kita bincangkan, kita pendengarkan sama-sama apa itu neraka tajuknya. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

0: Ia bukan sekadar tiket kejohanan, tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Minit Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq.

0: Lagu ciptaan Use May, lirik oleh 1K. May dengan darah perjuangan. Hidup ini pastinya memerlukan perjuangan. Jangan lupa sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan yang akan diadakan di Masjid Putra Putrajaya 1 Muharram 1448 Hijrah pada 17 Jun ini ya. Berbaki kurang lebih 3 hari lagi kita nak sambut Maal Hijrah. Hijrah satu pengorbanan. Hijrah membawa kebaikan. Hijrah membawa perubahan. Kalau rasa hilang semangat percaya perkara pada diri kita sendiri ya. Kerana ujian itu akan membuatkan kita lebih kuat. Ada yang kena fitnah. Fitnah membuatkan kita lebih sabar. Hinaan pastinya membuatkan kita lebih sedar. Kalau kita gagal, membuatkan kita lebih untuk belajar. Sedih membuatkan kita lebih cekal. Sakit membuatkan kita lebih ikhtiar untuk mencari penawarnya. Mana dia geng-geng Burhan tu? Ramai yang dah laporkan diri belum? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Semua okey ke? Semua okey ke? Peminat-peminat bola sepak Piala Dunia pastinya okey je. Demam bola, makan bola, tidur bola. Sepanjang sebulan ni memang demam lah. Dekat pejabat, dekat kedai makan, jumpa kawan-kawan bersembang pasal bola kan. Pasukan mana pilihan anda? Dan dari Mas Merah, Cik Burger dan juga rakan-rakan Noah, Mahmat As, Johan, Ajib, Saril dari Kelapa Sawit, Johor, Abang JJ Gemas, Nazri Yahya, Jamaah Aloha, Cik Zamani, Cik Awang dari Setio, Nenek Ani juga melaporkan diri, Razak Balangi juga bersama-sama, Syah Putra seperti biasa, Mersin Johor melaporkan diri, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Abdul Jalil Tahir, Nida Wahida dari Senai JB, Timbul Tawau, dia kata Tawau hujan lebat buat masa ini, Zai Zuraini, Virginia Vanessa, kita ada Intan Hamid juga, PKA Amin seperti biasa melaporkan diri dari apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor, Lin Roslinda. Kita ada Ita Chot dari Ipoh hadir, Ipoh Perak, Juaz Mizi Abdullah hadir dari Puchong, layan lagu-lagu best, lagu-lagu mantap. Elbiana Rosi, Rosiliana. Kita lagi siapa lagi? Siapa lagi? Dari Saratok Sarawak eh. Kita ada Nur Azila juga, Masna Loso, Ila Enriquez, Muhammad Muhaimin, Janet Zai. Kita ada siapa lagi? Princess Su, Mat Subuhi, Rosazmi Abdullah dari Terengganu, Mohd Fahmi Abu Bakar, Abang Lori Pampapan yang baru memulakan perjalanan dari Bandar Aztec ke Singapura, luncur terus, Muhammad Yusof dari Terengganu. Siapa lagi? Nora Husin tak tidur lagi, Din Khairuddin Kuala Terengganu, Nodia Nandodin seperti biasa dari Miri Sarawak, Asna Surani, Maimunah, Nolia Ramli, Lia Sunflower, Muhammad Isyam Mudin bersama dengan siapa lagi? Ayah angkatnya Muhammad Ansur Taridi dan juga Muhammad Nasir Jamaluddin, Tun Dr. Philip Maling, Syazwan Arif, Nik Mas juga dari Kota Baru, Dina Abdul Jalil Tawa, Muhammad Izzuan, Isha Shah, Hamdan Arifin. Itu antara yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Jangan lupa satu pagi nanti kita bertemu dengan Nasional FM serta Salam FM, Misteri Malam di Sebalik Mata.
1: Tidak

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, misteri malam di sebalik mata bertemu lagi untuk minggu ini, minggu ataupun episod yang ke-22, pertemuan Ahad 14 Jun 2026. Saya dan juga Salam.
2: Ya, bersama dengan saya Anang Bakar.
1: Okey. Anang Fikir, Anang eh?
2: Alhamdulillah.
1: Sihat eh?
2: Sihat, Alhamdulillah.
1: Dah berapa minggu saya terlepas dengan misteri malam di sebelik mata ni.
2: Ini bukan nak lari eh?
1: Bukan nak lari. Saya tak lari pun. Saya ada. Saya bukan takut tau. Tapi walaupun tajuknya semakin hari semakin menakutkan. Dan untuk minggu ke-22 ni, kita masih lagi nak bersama dengan tetamu kita. Iaitu yang berusaha Dr. Mat Nawi Mat Juso, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Jeras Kuala Lumpur. Tajuk minggu ini apa dia, Naf?
2: Tajuk minggu ini kita nak kongsikan kepada anda. Kalau minggu lepas, kita dah kongsikan tentang antara syurga dan neraka lah. Jadi untuk minggu ni kita nak fokuskan tentang neraka. Apa itu neraka?
1: Apa itu neraka?
2: Yang kita tahu panas dan sebagainya lah. Mungkin ada yang lebih daripada tu. Jadi kita terus bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Juso. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sihat
3: eh? Sihat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Doktor dah makan dah?
3: Sudah.
1: Oh, hari ni masak apa Doktor?
3: Ini
2: di surau. Oh,
1: okey. Baik, kita nak terus soalannya pertama, Doktor.
3: Baik.
1: Apakah yang dimasukkan dengan azab api neraka? Itu yang paling penting kita nak tanya tu.
2: Silakan.
3: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbi ajmain. Terima kasih anak. Pada malam ini tajuk kita ialah berkaitan dengan neraka. Yang pertama ialah apakah yang dimaksudkan dengan azab api neraka. Azab bermakna bahasa Arab azab mana sakit lah. Jadi neraka pula satu benda tempat pembalasan, tempat balasan, tempat hukuman yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala khusus untuk mereka yang engkar, kafir dan melakukan dosa tanpa bertaubat. Orang kafir dia, orang Islam yang percaya dengan agama dan sebagainya tapi melakukan dosa. Kalau mereka ini tak tempat bertaubat, mereka juga akan merasai na'uzubillah lah api neraka ini. Tapi ini juga merupakan keadilan Allah, bukan kata Allah Ta'ala hukum tanpa sebab. Tanpa perbincangan lepas, kita kata mereka ini akan dibawa ke muka pengadilan, baik orang kafir pun. Allah Ta'ala bentangkan kesalahan mereka sehingga mereka kata memang betul lah Nabi patut dikenakan api neraka sampai macam tu. Dan itu kita kata azab api neraka ni menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita pergi kepada gambaran dan bentuk siksaan yang ada disediakan oleh Allah dalam api neraka tadi. Yang pertama, kesakitan dia sakit. Dia tidak ada kurang. Macam kita sakit mungkin besok lega sikit, lusa, sakit balik. Tapi dia ada. Dia sakit. Ubat penahan sakit tak dibawa bersama. Kalau ada pun tak guna.
1: Tak ada. Ni apa kata orang tu, antidot ke yang boleh tahan sakit, tak ada.
3: Hospital tak ada, doktor pun tak ada. Semua tak ada, sendiri. Orang kata berani buat, berani tanggung. Tapi di dunia ni mereka cakap kadang-kadang kasar. Alah, api neraka apalah sangat. Pandai Bani cakap Jadi kesakitan pertama, kesakitan itu berpanjangan. Penghuni neraka tidak akan mati itu. Bila Allah Ta'ala masukkan api neraka, masukkan manusia dalam surga, Allah Ta'ala berada di tengah-tengah. Dia kata, wahai orang yang berada dalam neraka, duduklah kamu di situ, tiada lagi mati lagi untuk kamu. Begitu juga dengan ahli syurga, ulu dan kekallah kamu tanpa mati lagi. Mati pun sudah mati. Dunia saja ada mati, akhirat tidak ada lagi mati. Yang kedua, azab secara fizikal dan dalaman. Bentuk siksaan termasuklah dibakar dengan api yang sangat marah. Makanan pula, minuman mendidih. Bila masuk dalam perut, hancur lulu usus. Manakala pakaian mereka pun daripada api neraka. Oh, rupanya dalam neraka pun ada pakaian. Tapi apa pakaian mereka daripada api neraka. Dan kita baca dalam surah Tabbajada Abi Watab itu surah Abu Lahab, bagaimana Abu Lahab dibakar wa imra'atuhu, istrinya hambalatal hatab, membawa api bakar pada suaminya, di jidihah, di leher isterinya itu kalungan daripada api neraka. Kerana isterinya ini pernah, Ummu Jamil nama isteri dia, pernah menggadaikan kalung emasnya supaya orang-orang kafir Quraisy mengkhianati Rasulullah, dan itu dibayar atau disponsor oleh Ummu Jamil tadi. Itu yang dia pun ada kalungan emas dia daripada api neraka. Baik, apa tujuan sebenarnya ini? Ini adalah merupakan peringkat penting tentang hadap industri yang didedahkan Al-Quran, hadis, supaya kita berhati-hati. Quran pun banyak, hadis pun banyak, nasihat pun banyak, supaya kita jangan sekali-kali terjerumus dalam kancah api neraka ini. Baik, beberapa ayat Quran kan sempat disebut di sini. Yang pertama, firman Allah dalam surat Sajdah ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wazuku azab al-kuldi bimakum tahmalun. Rasakalah azab api neraka yang kekal di dalamnya hasil daripada apa yang telah kamu kerjakan. Yang kedua, dalam surah An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nafsat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab innallaha kana 'azizan hakima. Allah Ta'ala gambarkan dalam surah ini kulitnya hancur diganti dengan baru. Setiap kali hancur ganti baru, setiap kali hancur ganti baru. Apa tujuannya? Untuk mereka merasakan pedihnya azab yang Allah Ta'ala sediakan buat mereka. Yang ketiga, daripada surah Muhammad ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Kaman huwa khalidun finnar wa sukuma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Bagaimana azab itu diberi minum dengan air yang mendidih sehingga menghancurkan isi perut mereka. Hancur masuk kalau nak tak minum, daga daga. Bila minum, pecah mulut, hancur jalan perut, usus dan sebagainya. Itu keadaannya. Mungkin saya nak pergi sedikit mencelah dengan adakah neraka sudah ada sekarang? Takut ada orang tanya. Orang yang sombong ni, neraka sudah ada sekarang atau nanti di akhirat? Maka Ahli Sunnah wal Jamaah berpendapat neraka sudah wujud sekarang. Neraka sekarang dah ada, dah siap dah. Kerana buktinya Nabi SAW pernah dibawa dalam Isra dan Mi'raj dan ditunjukkan bagaimana apa berlaku itu pada masa Isra dan Mi'raj itu. Cuma Mu'tazilah, Khawarij, Qadariyah ini mereka kata neraka berlaku bila kiamat saja barulah neraka tadi. Tapi sebenarnya neraka telah wujud. Baik, kita balik kepada azab neraka tadi. Dalam firman Allah surah Qaf, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma naqulu li jahannam hadim talati wa taqulu hal min mazid. Pada hari itu kami bertanyakan kepada neraka, wahai neraka, adakah kamu sudah penuh? Lalu jawab neraka, ada tak lagi orang yang ingin ditambah lagi? Ini nak menggambarkan bahawa neraka itu terlalu panas dan neraka itu meluak-luak. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, wa qala linnar innama anta azabi, wahai neraka, kamu adalah anta azabi, tempat aku azabkan orang. Wa azibu bika man asya' min ibadi, di situ aku akan azab sesiapa di kalangan hamba-Ku yang aku inginkan. Walikulli wahidatin minkum ma mala'uha. Ini syurga dan neraka lah. Allah Ta'ala bercakap dengan syurga tempat aku beri nikmat, neraka tempat aku azab, kedua-duanya akan aku isikan supaya orang yang masuk syurga merasa nikmat, orang yang masuk neraka tadi akan merasa azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, yang terakhir, neraka rindu tak kepada penghuninya? Kita nak cerita suasana. Adakah neraka tu merindui penghuninya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Qayyim telah menukilkan satu riwayat marfu' daripada Lais bin Sa'ad. Dia menceritakan, ma min yaumin illa wal jannat wal nar yas'alan. Tidak ada satu hari pun kecuali akan bertanya neraka dan juga syurga. Mereka bertanya, takulul jannah, ya Rabbi, wahai syurga bercakap, ya Rabbi, wahai Tuhan, pertama samari, wahai Tuhan, buahku dah masak, sungai aku dah jernih dan apa orang tunggu. Fa'ajil ilayya bi ahli. Jomlah ahli syurga, silakan masuk. Macam orang di kebun sudah masak buah-buah dia, ayah dipanggil. Baliklah kampung, buah dekat kebun sudah masak. Manakala watakulun nar, api neraka pula berkata, istadda hari, kelab, begitu panas api ini, wabakda qari, dan tak sampai ke bawah panasnya. Dan fa'ajil alayya bi ahli. Cubalah cepatkan masuk mereka ke dalam api neraka. Apiku makin panas, lantaiku yang paling bawah makin bertambah dalam, dan arangku makin membesar, maka kau segerakanlah ahli neraka ku memasukiku. Itu bermakna neraka menunggu-nunggu ahlinya masuk ke dalam api neraka. Itu gambaran syurga pun sama, neraka pun sama. Ini yang kita kata gambarkan suasana yang berlaku dalam azab api neraka. Dan insyaAllah kita akan kupaskan lagi dengan detail selepas ini, insyaAllah.
2: Baik, Doktor. Saya nak tanya berkenaan dengan keadaan dalam neraka ni, Doktor. Kalau nak digambarkan kepada saya, Abang Manis kita dan juga pendengar. Tapi lah, kalau nak tanya Doktor, kita semua belum masuk neraka lagi. Kita tak tahu. Tapi Allah.
1: Gambaran tu.
2: Gambaran. Mungkin ada yang disebut dalam Al-Quran ataupun hadis. Macam mana, Doktor? Silakan.
3: Okey, baik. Terima kasih, Nazar dan Anas. Bagaimana keadaan dalam neraka? Keadaan di dalam neraka digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan kehinaan dan azab yang sangat dahsyat. Dia ada dua saja hina. Pertama bentuk fizikal, satu lagi dalam bentuk emosi kita. Fizikal ialah berterusan makan, minum, menyeksakan suasana yang amat perik bagi para penghuninya. Manakala emosi, Allah Ta'ala sebut dalam surah Ad-Dukhan, Zuk innaka antal azizul karim, disebut kepada Abu Jahal. Pasal Abu Jahal ini, dia selalu beritahu pada orang, aku ni lebih mulia daripada Muhammad. Ana a'azzu mink. Setiap kali dia bertemu dengan Rasulullah, wahai Muhammad, ana a'azzu mink. Aku lebih mulia daripada kamulah. Jadi Allah Ta'ala guna perkataan itu semasa Abu Jahal disumpan dalam api neraka. Dia kata, wahai Abu Jahal, mari sini sekejap. Ambil air panas, siram atas kepala dia. Rasakanlah. Dulu kamu kan orang mulia. Tuk. Innaka antal azizul karim. Jadi Abu Jahal dah lah luaran dia sakit. Emosi dia pun tercala, tercemar dan sakit juga. Hadis riwayat Imam Abu Hurairah. At-Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis daripada Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sabda, neraka ni nyalakan, nak cerita panasnya api neraka itu selama 1,000 tahun sehingga ia menjadi amat marah. Kemudian dipanaskan lagi 1,000 tahun sehingga menjadi amat putih. Kemudian dipanaskan lagi 1,000 tahun lagi sehingga menjadi amat putih. Kemudian dipanaskan lagi 1,000 tahun sehingga menjadi hitam pekat. Berapa ribu tahun tu dipanas api neraka. Ibnu Mubarak meluahkan daripada Sufyan, daripada Sulaiman, daripada Zidyan, daripada Salman. Dia berkata, neraka itu hitam, baranya tidak bercahaya api. Kita gambarkan api ini ada tiga jenis. Satu bercahaya dan panas, iaitu api dunia. Yang kedua bercahaya tapi tidak panas, ini berlaku pada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Dan satu lagi ialah tidak bercahaya tapi panas, itulah api neraka. Apinya hitam legam dan baranya juga tidak bercahaya, api gelap gelita. Allah Ta'ala gambarkan, Ibnu Mubarak kata, kalau kamu nak, bacalah ayat Quran. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu 'adzaban. Setiap kali mereka hendak keluar daripada neraka lantaran kesengsaraan mereka, nescaya mereka dikembalikan ke dalamnya, kepada mereka dikatakan rasailah azab yang membakar ini. Ada lagi dalam hadis lain daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang meriwayatkan bahawa suatu hari para sahabat solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, wallazi nafsu Muhammad biyadih, law ra'aytum ma ra'aytu la tahiktum qalilan wa la bakaytum katsiran. Qal wa ma ra'aita ya Rasulullah, ra'aytul jannah wan nar. Ini dalam cerita Isra dan Mi'raj. Rasulullah kata, demi nyawaku, demi nyawa Muhammad ini di tangan Allah, kalaulah kamu nampak, pasti kamu akan ketawa sedikit, banyak menangis. Maka para sahabat bertanya, apa yang kamu nampak ya Rasulullah? Aku rasa cakap, aku nampak syurga dan aku nampak neraka. Bagaimana syurga dengan penuh kenikmatannya kamu akan ketawa, dan kamu akan nampak neraka pada masa itu kamu akan menangis senangis-nangis. Nanti kita akan tengok bagaimana ahli neraka dengan ratapan dia, tangisan dia, jeritan dia. Maksud daripada hadis ini, demi nyawa Muhammad tadi, baginda menjawab, aku melihat syurga dan neraka. Itu fahaman kita daripada hadis yang saya bacakan tadi. Baik, gambaran neraka lagi adalah azab kepanasan yang terlalu ekstrim. Bahan bakar neraka terbaik manusia yang derhaka dan batu. Fa'illam taf'alu, surah Baqarah. Fa'illam taf'alu wa lam taf'alu, fattakun nara lati wakuduhanna suar hijarah, wa'idat lil kafirin. Iaitu manusia dan juga batu menjadi wakud. Wakud ni bahan bakar. Yang kedua, manusia akan bergerak ke sana kemari untuk mencari ruang tempat yang selesa. Dalam neraka itu, yatufuna bainaha wa baina hamimin. An ini ialah panas yang terlalu panas. Kenapa mereka bergerak? Untuk mencari tempat yang agak kurang panasnya. Tapi dalam neraka tak ada. Kalau kita dekat panas, bergerak bawa tempat yang ada bayang, sejuk sikit. Tapi dalam neraka, pergilah ke mana-mana, ke hulu, ke hilir, ke atas, ke bawah, kamu akan dapat hanya ialah hamimin anin, iaitu panas mendidih dan juga panas. Baik, ada sekali lagi iaitu berkaitan pakaian dan tempat tidur daripada api neraka. Penghuni neraka berada dalam keadaan terhina, disediakan pakaian tentang tempat tidur yang diperbuat daripada api neraka. Pakaiannya sebut tadi, kalung nadia, dia ada juga pakai kalung emas lah apa, tapi semuanya diperbuat daripada api neraka. Seksaan fizikal tanpa henti, ini yang kita, Allahu Akbar, setiap kali kulit hangus, hancur, kulit tersebut ditukar dengan kulit yang baharu supaya mereka terus liyadhukul azab, merasakan azab pedihnya api neraka tadi. Baik, yang terakhir mungkin kita boleh gambarkan suasana dalam api neraka ini, emosi lah yang putus asa dan habis lah. Penghuni neraka mengalami kesedihan dan penyesalan yang melampau. Mereka menangis sehingga air mata bercampur darah dan merayu untuk dikembalikan balik ke dunia. Namun, rayuan mereka tidak diterima. Dalam satu hadis, riwayat Anas bin Malik, hadis ini statusnya adalah hasan, jurusalul buka'u ala ahli nar, faya bekuna hatta tanfati andumu, thumma ya bekuna dam, hatta yasira fi wujuhim kahe'at uqdud, lau ursilat fihi subun lajara. Allahu Akbar. Terjemahannya, dia kata orang dalam neraka ini menangis sehingga terputus dah air mata dia. Dia tak ada air mata dah. Keluar darah pula. Dan darah itu pula membekas di pipi mereka bagaikan satu lorong. Kalau digandaikan kapal di belayar di atas lorong atas pipinya, lah jarak pasti kapal itu boleh berlayar. Nak menceritakan betapa air mata darah sekalipun mengalir begitu banyak, nak menggambarkan mereka tidak boleh lagi berpatah balik. Rabbana dalam surah sejadah, absarna wa sami'na farji'na nahmal salihan inna ini. Ya Allah, kami dah nampak, kami dah yakin, boleh tak mohon untuk kami patah balik ke dunia? Oh, tak boleh tak. Di dunia sudah hancur, hiduplah kamu dalam api neraka kekal abadi, khususnya bagi mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'uzubillah. Wallahu a'lam.
1: Jangan main-main dengan api neraka tau. Api dunia pun kita tak tahan, lagi-lagi api neraka. Betul, ya? Betul, Dr. Ya?
3: Ya, betul.
1: Kerana neraka tidak pernah memanggil kita, Doktor. Tapi kita sendiri yang cuba mendekatinya.
2: Banyak orang sebut apa, lautan api pun sanggup kerenang. Ambul.
1: Itu kalau bercinta lah.
2: Tiup panas pun tiup.
1: Tapi kita kena ingatlah, syurga sentiasa menunggu kita,
2: insyaAllah. Amin.
1: Tapi kita yang menjauhkan dari, dari syurga tu.
2: Betul lah tu.
1: Sentiasa memanggil api neraka buat kejahatan, kan. Apapun kita mengharapkan, kita hidup kita ni, perjalanan kita, kita bersama-sama, Doktor, saya, Anaf dan juga semua pendengar Nasional FM, juga Salam FM, hidup kita ni nak perjalanan ke syurga sebenarnya.
2: Amin, amin, ya.
1: Kita berhenti seketika, Doktor, sebab kita nak berhibur dengan lagu ini, lagu daripada Allahyarham JJ dengan tajuknya Perjalanan ke Syurga, Nasional FM
2: dan juga Salam FM.

0: Seling malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, kembali lagi misteri malam di sebalik mata 1.26 minit pagi. Masih lagi bertemankan dengan kita punya tetamu kita, Naf.
2: Ya, yang berusaha Dr. Manawi B. Mat Jusuf. Kita dah pun ke episod yang ke-22 hari ini. Untuk sahabat pendengar, kita nak kongsikan berkenaan dengan mungkin baru bersama dengan kami lah waktu ini. Untuk episod kali ini, kita kongsi kepada anda apa itu neraka. Baik, Doktor, kita nak sambung dengan perkongsian kita, Doktor. Tadi sebelum kita berehat, Doktor ada kongsikan tentang ada juga dalam neraka ni pakaian untuk orang neraka. Maknanya ada baju dan sebagainya lah. Jadi ada juga ke makanan dan minuman untuk ahli neraka ni, Doktor?
3: Baik, terima kasih Azhar dan Anna. Apakah makanan dan minuman ahli neraka? Apabila kita dibangkitkan, kita rekod balik cerita lama kita. Apabila dibangkitkan, jasad kita akan berdiri dan Allah Ta'ala masukkan balik ruh kita. Apa yang kita hidup di dunia dahulu, dia akan teringat balik. Macam mana kita tidur malam ini, kita bangun pagi besok, ingat tak kita semalam? Cerita macam itulah, lebih kurang. Kita pemikiran kita, nafsu kita, makan kita, semua ada. Kita akan berhajatkan kepada minum, berhajatkan kepada makan. Makanan dan minuman ahli neraka dan sebahagian daripada seksaan fizikal yang selalu dahsyat, ia sengaja diberikan bagi menambahkan penderitaan, kesakitan, kelaparan, kehausan, semua. Tak makan lapar, bila makan sakit. Tak minum haus, minum habis berlaku. Muka jatuh daging, masuk dalam usus, hancur lebur dan sebagainya. Bukan untuk memuaskan nafsu. Bukan kita makan, kita minum dalam syurga untuk menyedap-nyedap. Itu dalam syurga. Dalam neraka bukan untuk sedap-sedap. Untuk memuaskan. Tapi tak boleh. Sebut dalam Quran, la yusmin wa la yugni min ju'. Tidak boleh menggemukkan pun. Tidak boleh mendatangkan tenaga pun. Dan tidak boleh menutupkan kelaparan. Tetap lapar. Itu gambaran fizikalnya. Okey, kita pergi terpencil sikit. Makanan ahli neraka. Antaranya, buah takum. Iaitu satu buah daripada pokok inna syajaratat taqum ta'amul atim kalmuh liyagli fil butun kagalil hamim. Iaitu buah aslul jahim. Akar tunjangnya duduk di dasar api neraka dan pucuknya naik menjulang tal'uha, menjulang itu ke usus syayatin, bagaikan kepala syaitan. Sengaja kalau nak gambarkan buah belum cerita lagi, pokok dia dulu. Kita tengok, wah cantiknya pokok ni, rimbun, lawa. Kita nak letakkan depan rumah supaya sedap mata mandang. Tapi Allah Ta'ala kata, pokok tu sendiri mengerikan dengan kepala macam kepala syaitan. Tak ada seorang pun pernah tengok syaitan macam mana yang dilukis tu, gambaran saja. Asal syaitan sebenarnya kita tak tahu macam mana. Jadi Allah Ta'ala bagi gambaran satu yang tidak pernah kita tengok. Lagi kita takut. Manusia ini takut pada apa yang dia tak tahu. Kerana kita tak tahu, kita takut. Malam, kerana kita tak nampak, kita takut. Tapi bila kita nampak, tak ada takutlah. Nah, itu yang pertama. Buah takum, bentuk mayangnya seperti kepala syaitan dan buahnya sangat air. Jika setitik sahaja jatuh ke bumi ini, rosak kehidupan kita semua. Apabila dimakan, ia meleleh seperti minyak panas dalam perut dan menghancurkan usus yang ada dalam perut. Yang kedua, tadi buah takum. Yang kedua ialah zoriah. Zoriah ni sejenis pohon yang berduri. Makanan berduri yang keras ini tidak sedap, tidak boleh menggemukkan dan tidak boleh menghilangkan rasa lapar. Zoriah ini, dia berbeza dengan sakum. Sakum tadi dia meleleh, masuk dalam perut, hancur. Ada lagi pokok berduri, bila makan, tak tahulah macam buah durian ke apa ya. Bila kita telan, dia terlekat dekat halkum. Nak telan lagi tak boleh, nak luah pun tak boleh. Allahuakbar. Itu makna zoriah tadi, buah berduri. Tidak boleh menghilangkan lapar kerana tak masuk dalam perut. Tidak boleh memberikan apa kerana tersekat dekat leher. Yang ketiga, ghislin. Ghislin ni juga adalah sejenis kotoran cair yang mengalir dalam tubuh penghuni neraka, terdiri daripada nanah dan darah. Allahuakbar. Kita tengok darah, tengok nanah, jijik sangat sampai tutup hidung, tak boleh bau nanah. Tapi bayangkan nanah semua yang ada dalam api neraka itu dihimpun dan itulah diberi makanan kepada penghuni api neraka. Itu makanan. Baik, kita tengok pula minumannya macam mana. Yang pertama bersifat al-hamim, iaitu air berdidih. Hamim an, yang kita sebut dalam surah Ar-Rahman tadi. Yatufuna bainaha wa bain hamimin anin. Panas. Mendidih yang sangat panas hingga mampu menghancur leburkan usus kita ini. Firman Allah, wasukuma hamima faqatta'a am'ahum. Ini surah Muhammad yang kita baca tadi. Illa hamima wa ghassaqa. Dan surah An-Naba Allah Ta'ala sebut hamim. Terlalu panas mendidih. Kalau kita nak minum tu tiup dulu eh. Macam tadi lah, lautan api sanggup direnangi. Itu cakap saja. Pandai manusia ni bombastik dia. Tapi bila nak di itu tak adanya.

0: step jari dia. Ah, dia kata. Inilah api neraka yang kita kata 70 kali ganda sebab panas daripada api dunia. Baik, itu yang pertama tadi. Amin. Yang kedua, Al-Ghassaqah. Ghassaqah yang kita beri. Ghassaqah ini ialah nanah kental yang sangat sejuk tapi mempunyai bau yang terlalu busuk. Ha, bagi minum pada dia. Tadi terlalu panas. Bila bagi minum pula terlalu sejuk. Dahlah busuk pula. Allah. Yang ketiga, Al-Muhli. Wa iyastaghithu yughasu bima'in kal-muhli yashwil wujuh bi'sasyarabu wasa'at murtafaka. Ini dalam surah Al-Kahfi. Kal-muhli yagli fil butun dan surah Dukhan. Al-Muhli ini ialah mendapat minyak yang mendidih, hitam, seakan-akan tembaga cair. Jika didekatkan ke wajah, belum dia minum tu dia bawa dan cawan, lalu depan muka dulu, wajah akan terbakar dan hangus dan hancur. Pipi, kulit-kulit daging cuma gugur bila bawa ke mulut untuk minum. Masuk dalam usus pula, usus pula hancur tu. Itu yang pertama, Hamim. Yang kedua, Ghassaq. Yang ketiga, Al-Muhl. Yang keempat ialah Sadih. Wa yusqa min ma'in sadid, air campuran darah dan tanah yang dipaksa minum menyebabkan mereka terpaksa menelannya sikit demi sikit dalam keadaan ekses. Kenapa minum? Kerana terlalu dahaga. Kenapa makan? Kerana terlalu lapar. Tapi mereka minum dan makan tidak boleh mengenyangkan dan tidak boleh menghilangkan kehausan tadi. Ringkasnya, minuman dan makanan yang disediakan dalam api neraka dalam bentuk yang terlalu menyeksakan. Apabila penghuni neraka berasa lapar dan dahaga, mereka akan mengau-gau. Mereka akan dengar, ya, apa kamu nak? Nak makan tuan, nak minum tuan. Nak makan, dia bagi buah zakum. Dia bagi apa, air yang panas tadi. Maka mereka pun minum dengan air yang panas mendidih, nanah dan darah yang sangat busuk itu. Air ini menghancurkan kulit mereka dan isi perut mereka habis hancur lebur dan sebagainya yang kita sebut tadi. Sebagaimana disebut dalam surah Ad-Dukhan, surah apa tadi, Al-Kahfi yang saya bacakan. Itulah secara ringkas makanan dan minuman yang disediakan kepada penghuni neraka. Wallahu'alam.
1: Bukan kopi O, bukan biskut tau.
2: Ya, kalau nak gambarkan makanan dekat dunia ni pun, benda-benda yang kalau masakan yang begitu panas kita makan pun tak boleh juga.
1: Kan?
2: Air yang begitu panas kita tak boleh nak telan juga. Buah durian yang berduri tu kita nak telan macam tu tanpa kita nak kupas pun tak boleh juga. Ini kalau makanan dunia lah kan.
1: Air panas pun kita kena tiup kan. Lautan api kita sanggup renangi. Itu kalau bercinta kan. Jadi doktor, kenapa neraka ni kita pilih lah ataupun Allah Ta'ala pilih sebagai bentuk azab terbesar dalam sisaan ahli neraka sebenarnya?
0: Allah SWT. Terima kasih Nazar dan anak. Cerita saya suka cerita pasal kita cerita. Bukan ambil satu slot ni. Cerita dia adalah rangkuman cerita-cerita. Jadi daripada sebenarnya orang kafir ni dalam dunia pun Allah Ta'ala dah seksa dia. Itu orang-orang tasawuf selalu cakap, siapa yang tak dapat syurga dunia, dia tak akan dapat syurga akhirat. Ketenangan, kesenangan, keindahan. Walaupun orang nampak pandang dia macam, oh susahnya hidup engkau, tapi dia tenang. Allah Ta'ala dah bagi ketenangan, sedikit habuan syurga. Bila berada di alam barzakh, kena seksa lagi. Bila bangkit saja daripada mahsyar, dengan peluhnya, dengan panasnya, dengan sebagainya, seksa lagi. Tapi kemuncak kepada seksaan itu ialah dibakar dalam api neraka sebagai tempat azab, sebagai balasan dan hukuman mutlak bagi mereka yang mengingkari perintah Allah. Dan mereka ini melakukan dosa besar serta enggan untuk bertaubat. Dan ada satu lagi perangai manusia ini, suka berbangga dengan dosa dia. Ha, tengok aku buat ini tak ada apa pun. Ya, hukuman bukan di dunia. Dunia bukan darul jaza. Dunia adalah darul ibtila, tempat kita dipuji. Dewan pemeriksaan belum ada result. Kena keluar dewan pemeriksaan baru dapat result. Jadi kata tak ada apa. Aku jawab cicai-cicai je, tak ada apa pun makan. Ya, kamu hantar kertas, paper, lepas itu syarat atau cikgu tanda. Dan 2 minggu lepas tu kamu akan nampak result kamu sama ada gagal atau lulus. Itu sebenarnya. Jadi tak boleh nak berdahlah buat dosa, berbangga pula dengan dosa. Ada orang yang bukan Islam tu satu hal. Ni orang Islam ni berbangga dengan dosa, seronok dengan pakai keadaan yang tidak bertutup aurat lah, tunjukkan kepada orang dan sebagainya. Tengok semua ini. Mereka ini akan dipilih

0: yang paling destinasi akhir ialah api neraka. Ia adalah manifestasi keadilan ilahi di mana setiap perbuatan zalim di dunia dibalas. Wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Jazak balasan di atas apa yang mereka lakukan di dunia ini, maka di akhirat nanti dia akan memberikan satu benda yang tidak disukai oleh mereka sendiri. Di dunia mereka buat sesuatu yang Allah Ta'ala tak suka. Di akhirat Allah Ta'ala tukar. Allah Ta'ala bagi sesuatu yang mereka tidak suka. Dan kemuncaknya ialah dibakar dalam api neraka. Apakah hikmahnya? Yang pertama, nak menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menjadi tempat pembalasan bagi orang yang menindas, orang yang zalim, orang yang kufur dan orang yang melanggar batas syariat. Keadilan bagi Allah. Duduk di dunia, makan free, minum free, dapat oksigen free, panas daripada matahari free. Semua free. Tapi dia lupa. Dia ingat benda itu tidak memerlukan kos hidup kita. Naik bas, tak dibayarnya. Dia ingatkan itu tidak memerlukan kos. Awak naik saja bas, awak mesti bayar tiket. Awak duduk di bumi Allah, awak mesti bayar tiket. Duduk di bumi Allah, iaitu mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu tak buat, kamu akan dihumban dalam api neraka. Itulah menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ia merupakan satu inzar, peringatan kepada kita semua sebagai alat pengajaran agar manusia sentiasa berwaspada dan menjauhi maksiat. Oleh sebab itu kena ada penjara. Penjara itu bukan nak sumbat orang. Dia mesti adakan satu bentuk amaran. Anak-anak kat sekolah tak boleh watan dah sekarang. Tapi perlu letak satu watan dekat bilik kelas, dekat bilik mana-mana. Letakkan satu rotan. You buat, you buat. Ibarat begitu. Tapi bukan kita rotan. Tapi dia memberikan dia ingatan kepada kita. Neraka, ingat supaya tak dihumbat dalam api neraka. Yang ketiga, ini nak membuktikan kekuasaan Allah. Menunjukkan kesempurnaan sifat Allah yang maha adil lagi maha mengetahui. Tidak ada sikit pun kita salahkan bagaimana orang Jabariyah baik, Qadariyah baik. Dia kata, kalau aku buat silap, jangan salahkan aku. Salahkan Allah yang telah meletakkan aku di tempat yang salah. Dia buat maksiat, jangan salahkan aku. Salahkan Allah yang gerakkan aku buat maksiat. Ini adalah satu pahaman yang bercanggah dengan pahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita manusia bertanggungjawab di atas af'alul ibad. Perbuatan kita, kita yang kena bertanggungjawab di akhirat nanti. Kerana kita mukhayyar dan musayyar. Kita sebagai driver, ada masa kalau kita nak tuju lokang pun boleh dan berada di atas jalan raya pun boleh. Kalau kita masuk lokang, kita bertanggungjawab di atas perbuatan itu. Jangan salahkan Allah pula yang mencipta kita dan sebagainya. Itulah kenapa Allah meletakkan neraka sebagai kepuncak kepada seksaan orang golongan yang dihumban dalam api neraka tadi. Wallahualam.
1: Doktor, sebelum berehat, saya ada satu soalan yang mungkin doktor boleh menjawab dengan ringkas lah. Kalau kita manusia yang dihukum di dunia ini, adakah di akhirat nanti kita terlepas daripada azab sisa neraka dan sebagainya? Ada tak jenis hukuman atau kesalahan?
0: Ya. Cantik soalan tu. Soalan tu ulama dah jawab macam ni. Kalau kita balik kepada hukum Islam, terlepas di akhirat. Ingat ada cerita bagaimana seorang perempuan yang bersina. Lepas tu dia datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, hukum aku. Rasulullah berpaling. Balik dulu. Sehinggalah rengkasnya perempuan itu bersalin. Balik dulu sehingga dia menyusui anak 2 tahun. Baru dia dijatuhkan hukuman berzina tadi. Jadi ulama kata kalau hukuman itu bertepatan dengan syariat, di akhirat nanti dia tidak menyahut. Tapi kalau ia tidak bertepatan dengan syariat, dia menyahut lagi di akhirat. Cuma kita dalam situasi sekarang, mana ada hukum Islam yang dilaksanakan secara total. Jadi kita, bagi mereka yang melakukan kesilapan, baliklah kepada Allah. Bertaubatlah. Moga-moga tidak menyahut di akhirat nanti. Wallahu'alam.
2: Baik. Ramai dekat dunia ni takut. Ramai dekat dunia takut. Takut miskin, takut tak makan, takut tak kerja. Tapi dia lupa takut dengan, akan api neraka. Betul tak, Doktor?
0: Betul.
2: Okey, kita berhenti berehat seketika. Kita berhibur dengan lagu ini dahulu, Meniti Titian Usang, di Nasrul FM
1: dan juga Salam FM.

0: Thrilling malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Kembali lagi misteri malam di sebalik mata. Kita baru sampai ke soalan yang tadi berapa? Soalan keempat.
2: Soalan keempat.
1: Itu pun ramai geng-geng buruh hantu yang dekat dalam live ni katanya takut je dengar.
2: Takut dengar
1: tapi tak takut lakukan kejahatan. Itu yang bahayanya tu. Kalau takut dengan api neraka, jangan lakukan kejahatan. Terus lakukan kebaikan, juga ibadah yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Ya, amin. Baik, untuk soalan ni kita ambil soalan daripada pendengar kita lah, yang dikirimkan ke WhatsApp kami. Baik Doktor, kita masih lagi bersama dengan Dr. Marawi Mansoh. Baik Doktor, kita nak teruskan dengan soalan ini soalan yang saya rasa
1: semua orang tertanya-tanya ni.
2: Doktor, macam mana Doktor, tangisan dan jeritan ahli neraka ni Doktor, adakah sama macam kita di dunia ni menangis, berteriak semua ni,
1: atau sakit, tolong, sakit,
2: ataupun tak keluar suara ke, macam mana?
3: Baik, terima kasih. Kenapa kita menangis? Saya lebih suka kita tengok the screening perkataan. Kenapa kita menangis? Menangis ada dua. Pertama, menangis gembira. Yang kedua, menangis sakit. Ulama cuba kaji, menangis gembira apa beza dia? Rupanya air mata kita ini, bila kita gembira, dia akan keluar air mata sejuk. Qurrata ayun, sejuk air mata. Maksudnya bila nantilah saya dapat sesuatu anugerah ke apa kan, keluar air mata. Cuba pegang air mata tu, sejuk eh. Yang kedua, kalau kita sedih dalam keadaan pilu, kita menangis juga. Sakit, menangis juga. Cuba pegang air mata tu. Air mata tu panas. Di situ, kenapa punca kita menangis. Tapi dia dalam neraka, bukan manis, bukan menangis gembira. Nanti kita akan jumpa dalam cerita dalam syurga nantilah, dalam episod akan datang. Tapi cerita, duduk dalam neraka, menangis itu bukan gembira. Menangis kerana menahan sakit, merintih, menyesal yang terlalu dahsyat. Kerana dulu orang dah cakap, dia tak dengar. Orang bagi tahu, dia tak endah. Dia tak kisah apa pun. Nah, sekarang kamu rasa betul-betul. Ini diterangkan dalam satu hadis. Bagaimana penghuni neraka menangis sehingga air mata mereka habis. Bila habis air mata, bertukar menjadi air mata darah. Kita pun selalu sebut, menangis langkau air mata darah sekalipun. Ini cerita P. Ramli, Kasim Selamat. Menangis langkau air mata darah sekalipun. Rupanya dia baca hadis ni, lepas air mata keluar, dia akan keluar darah pula pada mata kita. Allahu Akbar. Namun rayuan itu ditolak kerana masa bertaubat telah tamat. Selagi mana nyawa kita masih ada, silalah bertaubat. Kembalilah kepada Allah. Bila nyawa dah dicabut, habis, ada apa. Baik, apa kita tengok kalau kita ringkaskan tadi, berapa fasa tangisan tadi? Yang pertama, mereka menangis mengeluarkan air mata. Fasa kedua, bila air mata habis, mereka akan mengeluarkan darah, nanah yang mengalir di wajah mereka. Dan fasa ketiga, mereka akan menjerit, merintih, merayu berpanjangan akibat azab pedih tadi. Baik, mungkin soalan tanya, adakah sama dengan kita menangis di dunia ni? Menangis di dunia, mengau-ngau, menangis. Ada kadang-kadang menangis, tak ada air mata. Anak-anak menangis tanpa ada air mata. Ada yang menangis dengan air mata buaya. Ada macam-macam. Dalam Quran ada 33 sebut tentang mata ini. Ada mata buaya, mata apa semua. Tapi itulah perbincangan lain lah. Baik, tangisan alian rasa adalah jauh berbeza dengan dan jauh lebih dahsyat berbanding dengan tangisan di dunia. Penghuni neraka menangis tak berhenti-henti sehingga air mata mereka habis, apa tu keluar pula darah ataupun nanah, serta wajah mereka rosak akibat kepedihan tadi. Ini dah satu hadis ya, hadis panjang, hadis ini tak apa kita ringkaskan. Bagaimana diceritakan, inna ala nar iza dakhulun nar baqaw dumu'an zamanan. Ahli neraka, bila mereka masuk dan neraka, mereka akan menangis. Bakau dumu'a zamanan, tempoh yang begitu lama. Summa bakau al-qayha zamanan, kemudian mereka menangis. Al-qayh ini nana, bercampur dengan darah. Zamanan, fayakulu lahu al-khazanan. Penjaga neraka bertanya, ya masyarakat, wahai orang celaka, wahai golongan celaka sekalian, kamu dulu tarat tumul buka sidar, kamu dah tinggal dulu tangisan kamu semasa di dunia dahulu. Di sini kalau kamu menangis pun, siapakah yang dapat mensas tari itu nabi? Siapakah yang akan dapat membantu kamu? Maka mereka bercakap, bayar faun aswatum ya al jannah ya mashar al aba al ummahat wal aulad marajna min dunia itashan wa kharajna min al kubur itashan wa kunna طول الموقف إطاشا ونحن اليوم إطاش فأفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله فيدعون 40 سنة لا يجيبهم ثم يجيب إنكم ماكثون فييأس من كل خير. Maksud ringkasnya, mereka kata, wahai ahli syurga, rupanya ahli neraka dan ahli syurga ni mereka boleh berkomunikasi. Ahli syurga dia akan tengok dan neraka supaya rasa, oh selamat. Dia kata, oh tengok kawan-kawan aku, padan muka kau, di dunia dah kau AJ aku. Manakala ahli neraka pula tengok ahli syurga, aduh geramnya, kenapa dia sekonok makan. Dia kata, kami keluar daripada kuburan dalam keadaan dahaga, nak hilang nyawa dahulu dahaga, keluar daripada kuburan dahaga, berada di pada mahsyar dahaga, kami masuk dalam api neraka pun dahaga, dahaga, dahaga. Boleh tak bagi kami sikit air? An afidhu alaina minal ma au mimma rasakakumullah, apa saja yang Tuhan berikan kepada kamu, bagilah sikit. Dalam neraka ni tak boleh minum, panasnya, busuknya dan sebagainya. Maka kata, tak ada. Innallaha harramahuma alal kafirin, air dalam syurga ini sikit pun tidak boleh beralih ke dalam neraka. Allah Ta'ala haramkan. Innakum makisum, tunggulah kamu di situ, menggaulah kamu, menjeritlah kamu, lagi merintih, minta tolong dengan orang, orang tidak dapat nak bantu. Baik, kalau saya rekatkan sikit sini, cerita sengisan dalam neraka tadi. Pertama, pertukaran air mata. Bila air mata sudah kering, terlalu lama menangis, maka menangis mereka keluar nanah ataupun darah. Kisah pertama. Yang kedua, mengalir tangisan air tadi di wajah mereka, seolah-olah boleh membentuk satu alur sungai dekat pipi mereka. Tariklah di pipi mereka dengan azab yang tidak mereka dapat tanggung. Yang ketigalah, tiada henti dan tiada nilai. Menangis mereka tak berhenti, mengaum tak berhenti, menjerit tak berhenti, dan tak ada nilai, tak ada orang nak dengar pun. Di dunia ada tangisan tanda penyesalan, boleh membawa kepada pengampunan. Pergi jumpa kawan, oh minta maaf lah, minta maaf, aku salah. Okeylah, maafkanlah. Pelajar dah terlambat menangis depan cikgu. Okey, tak apalah, maafkanlah. Ringankanlah sikit hukuman. Tapi di akhirat, menangis langsung. Keluar air mata darah sekalipun tidak akan dilayan kerana semua sudah terlambat. Ia tidak lagi dipedulikan oleh para malaikat dan taubat mereka pun tidak diterima lagi. Itulah, wallahu alam, yang dapat saya ringkaskan tentang tangisan dalam neraka.
2: Tapi doktor, ada tak, ada ke dalam sejarah yang direkodkan manusia menangis sampai keluar air mata darah ni, ataupun ianya akan berlaku di neraka saja?
3: Itu dalam neraka lah.
2: Oh.
3: Kata selamat merakamkan itu, menangis boleh jadi buta. Ini saya tengok, saya suka tengok cerita Piramli. Banyak dia petik daripada cerita-cerita daripada ayat Quran.
2: Betul.
3: Surah Yusuf, وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَذِبٌ. Nabi Yaakob dengan kehilangan Nabi Yusuf tadi, menangis. Terlalu banyak menangis, hilang mata hitam, tinggal mata putih. Rupanya buta lah. Piramli dah aplikasi itu. Bila ditipu dan sebagainya, dia menangis dan buta matanya. Itu sampai tahap buta matalah. Keluar air mata darah itu, tak adalah simbol. Cuma diceritakan dalam syurga, sampai macam tu sekali periknya manusia, akhirnya boleh keluar darah. Allah
1: maknanya,
3: itu macam-macam kita hidup.
1: Maknanya betul-betul penyesalan.
3: Kita masalahnya masuk dalam neraka tu, macam kita hidup sekarang ni. Dalam hidup-hidup dihumbar dalam api neraka, itu masalah. Pasal kita bukan mati, kita hanya beralih alam lain, itu saja. Macam kita ke Kuala Lumpur, okay, pergi Kelantan, pergi Kedah, macam tu saja. Alih cuaca saja, pergi Eropah, rasa suasana sejuk, itu saja. Kita bukan mati sebenarnya. Mati jasad saja, roh kita tetap.
1: Jadi doktor, secara ringkasnya sebagai penutup kita lah untuk pertemuan hari ini kan. Jadi amalan yang menyebabkan kita ni masuk neraka dan juga amalan yang boleh menjauhkan kita dari neraka.
3: Okay. Baik, Nazar dan Nak, saya rekaskan sikit. Yang pertama, amalan yang menyebabkan seorang itu masuk api neraka, pertama dosa-dosa besar dan dia tidak bertobat. Antara dosa besarnya dosa mulut kan. Dosa mengumpat, memfitnah. Banyak sekarang terlalu banyak dan terlalu berani mengatur orang, mengumpat orang dengan kata-kata kesesak dan sebagainya. Yang kedua, maksiat berkaitan dengan kemaluan, zina, perbuatan maksiat seksual dan sebagainya, ini dilarang oleh syarak. Oleh sebab itu, ada dikata, kamu jaga dua mulut, mulut bawah dan mulut atas, kamu akan masuk syurga. Yang ketiga, meninggalkan perintah wajib, membersihkan rukun Islam, meninggalkan solat, tidak membayar zakat, tidak berpuasa tanpa keuzuran. Yang keempat ni lagi teruklah, syirik kepada Allah, kufur, menyekutukan Allah, na'uzubillah. Dan dosa dengan manusia ni yang perlu kita hati-hati betul-betul. Kerana dosa dengan manusia ini kita kena selesaikan di dunia, kalau tidak di pada masa dia menyahut. Dan satu lagi, dosa hati, riya, sum'ah, takabur dan sebagainya. Itu semua, banyak lagi yang lain, dosa-dosa besar. Kalaulah dia mati, tanpa dia sempat bertaubat, maka menyahutlah di akhirat nanti. Baik, itu yang pertama berkaitan dengan perkara yang membawa kepada neraka. Dan apakah amalan-amalan yang boleh menjauhkan daripada api neraka? Yang pertama, kita sentiasa kena tajdidul iman. Sebut la ilaha illallah. Lazimi di lisan rasbah di zikri. Lidah kita patah dengan zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan tinggal solat fardu. Jangan teruskan, rutinkan dengan solat-solat sunat, kerana yang menampung solat fardu tadi, yang biasakan diri dengan bersedekah, walau bisyakit tamrah, walaupun dengan separuh kurma itu, Rasulullah kata, dermalah, kerana dia boleh menyelamatkan kamu daripada api neraka. Kemudian kita lazimi diri kita berakhlak mulia, bantu, suka, wujudkan dalam diri kita suka bantu orang. Jangan jadi sangat selfish, mementingkan diri kita. Kalau kita ingat kita sakit, sebenarnya orang lain pun sakit juga. Bantulah mereka. Kita selalu belajar ilmu mengahikan orang lain. Dan mungkin kita boleh letak di sini ialah banyakkan doa lah. Doa Allahumma ajirna minan nar, lepas mayat. Kita cakap, ya Allah, jauhkan aku daripada api neraka. Dan kalau boleh kita menangislah kerana Allah. Al-buka min khasyatillah. Menangis kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Ainan la tamusun nar ainun fakat min khasyatillah. Satu mata yang tidak akan disambar oleh api neraka ialah mata yang mengalirkan air mata kerana takut kepada Allah. Ingat dalam perbahasan lepas, iaitu seorang yang malam-malam mengingatkan Allah, safadat aina, dan maka mengalirlah air mata. Air mata itu ambil sapu di muka. InsyaAllah muka kita tidak akan dikenalkan dengan api neraka kerana air mata itu telah menjadi junnah, menjadi pendinding daripada sentuhan api neraka. Puasa pun sama. As-sawmu junnatun. Dan puasa itu penghalang daripada api neraka. Dan banyak lagi amalan-amalan baik yang boleh membawa kita kepada menjauhkan kita daripada api neraka. Jadi kesimpulan kita, kalau boleh dengan Nazar, iaitu timbulnya perasaan gerun kita kepada api neraka ini. Tanpa keimanan menyebabkan kita akan merasa berlagak untuk melakukan dosa yang akhirnya kita menerima padahnya di akhirat nanti. Oleh sebab itu, sama-samalah kita berdoa agar kita dijauhkan daripada api neraka ini.
2: Amin. Amin. Itu yang setiap kali solat kita baca tu, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahu akbar.
1: Okey, itu dia untuk minggu ini, apa itu api neraka. Apa itu api neraka? Tapi yes, minggu depan pastikan anda terus bersama dengan Misteri Malam di Sebalik Mata. Bersama-sama lagi kita dengan doktor untuk kita membincangkan tajuk minggu depan pula, iaitu realiti yang menggerunkan.
2: Ini tak realiti lagi.
1: Ini tak realiti. Itu kita baru tahu apa itu api neraka, macam mana menjerit ke tidak, air mata darah keluar.
2: Ada dalam lagi.
1: Ada dalam lagi. Minggu depan neraka, realiti yang menggerunkan. Baru tahu tak tahu kan. Ada yang kata takut insaf lah kan. Insaf bila dengar tajuk ni. Insaf bila dengar. Insafnya sekejap je, 5 minit je. Doktor, terima kasih doktor.
3: Sama-sama.
1: Selamat tidur doktor. Selamat bermimpi. Mudah-mudahan mimpi yang indah ya. Mimpi, mudah-mudahan mimpi syurga, jangan mimpi neraka, doktor.
3: Mimpi neraka masuk hospital terus.
1: Baik, terima kasih doktor. Terima kasih kerana sudi minggu ini sekali lagi untuk kita bersama-sama dalam Misteri Malam di Sebelah Mata. Apa itu neraka episod ke-22. InsyaAllah doktor, minggu depan kita doakan semoga kita semua dipanjangkan usia untuk kita bertemu lagi di episod akan datang minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia. Nah, okey nama eh? Okay. Tak takut eh? takut. Baru cakap sikit pasal api neraka semuanya dah takut dah.
2: Ada lagi meriti menggerunkan eh?
1: Ada.
2: Oi, dengar ni pun dah gerun sebenarnya.
1: Kita dengar api neraka ni pun kita dah gerun. Jangan kata api neraka lah. Ambil itu pemetik api ke lighter ke kan, kita bakar tangan kita tengok macam mana. Api yang dekat dunia ni baru berapa, tak sampai 1% pun. Kan? Betul. Tak sampai 0.0% je. Kan? Tapi
2: sana itulah. 70 kali ganda.
1: Sana 70 kali ganda. Allah.
2: Semoga kita dijauhkanlah. Nauzubillah min zalim. Insya-Allah. Kita jumpa lagi untuk Bisnes Malam di Sebalik Mata. Seperti biasa, bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi.
1: Nasrul FM
2: dan juga Salam FM.

Persembahan Dato' Nash dengan Asli membawa kita ke 28 minit pagi. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Selamat pagi semua. Terima kasih kerana terus bersama-sama dengan Nasional Game Berhantu. Sejam yang lalu kita telah pun mendengarkan kupasan menerusi misteri malam di sebalik mata. Apa itu neraka? Episod yang ke-22. Minggu depan insyaAllah kita sambung ke episod yang ke-23. Jadi setiap minggu, misteri malam di sebalik mata. Semua okey lagi. Ramai yang tengah menunggu perlawanan Piala Dunia 2026. Hari ini ada 4 perlawanan sebenarnya. 4 perlawanan hari ini yang akan berlangsung. Sekejap saja lagi, pukul 3 pagi, Qatar akan turun menentang Switzerland. Pukul 6 pagi, ya, ini antara perlawanan yang menarik juga boleh kita saksikan. 6 pagi, Brazil akan menentang Morocco ataupun Maghribi. Tepat jam 6 pagi nanti. Manakala pukul 9 pagi, Haiti dan juga Scotland akan turun serta 12.30 hari untuk hari ini. Australia, satu lagi wakil dari Asia, akan menentang Turki tepat jam 12 tengah hari. Jadi 4 perlawanan akan berlangsung. Hari ini penuh jadual kita. Bagi peminat-peminat Piala Dunia, penuh jadual. Lepas satu-satu perlawanan, lepas satu-satu perlawanan kan. Jadi sediakan je lah kopi O, biskut-biskut. Sambil-sambil itu kita mengunyah kan. Sambil-sambil tengok bola. Terima kasih untuk yang melaporkan diri. Bidadari Salju dari Pekan Nanas Johor, Indra Angkasa. Kita ada Ramlah Din, Ramli Lee. Dia kata on tak on, pasti on sambil tengok FIFA World Cup. Lisan Liu, terima kasih hadir. Mantap luncur ke Sepang KLIA. Ada juga Soleh Hadin. Kita ada Jaratun Nil dari KK ataupun dari Kota Kinabalu Sabah. Siapa lagi? UPS dari Kuala Terengganu, budak lawa yang mistik. Kita ada Hasna Rizamzam, Aiman Taman Ria melaporkan diri juga. Ada Raini Rina Norjis. Kita salam hujung minggu untuk anda. Ya, pertemuan hujung minggu hari Ahad hari ini. Kita harapkan hari ini akan memberikan kita 1000 keceriaan buat kita semua. Okey, senyum-senyum selalu. Okey, jom ke tadi kita dah bersama-sama dalam misteri malam di sebalik mata. Kini saya memberikan hiburan, hiburan kepada anda, hiburan tanpa henti. Menerusi lagu-lagu Menangis Tapi Buju Katil, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin mengimbau kenangan manis dan pahit yang menjadi pengalaman dalam hidup kita. Lagu-lagu yang pernah kita bersama-sama, kita dewasa dengan lagu itu, kita membesar dengan lagu-lagu itu. Mungkin ada cerita di sebalik lagu, dengan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu Menangis Tapi Buju Katil. Hashtagnya Seharum Mawar dan juga Teruntuk Cinta Hati. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Dadang S. Manaf, lirik oleh Dadang S. Manaf juga, dendangan Daddy Doris dan juga Mayang Sari. Jangan pisahkan. Jadi anda dengan saya, jangan berpisah. Berpisah sehingga jam 6 pagi nanti. Luncur sampai pukul 6. Nasional Game Berhantu.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, mari Terengganu!

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Bomb Wings dengan Intanku. Kesepian membawa kita ke 3.25 minit pagi. Hiburan tanpa henti saya berikan untuk anda. Sehinggalah lagu Intanku Kesepian. Saya percaya tengah ramai yang sedang menonton Piala Dunia 2026 sambil mendengarkan Nasional Game Peruhan tu. Dan untuk keputusan semasa, bagi mereka yang tak dapat melihat ataupun menonton Piala Dunia 2026 di RTM khususnya, kedudukan semasa antara Qatar dan juga New Zealand. New Zealand mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke 16 tadi, apabila New Zealand dihadiahkan sepakan penalti. Jangan lupa pukul 6 pagi dalam grup C pula, ataupun kumpulan C nanti, Brazil akan beraksi, akan turun menentang Morocco ataupun Maghribi tepat jam 6 pagi. Semuanya kami bawakan secara langsung 104 perlawanan menerusi RTM. Jadi jangan lupa terus tonton RTM dekat dalam kereta, dekat dalam lori, dalam bas ataupun di mana-mana saja. Anda boleh tonton menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma tau. Kat mana-mana je janji ada internet. Budak lawan mistik, selamat pagi untuk anda ya. Yang melaporkan diri bersama dengan saya, Miss Rifah, Miss Wan, GBH di Benut Pontian Johor tetap hadir katanya. Agustina Agun juga turut bersama-sama. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Cuaca okey di tempat anda, cuaca yang katanya hujan kan, seperti di Sarawak dilaporkan ataupun diramalkan ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang di negeri Sarawak, di Sarike, Julau, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan juga Miri sehingga jam 5 pagi nanti. Itu juga dan cuaca semasa yang diramal oleh Met Malaysia. Yang sedang dalam perjalanan terus memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk seperti biasa, jangan teruskan perjalanan. Cari kawasan rehat dan rawat, R&R. Banyak sekali R&R di lebuh raya utama disediakan untuk anda. Tidur seketika untuk setengah jam jadilah kan. Kita bukan nak tidur lama, bukan nak tidur 8 jam. Tidur setengah jam untuk merehatkan mata kita, nak bagi mata kita segar. Ada segar mata, barulah cari kopi O, kau-kau. Baru sambung perjalanan, barulah segar, baru kita boleh fokus pada pemanduan. Dia bila mengantuk ni, ubatnya adalah tidur. Ramai juga sedang mencari rezeki dekat rumah tu, sama sambil-sambil tengok bola, sambil-sambil dengan National FM, sambil-sambil buat kuih kan. Buat kuih, buat nasi lemak, buat nasi dagang, nasi berlauk, macam-macam lagi lah. Ada yang dah sampai ke warung pun. Dah sampai ni warung ni bang, kejap lagi nak buka warung, lepas subuh nak buka warung. Tengah masak lontong ni, wah mantap, untuk jualan awal pagi ya. Ada juga yang tengah kemas warung tau, kemas warung sebab berniaga malam tadi, berniaga tom yam dan macam-macam lagi. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia tengah kemas-kemas. Alhamdulillah, macam mana perniagaan hari ini? Semoga perniagaannya bertambah laris kan. Ada yang kata hari ini kurang sikit bang. Tak apalah, kurang sikit, hari biasa dah banyak. Itulah namanya perniagaan. Ada masanya perniagaan tu kurang, ada masanya laku, ada masanya kurang laku. Itu biasa. Tapi yang paling penting, sikit atau banyak, yang penting kita doakan semoga rezeki yang kita perolehi itu mendapat keberkatan Allah SWT. Yang penting berkah. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Dan untuk setengah jam ini, kita beri laluan pula untuk lagu, hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Koleksi lagu 80-an saya berikan untuk anda sebelum selepas itu baru kita sambung Menangis Tepi Bujur Katil lepas 4 pagi. Okey, semua okey kan? Alhamdulillah. Itu yang saya nak tu, saya suka dengan geng-geng berhantu ni. Sangat-sangat okey je. Dia tak okey pun dia kata okey. Itu yang bestnya tu.
Koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ini lagu pada tahun 1988, persembahan Siti Fairuz, lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui. Bila rindu ku sebut namamu. Nah, kalau rindu abang manis, sebut je. National FM, sentiasa di hati.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza. Sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

puasanya adalah mana dengar lontaran suara Allah Ya Ram JJ dengan kau yang tersendiri. Selepas lagu ini, Allahyarham Datuk Sudirman Haji Rashad menyusul dengan Merisik Khabar.

ciptaan Mana Dengar Lirik oleh Dato' Abdul Hassan. Allahyarham Dato' Sudirman Haji Arsyad dengan Merisik Khabar membawa kita tepat jam 4 pagi waktu ini untuk kita berada di jam yang kelima sebenarnya untuk pertemuan hari Ahad hujung minggu yang berbahagia. Selamat berhujung minggu untuk geng-geng berhantu pendengar Nasional FM 14 Jun 2026. Baik, ada yang bertanya tentang cadangan pemberian allowance kepada pelajar tingkatan 6. Apakah kesudahannya? Dan bagi cadangan pemberian allowance kepada pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat jemaah menteri minggu depan. Itu yang dikata ataupun dinyatakan oleh Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Dan perkara itu akan disampaikan kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim selepas pulang dari lawatan ke Turkmenistan. Dan pihak KPM sendiri sebenarnya memahami keutamaan dan juga harapan anak-anak tingkatan 6, dan juga perkara ini masih lagi diperjuangkan. Jadi jangan risau, masih lagi diperjuangkan. Sebagaimana sebelum ini turut diperjuangkan pemberian allowance kepada pelajar Institut Pendidikan Guru IPG yang kini telah pun menerima kemudahan berkenaan. InsyaAllah sama-sama kita doakan, mudah-mudahan adalah berita baik, berita gembira untuk allowance pelajar ataupun anak-anak kita yang belajar di tingkatan 6. Geng-geng berhantu semua okey. Terima kasih untuk mereka yang berada dekat dalam live TikTok melaporkan diri bersama dengan saya, Ida Khairi. Selamat pagi untuk anda ya. Kita ada kasut buruk juga, selamat pagi. Rinova katanya menyambut hari lahir hari ini 14 Jun. Jadi selamat hari lahir untuk Rinova. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay. Dah, saya nyanyi sikit je. Kalau nyanyi lebih-lebih nanti hujan lebat pula. Ada Pok Ju, terima kasih Pok Ju hadir. Kita ada Melurhan, Kak Mas, Miss Aurora, Rohatun, Putera XS dengan layan dekat dekat mana ni? Pulau Tioman kan. Lina Adam, ada Ina, Ban SB, Paman, Abang Lori. Mantap Abang Lori. Yung Iza, Lina, Azlina. Kita ada Liza, Dayang, Durafida, Zira, Fira, Fiza, Riza, Azri, Aziz, Ina juga hadir. Azliza, Baha, Queen of Smoking. Ada Abby, Hashim, Max Pack, Rohatun, PNK 8488, Hati Azuriati, Nita. Lagi siapa lagi? Miss Kayoi. Ada juga Pija, Wagina, Salwa 73, Nora, Nora Shikin, ada Rosmera, Wang Spawi, Raja Eliana, Rija Eliana, Zulika Azurin dan 979, Mizi 85, Zana Nela. Kita ada Juni, Jumain Kuromo, Purnama Merindu, Nas Amiro berada dekat Senai katanya. Okey, selamat bercuti lah, selamat berehat ya. Ariana Yana juga turut bersama-sama. Samsudin. Okey, lagi siapa? Lagi siapa? Ramai-ramai sebenarnya yang berada dekat dalam live TikTok tu. Mantap semua. Semua okey lagi. Tadi kita dah layan lagu-lagu koleksi 80-an. Kini kita sambung lagi Menangis Tapi Bujur Katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini kita terbang ke mana? Terbang seketika di ke Bollywood seketika, menerusi lagu ini paduan suara Lata Mangeshkar dan juga Udit Narayan, menerusi lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anan Bashki, Mehdi Laga Kira Kenal. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu, luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

Sebuah lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nur Ihsan. Allahyarham Salim bersama dengan kumpulan Iklimnya. Tajuk lagunya Patah Ranting di Cermin Usia. 4.32 minit pagi. Keputusan semasa minit ke-64. Masih lagi berlangsung perlawanan antara Qatar dan juga Switzerland. Keputusan semasa pada waktu ini, Switzerland masih lagi mengatasi Qatar dengan satu gol kosong. Gol pada minit ke-16 menerusi sepakan penalti. Jangan lupa tepat jam 6 pagi nanti, satu lagi perlawanan dalam kumpulan C pula. Brazil akan turun menentang Morocco. Bagi peminat-peminat Neymar, pastinya ternanti-nanti. Brazil antara pasukan setiap kali edisi Piala Dunia, pastinya ternanti-nanti peminat-peminatnya. Brazil memenangi Piala Dunia sebanyak 5 kali tau. Antara pasukan yang terbanyak memenangi Piala Dunia. Geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Terima kasih terus bersama-sama dengan saya. Terima kasih terus kekal setia pada GBH hujung minggu. Ada yang kata pagi ni nak pergi berjoging lepas solat subuh. Mantap. Itu yang bagusnya tu. Pergi beriadah, pergi berjoging.

2027 sehingga awal 2027. Jadi kecekapan kita dalam pengurusan sumber air juga dilihat menjadi kunci utama bagi mengurangkan impak ekonomi sekiranya fenomena El Nino dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 yang bakal melanda negara. Jadi pengalaman negara sebenarnya berdepan dengan cuaca ekstrim sebelum ini wajar dijadikan panduan untuk memperkukuh kesiapsagaan semua sektor, termasuklah sektor apa, industri dan juga masyarakat perlu lebih berdisiplin dalam mengurus penggunaan air bagi memastikan kesan kekurangan bekalan dapat diminimumkan. Biasanya kalau fenomena El Nino melanda, empangan-empangan ataupun kawasan tadahan air menjadi susut. Ada kawasan-kawasan yang akan dicatu airnya, kan? Tapi apapun, jimat-jimatlah gunakan air. Apabila tibanya El Nino yang dijangka sehingga tahun 2027, awal 2027. Remy Nakai, sambil-sambil tengok World Cup katanya, sambil-sambil tengok Piala Dunia di RTM. Terus layan Nasional Game Berhantu. Jajah 83, Nurul Aini, Linda... kita ada Nuras, kita ada Zawati, Mama Toyib pun hadir, Awang Damit, siapa lagi, Jun 8754, Nur Aina, Waka Waka, Erin Erina, Mona Rahim, Nick Yat pun turut bersama-sama, siapa lagi. Ramai-ramai dalam live TikTok waktu ini, semakin pagi semakin ramai, walaupun lewat saya membuat live detox ya. Sam DZ, selamat pagi. Nur Cahaya juga selamat pagi untuk anda. Ada Ijam, Nur Isa juga bersama-sama. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih padu, kasih mantul. Budak Manjung, dia kata salam. Assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Linda Risa Kullahin on terus. Norina Ina, kita selamat pagi, salam subuh untuk anda semua. Parsih Indah. Mazidah Muhammad melaporkan juga. Bagi punch card semua ya. Mantap. Yo Kalang katanya selamat pagi. Ada Siti Ramlah Sri Manjung. Okay, jom terus layan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Ini dia lagu daripada lontaran suara Wawa Shazwa dengan Undur Diri. Tapi saya belum nak undur diri lagi. Saya undur diri pukul 6 pagi nanti, sebab GBH Game Buruh Hantu akan tamat jam 6 pagi. Terus layan, terus dengarkan GBH di National FM.

Kumpulan EYE dengan setiamu gugur di mata. Menuntut tirai menangis tepi bujuk katil. 52 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi ni kita bangun, pagi ni kita tersenyum lah. Jangan kita remehkan sesuatu perkara yang baik walaupun hanya tersenyum tau. Jadi senyumlah, senyum-senyum selalu. Tersenyumlah terutamanya kepada mereka yang sering menyakiti hati kita. Kalau kita tersenyum depan mereka, dia sakitkan hati kita tapi kita tersenyum. Dia ingat kita sakit, rupanya dia lagi sakit. Mereka akan lebih sakit melihat kita masih lagi mampu tersenyum setelah apa mereka lakukan kepada kita. Okey, geng-geng berantu. Siti Aisyah katanya menyambut birthday hari ini. Oh, selamat hari lahir untuk anda ya. Happy birthday. Selamat hari lahir. Selamat panjang usia. Selamat panjang umur. Mudah-mudahan ditambah rezekinya hidup dalam rahmat Allah SWT. Qatar menyamakan kedudukan. Ini saya rasa di minit-minit terakhir ni. Boleh mengkauki pada minit ke-94 menyamakan kedudukan, menjadikan kedudukan pada ketika ini satu sama. Berbaki kurang lebih seminit lagi untuk ditamatkan perlawanan antara Switzerland dan juga Qatar. Lagi sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Ahad 14 Jun 2026, 28 Zulhijjah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi. Labuan 4.52. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51. Kuala Terengganu 5.40. Kuantan Pahang 5.45. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Bahru Johor 5.45. Bandaraya Melaka dan juga Negeri Sembilan 5.50 minit pagi. Shah Alam Selangor, Ipoh Perak, Johor Bahru Penang 5.51 minit pagi. Manakala Alustar Kedah 5.49. Kangar Polis pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa kita doakan semoga ibadah kita, kebaikan kita yang kita lakukan akan diterima Allah SWT insyaAllah ya. Raudah akan menyusul 5.15 minit pagi seperti biasa. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Dato' Abdul Hadi Haji Hamzan dengan tajuknya Murtad, iaitu perkara yang membatalkan iman bahagian yang pertama. Perkara yang membatalkan iman kita bahagian yang pertama, yakni murtad ayah. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang saya boleh katakan kebanyakannya lagu ketuanan ke lagu-lagu nasihat. Dan mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan sedikit kedamaian kepada hati anda di awal pagi. Awal pagi Ahad, hujung minggu yang berbahagia. Terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu. Terus berteman. Nun Alif, saya Alif di sini.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Para hadirin tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang kitab rahimahullah selepas daripada membicarakan mengenai perkara yang bersangkutan dengan dua kalimah syahadah dan juga iman. Bab pada hari ini perbincangan kita berkenaan dengan bahagian murtad. Murtad maksudnya perkara yang membatalkan keimanan, yang mengeluarkan seseorang itu daripada Islam. Kata pengarang kitab rahimahullah, qala يجب على كل مسلم حفظ إسلامه وصونه عما يفسده ويبطله ويقطعه وهو الردة والعياذ بالله تعالى. Menjadi kewajipan kepada setiap orang Islam yang baligh lagi berakal untuk memelihara Islamnya dan menjaga Islamnya, amma yufsiduhu, daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan Islam itu, atau dan juga wayubtiluhu, dan juga membatalkan Islamnya, wa yaqta'uhu, dan juga memutuskan dia daripada Islam, wa huwa riddatu wal iyadu billahi ta'ala, iaitulah dia murtad yang mana kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala daripadanya. Baik, para hadirin tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar, bila sebelum di perbincangan kita bersangkutan dengan bab tauhid, bab iman, bab syahadatain, dua kalimah syahadah, maka tak cukup, tak sempurna perbincangan itu sekiranya tidak dibesambung dengan perbincangan mengenai perkara yang boleh membatalkannya. Macam kalau kita cerita bab sembahyang, ada padanya rukun, ada padanya syarat sah, rukuk yang tidak sujud, ada masuk waktu mengambil wudu. Dan sembahyang pun ada juga perkara yang boleh membatalkan sembahyang. Walaupun kita sembahyang, kita cukup rukun, kita cukup syarat sah, tapi kalau semasa sembahyang kita buat perkara yang membatalkan sembahyang, makan minum, bercakap-cakap, buat pergerakan-pergerakan yang banyak yang bukan pergerakan-pergerakan solat, maka ia membatalkan sembahyang. Jadi bila cerita bab iman macam tu juga, kita beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan keseluruhan yang sebutkan dalam rukun iman, tapi di samping tu ada juga buat benda-benda yang menyebabkan terbatal iman. Contohnya dalam beriman dengan Allah, ada orang dia maki hamun Allah, tapi jarang dengar lah kat sini, jarang dengar dekat Malaysia ni orang yang maki hamun Tuhan. Tapi kalau di belah-belah negara luar tu kita dengar. Sempat saya berada di Syria satu ketika dahulu, dengar mereka sebut orang dia, bukan orang Melayu, orang Arab Syria, yang sebut kalimah-kalimah dalam pasar. Dia sebut kalimah yil'an rabbak. Apa maksud yil'an rabbak ni? Daripada sudut bahasa mereka, yil'an rabbak ni maksudnya celaka Tuhan kamu. Wal'ayazubillah. Walaupun dia kata dia beriman dengan Allah, walaupun dia mengucap dua kalimah syahadah, tapi kalimah itu menyebabkan terkeluar seorang itu daripada Islam, di antaranya lah. Dan ada juga daripada kalangan mereka yang sebut Allah ada anak, sedangkan dalam hadis Qudsi Allah Ta'ala firmankan bahawasanya manusia-manusia yang menyandarkan kepadanya anak, maka orang itu menghina dia, orang itu menghina Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah marah dengan sandaran kepadanya anak. Bila orang kata dia ada anak, di antaranya macam Kristian lah. Kristian mereka mengatakan bahawasanya malaikat adalah anak-anak perempuan Allah, orang Kristian kata. Jadi benda-benda ini Kristian memang jelas dari bukan Islam, tapi kalau orang Islam sebut, maka ia menyebabkan terkeluar daripada Islam. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala firmankan yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Mereka telah bersumpah dengan nama Allah, yahlifuna billahi ma qalu, mereka bersumpah dengan nama Allah di atas apa yang mereka cakap. Kalau kita tengok orang Arab biasa duk sebut wallah, wallah, wallah. Ada sebahagiannya Kristian pun ada, ada sebahagiannya Yahudi pun ada, dia sebut wallah, wallah, wallah. Yahlifuna billahi ma qalu, mereka bersumpah dengan nama Allah di atas apa yang mereka katakan. Wala qad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka telah menuturkan kalimah-kalimah kufur, lalu mereka telah kafir selepas daripada mereka beriman. Ini Allah Ta'ala cerita dalam Quran, bukan mari daripada orang luar punya percakapan ataupun kata-kata ulama. Bahkan dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala ceritakan mengenai orang yang bersenda gurau dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasul-Rasulullah, dengan apa yang Allah Ta'ala agung dan Allah Ta'ala muliakan. Di antaranya Allah Ta'ala cerita dalam Quran, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُ إِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَلْعَبُ. Kalau kamu tanya kepada mereka, maka mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau, kami hanya lawak-lawak sahaja. Qul, Allah Ta'ala kata dalam Quran, Qul, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, abillahi, adakah dengan Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayatnya yang diangkat, yang diagungkan, bukti-bukti kekuasaannya. Wa rasulihi, dan rasul-rasulnya. Kuntum tastahzi'un, kamu main-main. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum, tiada maaf bagimu, sesungguhnya kamu telah kafir selepas daripada kamu beriman. Nak tunjuk bahawasanya di situ, kalau seorang itu buat satu benda yang menyebabkan terkeluar pada Islam, maka dia boleh jadi terkeluar daripada Islam walaupun hatinya tak kata. Sebab apa? Sebab Nabi SAW ceritakan, syarahkan kepada kita dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha fin nari 70 kharifa. Ada sebahagian hamba yang bercakap dengan kalimah-kalimah, la yara biha ba'san, yang dia tak rasa bahaya, dia rasa biasa. Yahwi biha fin nari 70 kharifa, maka ketahuilah dengan kalimah itu menyebabkan dia dilemparkan ke dalam api neraka yang jaraknya 70 tahun perjalanan. Maksudnya, kalau seorang itu bercakap dengan keadaan dia tak beriktiqad pun, benda tu dia tak beriktiqad pun makna kalimah itu, tapi dengan kalimah itu ketahuilah ia akan menyebabkannya dilempar ke api neraka yang jaraknya 70 tahun perjalanan. Yang mana 70 tahun perjalanan ini adalah pengakhiran neraka jahanam yang dikhususkan untuk orang kafir sahaja. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar, di sana ada sebahagian daripada orang yang bercakap suka-suka, main-main. Ini pernah saya tengok. Satu ketika saya berada di Lebanon. Lama dah lah, lebih kurang 20 tahun yang lalu. Di Lebanon, masa kita dalam perjalanan, hari itu hari Jumaat saya ingat, nak pergi semayang Jumaat. Dalam perjalanan nak pergi itu, kita dengar ada seorang Arab. Dia orang tiga kawan, tiga sekawan, duduk bersama-sama. Satu, dua, tiga. Laki, tua lah. Dah mungkin 70-an ke 80-an lah. Jadi kita dengar si lelaki ini telah menyebutkan kepada kawan dia kalimah. Kita dengar kalimah apa dia kata. Si lelaki ini A, B, C lah. Lalu kita buh nama apa simpulan dia, ayam, badak dan juga cicak. Jadi ayam ni dia nak kenalkan badak kepada cicak. Tiga orang ni, A, B, C ni. Ayam ni dia kata apa dekat cicak? Dia kata, wahai cicak ni, badak ni, badak ni baik betul, sehingga kan Allah pun tak boleh jadi baik macam dia. Itu kalimah kufur. Itu sandarannya. Sebab dia samakan Allah dengan makhluk. Itu memang kita dengar. Kita pergi tegur dia. Masa tegur dia, bukan saya tegur, ada seorang sahabat orang Arab. Orang Arab Yaman dia tegur. Masa tegur dia, dia kata, saya lawak ya. Saya bukan beriktiqad kawan saya lebih hebat pada Allah dah. Tapi saya melawak ya. Tak melawak tak boleh. Lepas tu yang tadi, ayat tadi sebut tu, wala in sa'altahum la yaqulu innama kunna nakhudhu wa nal'abu. Kalau kamu tanya kepada mereka, mereka akan jawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau. Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad kata kepada mereka, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Adakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasul-rasulnya kamu main-main? Tiada maaf bagimu. Qad kafartum ba'da imanikum. Jadi ada orang yang dia kata apa tadi, wala qad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Sesungguhnya mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur. Disebut kalimah-kalimah yang orang kafir sebut. Wa kafaru ba'da islamihim, dan sesungguhnya mereka telah terkeluar daripada Islam selepas daripada mereka telah memeluk Islam. Qala an-Nawawi wa ghayruhu, ar-riddatu afhashu anwa'il kufri. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, yang meninggal pada tahun 676 Hijrah. Kata Imam Nawawi, ar-riddah murtad afhashu anwa'il kufri, seburuk-buruk jenis kekufuran. Kata Imam Nawawi rahimahullah. Sebab apa dia kata murtad ini seburuk-buruk jenis kekufuran? Sebab kekufuran ni dia ada berbagai-bagai. Ada kekufuran murtad. Apa dia kekufuran murtad yang disebut tadi? Terkeluar pada Islam, terputus seorang daripada Islam. Maksudnya asalnya dia Islam. Tak kira lah asalnya Islam itu adalah Islam yang convert. Mungkin asalnya dia Kristian, dia masuk Islam, kemudian dia keluar balik pergi Kristian. Ataupun dia memang lahir dalam keadaan Islam, kemudian dia keluar daripada Islam. Jadi yang dipanggil murtad ini apabila seorang itu mengeluarkan dirinya daripada Islam, dia memutuskan dirinya daripada Islam. Manakala kalau kafir asli, lahir kafir, kita tak kata dia kafir murtad. Dia kafir asli, lahir dia memang dalam keadaan kafir. Kafir murtad ni hiya qat'ul Islam, terputusnya seseorang itu daripada Islam. Ada kafir yang dipanggil kafir syirik, dan ada kafir yang tidak syirik. Dia kafir tapi dia tak syirik. Macam mana? Syirik maksudnya menduakan Allah Subhanahu wa taala, menyembah sesuatu selain pada Allah.
1: Allahumma

Lontaran suara Dato' Jamal Abdillah menerusi lagunya Kekasih Awal dan Akhir, lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh S. Amin Syahab, ini membawa kita ke 5.36 minit pagi. Kurang setengah jam lagi untuk saya bersama dengan anda. Juga kurang setengah jam lagi sepak mula antara pasukan Brazil menentang Maghribi ataupun Morocco. Pukul 6 pagi nanti sepak mulanya. Terus kata orang tu bersama-sama dengan RTM. Kerana sorakan bermulanya di sini, bermulanya di RTM 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran TV OK, saluran Sukan TV, RTM Klik, dan juga ikuti semua media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Tadi perlawanan antara Qatar dan juga New Zealand berkesudahan seri satu sama, seri yang kedua dicatatkan ya. Selepas semalam ada juga satu keputusan seri. Dan bagaimana nasib Brazil dan juga Morocco ataupun Maghribi? Sama-sama kita tonton nanti pukul 6 pagi perlawanan yang seterusnya. Hari ini ada 4 perlawanan secara keseluruhan. Selepas Brazil dan juga Morocco, tepat jam 9 pagi ada Haiti dan juga Scotland. Juga tepat jam 12.30 hari nanti, Australia menentang Turki. Jadi semuanya anda boleh tonton di RTM. Geng-geng Burhatu, terima kasih hadir. Terima kasih kerana memeriahkan lagi Facebook rasmi Nasional FM, Instagram dan juga Live TikTok. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini. Yang melaporkan diri juga, terima kasih banyak-banyak. Pukul 6 pagi nanti untuk 6 jam berikutnya, Nasional Hujung Minggu, 6 pagi hingga 12.30 hari, anda akan bertemankan dengan rakan saya Nazri Fahmi, juga akan bersama-sama dengan anda untuk 6 jam berikutnya ya. Jadi terus kekal setia sambil-sambil layan bola, sambil-sambil kita dengarkan Nasional FM. Boleh je. Mata tengok TV, radio, mendengarkan Nasional FM. Sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik. Anda berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Anda sambil menonton Piala Dunia 2026 di semua platform RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada. Kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Jadi salam subuh, ada juga kawasan yang telah pun masuk waktu subuh. Jadi salam subuh semua. Jangan lupa solat subuh dulu sebelum tidur. Ada yang kata nak tidur kan, geng-geng Burhan tu memang tak tidur malam, dia bermimpi di siang hari.

Dan sebelum pemilik suara ini mengundurkan diri, seperti biasa saya nak kongsikan sedikit kata-kata hari inilah. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, kan. Kita ni, diri kita ni berharga bukan kerana kita, diri kita ni sempurna. Walaupun kita berharga, itu tidak bermakna diri kita sempurna, ya. Melainkan kita berada di tempat di mana kekurangan kita diterima. Tidak semua yang kasar itu buruk, dan tidak semua yang lembut itu baik. Kalau kita tengok parut, parut kan kasar, kan? Parut itu kasar, tapi ada gunanya. Kalau kita tengokkan lumut, lumut tu sangat lembut, lumut tu sangat lembut, tapi boleh menjatuhkan kita. Jadi berhati-hati dalam hidup. Pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238. Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أصبحنا وأصبح الملك لله اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما يقرب إليها من قول وفعل وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وفعل وعمل ونية واعتقاد اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك ورسولك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك ورسولك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا وسلم لنا العقل والإيمان واليقين وجميع ما أنعمت به علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله المحيمن العزيز Kami menadahkan kedua tangan kami pada pagi yang mulia ini dan yang penuh berkat ini di samping melafazkan rasa kesyukuran kepadamu di atas nikmat yang telah diberikan kepada kami. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon darimu kebajikan seluruhnya yang segera dan yang akan datang, yang engkau ketahui dan kami tidak ketahui. Dan kami berlindung dengan engkau daripada seluruh kejahatan, keburukan, kini dan akan datang, yang kami ketahui dan kami tidak ketahui. Kami berpagi dan jadikanlah kekuasaan milik Allah, Tuhan sekalian alam. Wahai Tuhan kami, mohon kepadamu kebajikan hari ini, kemenangannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Dan kami berlindung dengan engkau dari kejahatan yang ada di dalamnya dan kejahatan yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon syurgamu dan segala kenikmatannya dan juga sesuatu yang dapat mendekatkan kepadanya daripada pengucapan, perbuatan, amalan, niat dan i'tiqad. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon segala sesuatu kebaikan seperti yang dipohonkan oleh nabimu, kekasihmu, utusanmu dan hambamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung denganmu daripada keburukan dan kejahatan sebagaimana perlindungan yang dipohon oleh nabimu, kekasihmu, rasulmu dan hambamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, engkaulah yang menentukan keadaan kami dalam segala urusan, maka jadikanlah keadaan kami pada jalan yang lurus dan selamat bagi akal kami, iman kami dan keyakinan kami dan keseluruhan nikmatmu ke atas kami dengan rahmatmu wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Anda kesunyian, anda perlukan hiburan, anda perlukan maklumat. Kalau begitu, dengarkan Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Daripada saya, Ustaz Kazim Elias.
2: Ceria pagi!
3: Langkawi FM di 104.8 ya untukmu. Ya, assalamualaikum dan juga selamat pagi Ahad. Salam 28 Zulhijjah 1447 Hijrah dan hari ini 14 Jun 2026. Ha, betul lah tu. Ain di sini teman anda sampailah ke pukul 11 pagi, okey? Dan hari ini kita bersama-sama dengan penolong jurutera bertugas Syafiq Kyle yang akan teman anda. Syafiq sampai pukul 3 lah. Saya sampai pukul 11. Dan untuk panduan kita bersama waktu subuh bagi daerah Langkawi telah pun masuk pada pukul 5.51 minit pagi tadi. Dan kami juga mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kan, insya-Allah. Amin. Dan jangan lupa juga sama-samalah kita berdoa semoga urusan hari ini dipermudah, urusan dunia dan akhirat, dan semoga doa-doa kita dimakbulkan insya-Allah. Amin. Baik, kita ikuti renungan yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah Sani. Silakan Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sentiasa memberikan peluang dan juga ruang kepada saya dan kepada kita semua untuk sentiasa menjadikan diri itu lebih baik dalam masa dan semasa akan datang. Itu tanda sayangnya Allah kepada kita, tuan-tuan. Jadi jangan lepaskan peluang. Jadi tuan-tuan, kita hidup ini dah berlalu beberapa fasa. Bermula daripada alam ruh sampailah kepada alam rahim, dan kita sekarang berada di alam fana, alam bumi. Dan kita akan kembali kepada azab kubur ataupun alam barzakh yang disebutkan. Apa tempat itu tuan-tuan? Alam yang dikatakan alam barzakh tadi, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ulama sebut kat sini, alam kubur ini tempat penentuan. Tempat penentuan. Adakah ustaz siksaan azab kubur? Pasti dan juga mesti ada. Nah, dan kita beriman dengan azab alam-alam yang seterusnya. Itulah yang dikatakan keimanan kita dengan benda yang gaib. Jadi kat sini, azab kubur kerana kita melakukan dosa kepada Allah, kita melakukan perkara yang maksiat bila mana kita berada di atas muka bumi. Ini akan berlaku di dalam alam barzakh yang dikatakan di dalam kubur. Lagu mana ustaz? Lagu mana alam barzakh yang dikatakan? Lagu mana azab kubur yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita tunggu pada next episode insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah kita terfikir berapa banyak nikmat yang telah Allah kurniakan sepanjang tahun yang lalu? Berapa banyak peluang yang telah diberikan untuk kita melakukan kebaikan? Dan berapa banyak masa yang telah berlalu tanpa kita sedari? Awal Muharram hadir sebagai satu peringatan bahawa kehidupan ini adalah sebuah perjalanan. Setiap hari adalah peluang untuk melakukan kebaikan. Setiap langkah adalah kesempatan untuk menjadi insan yang beriman. Sempena Tahun Baru Islam 1448 Hijrah, marilah kita memperbaharui azam, memperkukuh keimanan dan menyemai nilai kasih sayang sesama insan. Tinggalkan segala keburukan, dekatkan diri kepada Tuhan, eratkan hubungan sesama manusia dan jadikan setiap detik kehidupan ini lebih bermakna. Salam Al-Hijrah 1448 Hijrah.

Junior bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

38 minit pagi. Okey, kita nak kongsikan tajuk berita dunia. Okey, ribuan rakyat Thailand berkabung beri penghormatan terakhir kepada puteri Bajra Kitiyaba Narendra Debyavati. Nah, kan ini ribuan rakyat berpakaian hitam berbaris di sepanjang laluan perarakan untuk memberikan penghormatan terakhir. Seterusnya, perjanjian damai Amerika Syarikat dan juga Iran dijangka dimuktamadkan dalam 24 jam. Ini menurut Perdana Menteri Pakistan. Turki ekstradisi 90 suspek dikehendaki. Ini wanita cedera parah diserang jerung di pantai Kugi, Australia. Wah, kan. Dan seterusnya, ini Iran AS setuju teks perjanjian damai. Dan juga 1,774 artifak ditemukan di tapak arkeologi Madinah. Hezbollah dakwa berdepan tentera Israel marah ke selatan Lebanon. Dan stadium terbesar dunia dijangka siap setahun awal. Oh, ini di Hanoi. Pembinaan stadium terbabit adalah dengan pertaruhan bahawa permintaan pada masa depan akan muncul bagi menjadikan venue berkapasiti 135,000 tempat duduk itu berdaya maju dari segi kewangan dalam jangka panjang. Okey, meh-meh-meh kita nak tengok bola, okey, di saluran TV. Okey, sekarang kalau tadi Mbak Keribi kan,

Satu Brazil pun satu juga. Minit ke 32 tadi. Wah, sakan dia pun. Okey, anda boleh tonton di TV, okey. Dak pun muat turun saja di RTM. Klik kat telefon bimbit anda percuma tu.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Apakah pasukan pilihan rakyat Malaysia menjelang Piala Dunia FIFA 2026?
2: Assalamualaikum, nama saya Alif. Pada tahun ini saya menjaga pasukan Argentina.
1: Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM Klik. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: dengarkanlah Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untuk mana?
2: Bagi terjaga ku dari mimpi.
3: Ceria pagi.

0: Tolak ansur kerjasama kunci kestabilan negara. Tangani segera aduan salah laku sekolah sebelum tular. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Rakyat diingatkan supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan perkasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Dalam hal itu, Datuk Seri Anwar berkata ketika ini kestabilan politik menjadi antara faktor utama untuk menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini.
2: Sebab politik yang stabil ini menyebabkan pelabur datang. Dan memang kalau tengok Malaysia sekarang, ketimbang negara-negara jiran, pelabur paling banyak ke Malaysia. Johor, Negeri Sembilan, itu melonjak pembangunannya. Kerana apa? Politik stabil.
0: Datuk Seri Anwar turut menegaskan kerajaan sentiasa mengamalkan pendekatan tolak ansur dan kerjasama bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan hubungan antarabangsa yang baik serta kestabilan politik membolehkan Malaysia terus mendapatkan bekalan minyak dan gas meskipun dunia berdepan ketidaktentuan susulan krisis tenaga global. Dasar diplomatik yang bijak membolehkan negara luar seperti Rusia dan Turkmenistan menganggap Malaysia sebagai sebuah negara sahabat yang sangat dekat.
1: Turkmenistan itu negara sahabat dengan Malaysia dan Presiden Turkmenistan kata kalau PM Anwar sampai, insyaAllah dia cuba berikan telaga gas di antara telaga gas yang terbesar di dunia, dia serah berunding dan bekerja dengan Petronas kerana Malaysia.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan pelaksanaan projek Grid Tenaga Elektrik Sabah Southern Madani Link membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan agenda pembangunan dan kemudahan asas dapat dinikmati rakyat di kawasan pedalaman Sabah.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Dari kota yang rancak pembangunannya kepada pelosok daerah yang paling terpencil, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pihak berkuasa dan agensi kawal selia perlu segera menyenaraikan bahan terlarang baharu yang terkandung dalam dadah sintetik bawah Akta Racun 1952 bagi memudahkan tindakan undang-undang diambil terhadap individu yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah baharu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata tindakan itu amat kritikal kerana kelewatan mewartakan bahan tersebut memberi implikasi langsung serta menjejaskan kelancaran kertas siasatan pihak polis. Datuk Seri Saifuddin Nasution turut mengulas mengenai penempatan ke negara ketiga yang terlalu rendah oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR antara punca pelarian termasuk Rohingya berada di tengah-tengah masyarakat dalam tempoh lama.
3: Tugas UNHCR ni ada dua. Pertama, mendaftar. Yang kedua, menempatkan mereka di negara ketiga. Itu tugas hakiki dia lah. Mendaftar, kemudian cari negara ketiga. Okay. Sementara setelah berdaftar dengan UNHCR, keluarkan kad UNHCR, mencari negara ketiga itu, kejayaan menempatkan ke negara ketiga, angkanya jauh lebih kecil berbanding dengan pengeluaran kad UNHCR oleh UNHCR itu sendiri. Akibatnya, sementara menunggu ditempatkan di negara ketiga, pelarian ini berada di tengah-tengah masyarakat lah. Itu fenomena yang sedang kita hadapi sekarang.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Dalam perkembangan berkaitan, Profesor di Jabatan Sejarah dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Profesor Dr. Zaid Ahmad berpandangan kenyataan tegas Perdana Menteri berkait isu pelarian Rohingya merupakan satu tindakan wajar. Ia selari dengan pendirian Malaysia untuk terus memperjuangkan hak kemanusiaan sekaligus menegakkan undang-undang negara tanpa sebarang kompromi.
4: Kemanusiaan mesti dipertahan. Kedaulatan undang-undang tidak boleh dikompromi. Pelarian perlu menghormati peraturan negara yang beri pelindungan kepada mereka. Manakala rakyat pula perlu serah urusan kuat kuasa ini kepada pihak yang berkuasa untuk menanganinya. Namun, sifat kemanusiaan itu tidak bermakna atau tidak bermaksud mereka diberi kebebasan untuk abai undang-undang negara. Apa yang ditekan oleh Perdana Menteri sebenarnya adalah prinsip yang sangat jelas. Siapa sahaja yang ada di Malaysia, berada di bumi Malaysia ini, sama ada dia warga negara, dia warga asing, dia pelarian, dia pelawat, dia mesti hormat undang-undang dan peraturan negara ini.
0: Profesor Dr. Zaid Ahmad. Amaran tegas diberi kepada semua pentadbir sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah supaya mengambil tindakan segera terhadap sebarang aduan salah laku di sekolah. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menegaskan sebarang aduan tidak boleh dipandang ringan dan perlu ditangani mengikut prosedur ditetapkan tanpa menunggu sehingga kes berkenaan tular di media sosial. Sementara itu, Fadlina memaklumkan cadangan pemberian allowan pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Jelasnya, kementerian memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
5: Saya dapat cadangan allowan itu. Ini jangan risau. Minggu depan, selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri balik daripada Kelimistan, dalam Jemaah Menteri, saya akan sampaikan mesej anak-anak. Sebab itu, tingkatan 6 Yang Amat Berhormat Menteri dah sebut semasa di Johor tempoh hari bahawa kita sedang review. Sudah pendapat selepas kita perjuangkan, anak-anak kita akan tahu ini masih lagi kita perjuangkan, insyaAllah.
0: Fadlina Siddiq.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi pembukaan kumpulan B, Qatar mencipta kejutan apabila mengikat Switzerland 1-1 awal pagi tadi. Switzerland yang menguasai perlawanan mendahului menerusi sepakan penalti Brel Embolo pada minit ke-13 selepas Remo Frula dijatuhkan dalam kotak penalti. Pemain veteran The Maroons, Willem Kokki menjadikan gol penyamaan menerusi tandukan pada minit ke-94. Keputusan tersebut sekaligus menghadiahkan mata pertama Qatar dalam sejarah penampilan mereka di pentas Piala Dunia. Dalam kumpulan C, Scotland berazam menamatkan rekod permulaan hambar apabila membuka kempen menentang Haiti di Boston 9 pagi ini. Pengendali Steve Clark mahu anak buahnya memulakan saingan dengan lebih meyakinkan selepas kali terakhir beraksi pada 1998. Dalam kumpulan D pula, Turki kembali ke kejohanan itu buat kali pertama dalam tempoh 24 tahun dan bakal menentang Australia di Vancouver tengah hari ini. Jurulatih Turki, Vincenzo Montella menyifatkan perlawanan itu sebagai detik yang dinanti-nantikan manakala Socceros bertekad mencabar status lawan sebagai pasukan pilihan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Iran memberi bayangan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat tidak akan ditandatangani hari ini. Sebaliknya, mungkin diadakan dalam tempoh beberapa hari lagi. Menurut laporan agensi Anadolu, jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata, memorandum Islamabad itu memberi tumpuan kepada usaha menamatkan peperangan manakala isu nuklear tidak akan dibincangkan pada peringkat itu. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pula mendakwa kononnya perjanjian yang dinanti-nantikan itu dijangka dimeterai hari ini. Perjanjian itu membolehkan Selat Hormuz dibuka semula kepada semua aktiviti perkapalan sejurus selepas ditandatangani. Trump turut mendakwa Amerika akan mengambil alih dan memusnahkan stok uranium diperkaya milik Iran sebagai sebahagian daripada perjanjian berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak ansur, kerjasama, kunci kestabilan negara. Tangani segera aduan salah laku sekolah sebelum tular. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Tiga hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

0: Pada yang satu, itu kamu.
1: Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.

0: Knockaway FM.
1: Ceria pagi.
2: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Adia Azmi dalam slot refleksi. Anak-anak sangat perlu berdikari. Kenapa? Mungkin kita fikir ialah sebab nanti dah besar, mana kita ada lagi untuk bersama anak-anak ni. Tapi adakah kita betul-betul mengajar anak untuk berdikari yang sebenar-benar apa mereka perlukan? Apa sebenarnya yang kita perlu berdikari? Contoh kita bila dah jadi dewasa ni, kita tahu kita kena berdikari dari sudut ekonomi. Kita perlu tahu cara mencari rezeki kita sendiri. Bagaimana kita nak berkerjaya, macam mana kita nak berniagakan dan sebagainya untuk kita mendapat rezeki untuk menyara diri sendiri dan keluarga. Kemudian, kita harus belajar berdikari emosi. Bagaimana kita ingin menjadi orang yang berdikari dari sudut emosi. Dan ketiga, berdikari dari sudut intelek kita. Adakah kita mempunyai cara berfikir kita? Adakah kita tahu apa kita nak buat? Apabila kita minat kepada sesuatu tajuk ataupun topik, apa kita nak buat untuk kita punya intelek? Dan berdikari dari segi fizikal kita juga. Bagaimana kita menjaga diri kita sendiri agar kita menjadi orang yang tidak menyusahkan orang lain? Jadi bagaimana sebenarnya kita nak mendidik anak-anak ni agar berdikari? Pada peringkat 0 hingga 6 tahun, anak-anak ini perlu dilatih dan diajar untuk berdikari secara fizikal. Mereka daripada, bayangkan baby yang tidak boleh bergerak kepada anak 6 tahun yang boleh berjalan, berlari, bercakap dengan confident. So bayangkan, masa ini adalah masa 0 hingga 6 tahun paling penting juga kerana mereka sedang membina diri mereka, tengah nak cipta capai supaya dia berdikari secara fizikal. So di rumah kita, beri mereka ruang yang banyak untuk belajar berdikari. Dia boleh buat sendiri, basuh pinggan sendiri, kemas rumah sendiri, kemas katil sendiri, dengan cara kita sediakan suasana dan persekitaran yang boleh membantu anak-anak ni untuk berdikari. Okay, so contohnya, barang-barang untuk anak-anak kita, letakkan pada ketinggian mereka. Tempat sangkut tuala rendah ikut level mereka. Sink kalau tinggi, terletak bangku. So kita bantu anak berdikari, bukan kita buat semua untuk dia. Okay, kemudian fasa 6 hingga 12 tahun, mereka perlu belajar berdikari dari segi intelek mereka. Sebab budak bayangkan sekolah rendah, mereka sangat apa? Dah suka belajar sebenarnya. Dia suka kepada membaca, cari ilmu. Sebab dia dah boleh berlari, dah boleh bercakap dan sebagainya. So dia nak belajar. So pada masa ini kita galakkan mereka, ajar mereka skill untuk belajar, membaca buku. Bagaimana kalau kita minat sesuatu tu, nak buat kajian dan sebagainya. Semoga ini ilmu yang kita ajar dia, bila dia besar nanti dia boleh guna, insyaAllah. Pada peringkat remaja, mereka perlu belajar berdikari emosi. Kerana bayangkan seorang remaja, kita semua melalui fasa hormon yang berubah. So hormon ini Allah ciptakan untuk menjadi kita akil baligh. Kenapa pentingnya menjadi baligh? Untuk kita menjadi dewasa. Wanita dan lelaki yang dewasa. Kenapa perlu untuk kita jadi dewasa itu? Kerana untuk kita, tuntutan fisiologi dan biologi kita sebagai manusia. Untuk menjadi ibu dan ayah pada masa yang akan datang. So pada peringkat remaja ni, tangani emosi mereka dengan baik. Mereka, bagikan mereka ruang untuk faham bagaimana untuk dia handle dia punya emosi tu. Dan kita ada bersama mereka sebagai rakan agar mereka boleh matang dari segi emosi tu, insyaAllah. Dan bersedia menjadi ibu dan ayah bertanggungjawab apabila mereka besar nanti. Dan peringkat college tu 18 hingga 24 tahun, di mana seseorang individu itu, anak ini sedang mencipta dia punya masa depan dengan kerjaya dia, apa yang dia belajar dan bagaimana dia nak ada berdikari dari segi ekonomi. So, kita kena banyak dedahkan dia kepada dunia luar, biar dia tahu macam mana nak berdikari, bagaimana pengurusan wang dan sebagainya, insyaAllah, agar mereka bila dah kahwin, dia ada institusi keluarga sendiri, mereka menjadi orang ibu dan ayah, suami isteri yang bertanggungjawab kepada keluarga dan masyarakat, insyaAllah. Itu saja pada hari ini. Sentiasa berharap dan pilih jalan sederhana dalam mendidik anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Dr. Nur Atiyah Azmi, perunding keibubapaan.
3: Hey, teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM.

0: fokus untuk tujuan memerangi denggi dengan kerjasama di antara agensi-agensi kerajaan terbabit dengan masyarakat kita.
1: Untuk kampung-kampung, lokaliti-lokaliti yang kita nak penduduk di sini lakukan kerja-kerja gotong royong untuk membersihkan persekitaran rumah masing-masing.
2: Bual bicara bersama-sama dengan pejabat kesihatan daerah Langkawi pada Ahad minggu kedua dan keempat 10.15 minit pagi di Langkawi FM.
3: Okey, 7.40 minit pagi nak kongsikan dengan anda tinjauan cuaca di Langkawi untuk hari ini. Okey, 14 Jun, hari Ahad tuan-tuan. Ha, okey. Jangan duduk sandi-sandi blue sangat. Oh, mentang-mentang lah tengok bola kan. Okey, hari ini pagi ribut petir di beberapa tempat, petang dan juga malam tak ada hujan. Suhu minimum 25 dan juga suhu maksimum 33 darjah Celsius. Kak DJ pun tengok bola tau. Dia buat macam mana? Masuk-masuk konti dia, TV ni keluar bola. Okey. Keputusan terkini, Brazil dan juga Morocco. Brazil satu sama. Morocco pun satu. Gitu. Kita tunggulah sampai habis tengok berapa kan. Ni ada Kak DJ terbaca ni kan. Makcik Jagung. Dia kata antara Brazil dan juga Morocco, sokong yang mana? Makcik kata makcik sokong Brazil sebab merokok membahayakan kesihatan. Betul tu merokok makcik. Merokok tu membahayakan kesihatan. Tapi yang pastinya satu-satu dah lah ni. Baik, kalau anda nak tengok, anda boleh saja tonton di telefon bimbit pun boleh. Muat turun saja RTM.

80 saat, satu resepi. Setiap Ahad, pukul 9.45 pagi di Radio Malaysia, Langkawi FM. Ya, untukmu. Senang kan? Tunggu apa lagi? Buat, jangan tak buat.

Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.